tercatat sebelum engkau keluar di muka bumi ini. Allah sudah mencatat rezekimu. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, tidak ada ya satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Jangankan antum manusia, ya. Binatang melata di atas muka bumi ini, apakah ulat di dalam tanah ataukah ikan di dasar lautan, di dalam batu, ya, di apa dasar lautan, semuanya sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di akhir ayat, kullun fi kitabim mubin, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kita harus tahu rezeki kita sudah tercatat, tinggal cara kita bagaimana berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut, ya. Kemudian juga, ya, jadi kalau hewan saja Allah sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia, ya. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Mas'ud masyhur dengan hadis Shadiqul Masduq, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perjalanan nutfah kemudian menjadi janin dalam perut seorang wanita, ya. Kemudian Nabi sampaikan, ya, tatkala sudah mencapai usia 120 hari, maka fayursalu ilaihi malak, maka dikirim kepadanya malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizqihi, di antara 4 perkara tersebut disuruh catat tentang rezekinya. Jadi sebelum Anda keluar dari perut ibu Anda menuju alam semesta ini, Anda sudah dicatat rezekinya sekian-sekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sungguhnya malaikat Jibril memberi wahyu ke dalam hatiku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Bahwasanya satu jiwa tidak bakalan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Jatahnya harus selesai, ya, baru sempurna rezekinya, ya. Baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya belum selesai jatahnya, dia tidak bakalan meninggal dunia. Ini harus kita yakin. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia disempurnakan rezekinya. Ala fattaqullah. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan cari harta dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'asillah. Jangan gara-gara kalian merasa rizki lambat lantas kalian mencari dengan cara yang haram. Rizki kalian akan datang dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan datang. Anda menempuh dengan cara halal akan datang, dengan menempuh cara haram juga akan datang. Kalau begitu pilih dengan cara yang halal, ya. Tidak akan meninggal kecuali rizki sudah dipenuhi. Saya dulu pernah dengar guru saya cerita, ada seorang dia jatuh di sebuah lubang atau di semacam sumur, kemudian ditolong oleh orang, kemudian dia haus, akhirnya dikasih susu. Setelah minum susu, ditanya, gimana tadi kamu jatuh? Dia praktekkan, tadi saya beri di sini, terus saya jatuh, ini jatuh lagi dia. meninggal dunia. Kali ini jatuh kedua meninggal dunia. Kenapa dia belum mati? Masih ada sisa satu gelas susu yang belum dia dapatkan. Rizkinya harus sempurna dulu, baru dia meninggal dunia. Antum tidak usah khawatir, ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Kalau seandainya anak Adam kabur dari rezekinya, "kama yahrubu minal maut," sebagaimana dia kabur dari kematian, "la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut," maka rezekinya akan mengejarnya sebagaimana maut akan mengejarnya. Dan kita sudah tahu yang dicatat oleh malaikat tatkala kita dalam janin, di antaranya adalah bikat birizqi wa ajalihi, dicatat rezeki dan ajal. Kita ini yakin tentang ajal luar biasa, tetapi yakin tentang rezeki kurang. Bukankah kita semua yakin kita bakalan meninggal? Kita sering bilang kalau belum ajalnya tidak akan meninggal dunia, ya. Ya, meskipun kita berusaha berobat, tapi kita tahu kalau belum ajal kita tidak bakalan apa? Meninggal. Tapi kalau sudah ajal, kita mau berusaha, mau pakai
hati yang luar biasa keselamatan, mau olahraga dengan tubuh yang sehat luar biasa, kalau waktunya meninggal, meninggal juga. Kenapa meninggal? Terlalu sehat. Terlalu sehat meninggal. Terlalu banyak olahraga, ya macam-macam. Kalau Allah sudah ingin cabut nyawa seorang, dia akan meninggal. Dan kita sangat yakin dengan ajal. Nah, seharusnya keyakinan kita terhadap rizki sama dengan keyakinan terhadap apa? Ajal. Karena dia dua perkara yang sama. Dia adalah dua perkara yang sama. Sama-sama dicatat tatkala kita masih dalam janin, ya. Bikat bi rizqihi wa ajalihi. Malaikat mencatat rizkinya dan malaikat mencatat ajalnya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sebelum kita membicarakan tentang kunci-kunci pembuka rizki, ya. Namun para hadirin dan hadirat yang hormat Allah Subhanahu wa taala, meskipun rizki sudah dicatat, ya. Meskipun rezeki sudah dicatat, ya, dan kita pasti akan dapat rezeki kita, ya. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin, ya, la tahmilu rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengatur rezekinya. Allah yang kasih rezeki kepada binatang tersebut dan juga kepada kalian. Allah ingin jelaskan bahwasanya rezeki sudah terjamin, ya. Jangankan antum, hewan saja. Hewan yang enggak punya akal cerdas seperti antum, ya. Dia enggak tahu, dia hanya berjalan dengan nalurinya, tapi dapat rezeki. Dia dapat rezeki padahal dia tidak punya akal untuk mengatur ini, tapi dia dikasih rezeki. Kata Allah, Allahu yarzuquha, Allah yang memberi rezeki kepada hewan tersebut, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apalagi kalian yang punya akal, bisa berpikir, bisa berbuat, bisa bertindak. Ya, maka Allah juga mengatur rezeki kalian. Tetapi meskipun rezeki sudah tercatat, tetap kita harus apa? Berusaha. Sebagaimana kita tahu ajal sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk sehat. Kita berusaha untuk sehat, ya. Tapi umur tidak akan ditunda dan juga tidak akan dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Ya, kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tetapi bukankah kita berusaha, bukankah kita makan supaya apa? Sehat. Jangan kita bilang, wah, lagi sakit pak, iya sakit, enggak berobat, enggak, ajal di tangan Allah, ya, waktunya mati ya mati, saya enggak berobat, sembuh-sembuh, kalau belum waktunya saya enggak bakalan mati. Itu namanya konyol, seperti itu, ya. Berarti ajalmu sampai sini sebabnya mati konyol, kan jelas masalah. Jadi maksudnya kita yang logis, sebagaimana kita tahu bosnya ajal sudah tercatat dan kita berusaha

0: Bagaimana cara membersihkan harta-harta yang sudah didapat dengan terlanjur dihabiskan dengan cara yang tidak benar? Ya, kalau sudah terlanjur dihabiskan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata nanti dapat rezeki yang lain, banyak bersedekah, ya. Kalau pernah mengambil harta orang, kembalikan semaksimal mungkin sebisa kita. Allah Maha tahu kita berusaha untuk memperbaiki kondisi. Baik, demikian saja, mohon maaf ya, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu saya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita rizqan tayyiban di dunia, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nuzulzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz?
5: Baik, Van.
4: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio Ustadz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP.
5: Oh, bukan Van. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
4: Itu artikel dari mana?
5: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
6: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Oh gitu.
6: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir, dan mensosialisasikan takbir. Jadi gak rencana beli sayur, gak rencana beli korma, masuk pasar untuk takbir.
5: Oke, Ustaz.
6: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
5: Ajir.
6: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
5: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
6: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
4: Oke. Masya Allah.
5: Makin banyak aja yang kita gak tahu, Van. Tentang Dzulhijjah, Van.
4: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
5: Tuh kan, bener.
4: Masya Allah.
5: Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
4: Amin, Van. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya. Untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
5: Amin.
4: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
6: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wazkur ismallahu fi ayyamin ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
4: Oh, Masya Allah.
5: Itu.
4: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
5: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Didukung oleh

يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
2: wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita mempelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kajian rutin setiap Senin malam Selasa. Akan tetapi pada malam ini, karena ada momen penting yang akan kita hadapi, di antaranya yaitu hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, kemudian oleh karenanya kita ingin benar-benar mendudukkan permasalahan ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena itu, pada malam ini kita akan membahas sebuah tema amal, seputar amalan di awal bulan Dzulhijjah. Seputar amalan di awal bulan Dzulhijjah. Metode yang akan saya pakai pada tematik kali ini adalah saya akan merunut amalan-amalan, adab-adab yang sangat dianjurkan dikerjakan dari mulai awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah, sehingga ini menjadi pembelajaran bersama, kelak bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Poin yang pertama yaitu keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang pertama yaitu 10 hari pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai hari-hari yang sudah maklum kemuliaannya. Sebagai hari-hari yang sudah maklum kemuliaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, yaitu pada musim haji, dan berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lumat, yang sudah dikenal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan atau mengatakan pada ayat ini, ayyamul ashr, yang dimaksud dengan menyebut nama Allah, berzikir pada ayyamun ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah dikenal kemuliaannya. Perkataan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya dengan tanpa sanad, yaitu secara mu'allaq, tetapi beliau menegaskan perkataan tersebut. Kemudian keutamaan yang kedua yang kita ambil dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, yang artinya demi waktu fajar dan demi layal, malam-malam 10. Malam-malam 10 yang dimaksud di sini adalah yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Malam-malam 10 di sini maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang ditafsiri disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha ashur Dzulhijjah kama qalahu Abdullah ibn Abbas wa ibn Zubair wa Mujahidun wa ghayruhum. Yang dimaksud dengan demi malam-malam 10 maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair rahimahullah, dan Mujahid rahimahumullahu taala, dan selain dari mereka dari ulama-ulama tafsir. Itu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan yang ketiga dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasanya lebih mudah, beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami al-'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah pahala berjihad di jalan Allah juga tidak menyamai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga pahala berjihad di jalan Allah menyamai pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seorang yang keluar dengan dirinya, hartanya, dan ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang keempat, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah beramal di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lihat di situ ada kata-kata paling agung. Paling agung menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling agung. Selama setahun semenjak adanya dunia sampai akhir masa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyami ashri Ramadhan wa layali ashri Ramadhan afdalu min layali ashri Dzulhijjah." Hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siang harinya lebih utama dibandingkan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Ramadhan, siang harinya. Dan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada hari yang paling agung selama setahun, selama adanya dunia dan seisinya, dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini harus kita yakini sebagai seorang muslim. Sampaikan kepada anak istri, sampaikan kepada cucu cicit, agar ini pengetahuan benar-benar sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama siang harinya dalam setahun dari hari-hari yang lain semenjak adanya dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan juga Imam Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu an, "Afdalu ayyamil 'ashr afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari-hari yang paling utama semenjak adanya dunia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini mungkin bisa ditambahkan sebagai poin yang kelima. Hari-hari yang paling utama semenjak adanya dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau kita ingin tambahkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk dari hari-hari di bulan-bulan suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhur 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqtulul musyrik wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan yang 4 tersebut. Dan perangilah kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka pun memerangi kalian seluruhnya. Ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, kita ambil keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu dia adalah bagian dari 10 hari dari bulan-bulan suci. Dari kita tahu dari mana bahwasanya bulan Dzulhijjah bulan suci. Sedangkan dalam ayat ini surat Taubah ayat surat ke-9 ayat 36 belum disebutkan sebagai bulan suci. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana awalnya. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian bulan yang keempat, Rajab yang diagungkan oleh kaum mudhar. Ini menunjukkan bulan Dzulhijjah dan di dalamnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang mulia. Baik. Apa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Berdasarkan kita ambil dulu dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Misalkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kita akan runut amalannya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum adalah berdasarkan ayat suci Al-Qur'an surah At-Taubah surat ke-9 ayat 36, tidak berbuat zalim di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim diharamkan kapanpun. Tetapi di lebih diharamkan lagi ketika di bulan-bulan suci. Dan lebih lagi ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka diharamkan untuk berbuat zalim. Sebagaimana firman Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di dalam bulan yang 4 tersebut, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian amalan yang kedua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu memperbanyak amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya ahabbu ilai ilallah min hadhihi al-ayyamil ashr. Paling lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal saleh, segala macam bentuk amal saleh, baik ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan lahiriah. Apapun amal saleh sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pengertiannya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Maka hendaknya seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak amal saleh, termasuk amal saleh yang disebutkan dalam hadis yang sharih dan dihasankan oleh sebagian ulama dan diperbincangkan oleh sebagian yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksud saya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashr fa aktsiru fihinna min at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya beramal saleh di dalamnya dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini adalah perbuatan para salafus saleh. Berbanyak memperbanyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti misalkan Sa'id ibn Jubair rahimahullah yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas tadi, Sa'id bin Jubair, yang hadisnya berbunyi, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tabi'i yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi, "Kana idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alaih." Sa'id bin Jubair rahimahullah, apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah sampai-sampai ibadahnya tersebut tidak sanggup untuk ditandingi. Saking semangatnya memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah amalannya adalah memperbanyak amal saleh, tidak berbuat zalim, memperbanyak amal saleh, dan terutama bertahlil, takbir, tahmid. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan sebab kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah istimewa. Beliau mengatakan, "Walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah lima kan ijtima'i ummahatil ibadati fih, wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj, wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Dan yang terlihat secara jelas bahwa sebab diistimewakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah di dalamnya. Seperti sholat, sholat Idul Adha, seperti puasa yang akan saya jelaskan nantinya, puasa hari Arafah, seperti sedekah termasuk di dalamnya berkorban, seperti haji. Dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Sekarang kita bergeser tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Amalannya itu semua. Baik, Ustaz. Di sana ada yang disebut dengan takbir mutlak. Dan ini diamalkan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini namanya disebut dengan takbir mutlak. Kapan bertakbirnya? Bertakbirnya adalah dari mulai awal bulan Dzulhijjah sampai akhir hari dari hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Di setiap waktu. Di malam hari, di siang hari, di jalan, di pasar, di masjid, di rumah, di setiap tempat yang bisa disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Baqarah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah saya sebutkan ayatnya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lumat. Saya jadi ada teringat sebuah faedah. Di sini disebutkan Allah menyebutkan hendaknya jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Salah satu manfaat jamaah haji adalah bisa berjual beli, mendapatkan keuntungan saat jamaah haji. Ya, bawa barang dari Indonesia, kemudian dia jualan di situ. Alhamdulillah enggak jualan online di situ. Ya, entah bawa kain, entah bawa apa. Asal jangan bawa rokok. Ya. Nah, ada faedah dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Salah satu manfaat bagi jamaah haji adalah iltiqa'ul ulama, bertemunya dengan para ulama, atau liqa'ul ulama, bertemu dengan para ulama. Dan ini terbukti banyak sekali kejadian-kejadian di musim haji, para ulama bertemu, para penuntut ilmu juga bertemu dengan para ulama. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita sedih, terutama yang biasa berhaji setiap tahunnya, kemudian tidak berhaji tahun itu. Akhirnya tidak bisa bertemu dengan ulama. Orang-orang yang benar-benar alim berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, selama kita mampu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berhaji di setiap tahunnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalil dari Al-Qur'an, dari surah Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang berbilang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ayyamul ashr al-ayyam, ayyamul ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang berbilang, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 203, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dalam kitab sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa amalan yang sangat-sangat dianjurkan, dan ini sangat disayangkan bahwa amalan ini sudah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kita harus ingatkan agar ini sunnah benar-benar dijalankan oleh kaum muslimin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, wa kana ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyami at-tashriq yukabbiran wa yukabbiru an-nasu bi takbirihim wa yukabbiru Muhammad ibnu Ali khalfa an-nafilah. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa keluar menuju pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir, dan manusia ikut bertakbir dengan sebab takbir mereka berdua. Dan Muhammad bin Ali bin Abi Talib, kalau tidak salah ini namanya Muhammad Al-Hanafiyah, salah satu anak dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau bertakbir di setiap setelah selesai sholat sunnah. Setiap setelah selesai sholat sunnah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkannya tidak secara dengan sanad. Tetapi Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala menyebutkannya dengan sanad. Bahwasanya Abu Hannah Raziq Ruzaiq Al-Madani berkata, "Ra'aitu Aba Ja'far Muhammad ibn Ali yukabbiru bi Mina fi ayyami tasyriq khaffan nawafil." Kata Abu Hannah Ruzaiq Al-Madani rahimahullah, "Aku melihat Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullah bertakbir di Mina pada hari-hari tasyrik di setiap selesai salat fardu, salat sunnah." Nah, ini dalil. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala juga berkata, "Wa kana Umar radhiyallahu an yukabbiru fi qubbatihi bi Mina." Umar radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir di kubahnya, di kemahnya, di Mina. "Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiruna ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbira." Maka jamaah di masjid mendengar takbir beliau. Kemudian mereka pun bertakbir. Kemudian karena di masjid bertakbir, orang-orang yang di pasar Mina pun bertakbir. Akhirnya Mina menggema dengan takbir. Ini menunjukkan bahwasanya di hari-hari Mina senantiasa dianjurkan untuk bertakbir. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak takbir di 10 hari pertama sampai di hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Baik. Adapun sifat-sifat takbir yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya sifat takbir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan sanadnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. "Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd." Takbirnya dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbarnya dua kali. "La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd." Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ini adalah pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan juga pendapatnya Imamul Muhaddisin, imamnya ahli hadis, Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Dan juga pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahoya, Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya takbir yang paling sahih, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, "Walakinnahu dzakarahu fi makanin akhar bisanadi nafsi bitatslitsi takbir." Akan tetapi disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Ibnu Abi Syaibah menyebutkan di tempat yang lain di dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sama dengan tiga kali takbir di depannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka ini juga diperbolehkan. Tetapi yang lebih sahih takbirnya di depan dua kali. Adapun takbir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adzan. Silakan adzan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa boleh bertakbir tiga kali di depannya. Dan itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian takbir yang kedua itu takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Dan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan sanadnya sahih. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana. Ini takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tiga kali takbir di depan, kemudian bertahmid, kemudian bertakbir lagi, kemudian mengucapkan wa ajal, kemudian bertakbir lagi, kemudian mengucapkan wa ala ma hadana. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana. Ini takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Takbir yang ketiga, takbir Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu di dalam kitab Al-Fathul Bari. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa amma shighatu at-takbir fa ashahhu ma warada fihi ma akhrajahu Abdul Razzaq bi sanadin sahih an Salman. Adapun sifat takbir, maka yang paling sahih yang terdapat dalam riwayat adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq, dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.

Akbar, Allahu Akbar, kabira. Takbirnya 3 kali, kemudian di akhirnya mengucapkan apa? Kabira. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua takbir-takbir ini boleh dipakai. Ini menunjukkan bahwa asal hukumnya adalah umum dan luas, tidak berbentuk pada satu takbir. Sebagaimana perkataan Imam As-San'ani rahimahullahu taala di dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan wa fi syarhi sifatun katsiratun an 'iddati min al-a'immah wa huwa yadullu 'ala at-tawsi'ati fil amr wa itlaq al-ayah iqtadi dhalik wallahu a'lam. Dan di dalam syarah, entah ini kitab apa, syarah mungkin syarah al-muhadzab atau syarah yang lain, disebutkan sifat-sifat takbir yang begitu banyak dari beberapa imam, dan ini menunjukkan bahwa luas dalam perkara ini. Dan ayat menunjukkan keumuman. Ini mengkonsekuensikan bahwa takbir jenisnya umum, wallahu a'lam. Jadi boleh memakai takbirnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kita beranjak kepada tanggal 8. Dan ini adalah hari pertama hari dimulai menunaikan ibadah haji, yang disebut dengan hari tarwiyah. Yang disebut dengan hari tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari tarwiyah dinamakan hari tarwiyah? Tanggal 8 Zulhijjah dinamakan hari tarwiyah. Sebabnya kenapa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan hari tarwiyah karena nas kanu yartawuna fihi min al-ma fi Makkah wa yakhrujuna bihi ila Mina haitsu kana ma'duman fi tilkal ayyam. Bahwa orang-orang, perhatikan sini, orang-orang mengumpulkan air di Mekah untuk mereka bawa bekal pergi ke Mina, yang mana pada saat itu tidak ada air di Mina, di Arafah, di Dzulhijjah, di mana Muzdalifah, tidak ada pada hari-hari itu. Maka kata-kata yartawun, mengumpulkan air agar mereka tidak kehausan, disebut tanggal 8 sebagai yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Dan amalan pada hari tarwiyah ini, saya berbicara bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, ya, bagi yang menunaikan ibadah haji amalan lain. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, amalan hari tarwiyah ini adalah boleh dia berpuasa sebagai bentuk beramal saleh, termasuk dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Boleh dia berpuasa. Akan tetapi hadis yang menunjukkan tentang kekhususan berpuasa pada hari tarwiyah dan keutamaannya, maka belum sahih. Tetapi kalau ditanya bolehkah berpuasa pada hari tarwiyah, boleh. Apalagi untuk kita sekarang di Indonesia pada hari ini, pada tahun ini, tahun 1439 Hijriah, orang Indonesia berhari raya pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, yang bertepatan dengan tanggal 22. Kemudian sebelumnya tanggal 21 berarti hari Arafah, dan berpuasa pada hari Arafah. Dan sebelumnya tanggal 20 berarti tanggal 8 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari tarwiyah. Dan itu hari Senin. Maka seseorang dia berniat berpuasa pada hari ini sebagai bentuk amal saleh, memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan semoga dia mendapatkan puasa hari Senin, pahala puasa hari Senin

dan juga pahala memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi hadis yang menunjukkan keutamaan khusus berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, maka hadisnya lemah. Tidak ada dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Bisa dipahami ini? Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang masuk kepada hari Arafah. Di tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah kita bicarakan, tanggal 8 sudah kita bicarakan, tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan membicarakan hari Arafah dari dua sisi. Keutamaan hari Arafah dan amalan di hari Arafah. Ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa hari Arafah. Yang pertama adalah keutamaan hari Arafah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, keutamaan hari Arafah yaitu dia adalah salah satu hari di hari bulan suci yang sudah kita sebutkan tadi. Salah satu hari di hari bulan suci. Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan 9 Dzulhijjah berarti termasuk dari hari di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan suci. Yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Taubah, surat ke-9 ayat 36, dan juga dalam hadis riwayat Bukhari yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari Arafah yang kedua, hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ma'lum. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir generasi sahabat, mengatakan Ashurul Hajj hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah atau Ashur min Dzulhijjah. Dan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, keutamaan hari Arafah, dia termasuk dari hari yang ma'lum, dikenal kemuliaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan dan berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang ma'lum. Dan hari ma'lum, kata Abdullah bin Abbas, Ashhurudz Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, keistimewaan 10 hari pertama, keistimewaan hari Arafah adalah salah satu hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengannya. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Salah satu malam tersebut adalah 9 Dzulhijjah, hari Arafah. 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kenapa disebut malam, Ustaz, sedangkan tafsirannya siang? Karena kebiasaan orang Arab, dzikru ba'dhu syai' al-akhir li asy-syai'. Menyebutkan sesuatu bagian yang terakhir untuk sesuatu itu. Itu kebiasaan orang Arab. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Muslim tentang sihir atau tentang dukun. Man ata kahinan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepada dukun tersebut, maka tidak terima salatnya selama 40 malam. Malam di sini maksudnya adalah 40 sehari semalam, 40 hari 40 malam. Itu kebiasaan orang Arab. Seperti misalkan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah
ba'adahullahu wajhahu anin nar 70 kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun kharif. Kharif itu musim semi. Ya, musim semi. Akhir musim dari 4 musim yang ada. Nah, itu kebiasaan orang Arab menyebutkan akhirnya, maka untuk menunjukkan ke semuanya. Kalau seandainya dia punya 4 istri, sebutkan cuma akhirnya. Padahal 4 istri. Apa hubungannya, Ustaz? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan, termasuk keistimewaan hari Arafah adalah yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama di dalamnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna rajulan minal yahudi qal, bahwa ada seorang dari Yahudi berkata, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat di dalam kitab kalian Al-Quran, kalian sering baca, law alaina ma'asyaral yahud nazalat latakhadna dhalikal yawma idan. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, bangsa Yahudi, maka kita akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kemudian, kata Yahudi, ayu ayah, wahai Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin, tahukah engkau apa ayat itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, surat Al-Maidah ayat 5. Kata Umar bin Khattab, qad arafna dhalika al-yawm, sungguh kami telah mengetahui hari itu, alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa qaimun bi arafah yawm al-jum'ah. Ayat tersebut turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada hari beliau berwukuf di Arafah pada hari Jumat. Ini keistimewaan hari Arafah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan hari Arafah juga adalah hari raya kaum muslimin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah yaumun nahr wa ayyamu Mina aiduna ahlul Islam." Hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kami umat Islam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian selanjutnya, keutamaan hari Arafah adalah berdoa di hari Arafah adalah doa yang paling terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya nanti kita akan sebutkan ketika kita membicarakan sisi amalan. Amalan yang sangat utama di hari Arafah adalah berdoa. Terkhusus bagi yang menunaikan ibadah haji. Kemudian keutamaan hari Arafah selanjutnya, hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan hari Arafah yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan penduduk langit yaitu para malaikat alaihimussalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama'." Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah pada hari Arafah
yaitu di hadapan para penduduk langit, itu para malaikatnya alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan keistimewaan hari Arafah. Dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan hari Arafah yang kita ingin sebutkan.

0: Di antara keistimewaan hari Arafah, Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Dan Allah mengampuni hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Allah mengampuni hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi 'Arafah innahu la yadnu thu wa yatajalla thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Sesungguhnya tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Allah mendekat dan menampakkan dirinya. Kemudian Allah membanggakan para orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Dan Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, perhatikan apa yang mereka inginkan dari orang-orang yang berwukuf di Arafah tersebut." Di dalam riwayat yang lain, tambahan, "Ishadu malaikati anni qad ghafartu lahu." Wahai para malaikatku, saksikan, aku telah mengampuni mereka. Dalam riwayat yang lain, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, keluarlah kalian dari Arafah ke Mina dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kalian dan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah berpuasa pada hari Arafah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah mengampunkan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini keistimewaan puasa hari Arafah. Dan di sini saya ingin mengingatkan, puasa hari Arafah harus disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan untuk kita yang di Indonesia, kita besok berpuasa hari Arafah. Sedangkan yang di Arab Saudi, mereka hari ini berpuasa hari Arafah dan mereka berwukuf di Arafah hari ini. Dan ini kita harus sebarkan di tengah kaum muslimin, keagungan, keutamaan puasa hari Arafah. Dan dikenalkan kepada kaum muslimin keagungan dan keutamaan berpuasa hari Arafah. Harus kita sebarkan, kita kenalkan, kita viralkan bahasa sekarang, kita populerkan keutamaan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang dan satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan meskipun dia amalannya sunnah, tidak wajib, akan tetapi kita sebarkan ke tengah kaum muslimin agar puasa-puasa yang tidak ada dalilnya, yang hadisnya palsu, tenggelam dan muncullah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan puasa nisfu Syaban, hadisnya palsu, hadisnya mungkar, hadisnya lemah sekali, mengkhususkan berpuasa pada hari nisfu Syaban dan mengkhususkan beribadah di malam hari nisfu Syaban. Maka pada saat itu kita harus lebih sebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, dalilnya lebih sahih, pahalanya lebih besar, kemudian harinya lebih agung dibandingkan nisfu Syaban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebarkan ini. Yang bagi anak-anak muda yang punya sosial media, sebarkan dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah agar kaum muslimin mengenal tentang disunnahkannya berpuasa tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Sebutkan pahala-pahalanya, sebutkan keagungan-keagungannya, agar yang tidak sesuai dengan syariat tenggelam dan muncullah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang kalau nisfu Sya'ban yang tadi dalilnya seperti yang sudah saya ucapkan, terkadang sampai warung-warung tutup gara-gara puasa nisfu Sya'ban, betul tidak? Padahal hadisnya lemah, bahkan bisa dikatakan palsu. Sedangkan hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, harinya agung, pahalanya lebih besar, maka tidak terkenal di tengah kaum muslimin. Maka ini tugas kita bersama untuk menyebarkan di tengah kaum muslimin agar memperbanyak puasa, atau agar berpuasa di 10 hari di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Meskipun amalannya sunnah, tidak wajib. Baik. Amalan yang kedua itu memperbanyak doa. Dan pendapat yang lebih kuat, doa juga dianjurkan bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji, di hari Arafah dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Berdasarkan keumuman hadis, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lihat disebutkan hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala man nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan pendapat yang lebih kuat, zikir ini pun lebih utama dibaca di hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji, dan juga dianjurkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Berarti amalannya tiga, yaitu berdoa, kemudian berpuasa, kemudian berzikir. Di samping takbir mutlak yang sudah kita sebutkan. Permasalahan yang terjadi, terutama tahun ini, perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Zulhijjah dan berdampak kepada hari raya Idul Adha dan hari puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Maka ini permasalahan dari mulai semenjak dahulu terjadi perbedaan pendapat di antaranya. Pendapat yang pertama mengatakan puasa hari Arafah ikut orang-orang yang berwukuf di Arafah dan beridul adha di Arab Saudi untuk zaman sekarang. Karena yang mengurus dua tanah suci untuk zaman sekarang adalah kerajaan Arab Saudi. Pendapat yang kedua, yaitu puasa hari Arafah sesuai dengan rukyat hilal masing-masing negara. Dan ini pendapat atau perbedaan pendapat ini terjadi dalam masalah, yaitu apakah penentuan awal bulan Hijriyah itu dari satu rukyat untuk seluruh negara Islam atau setiap negara Islam memiliki rukyat hilal masing-masing. Itu awal permasalahannya. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat, ada pendapat pertama, ada pendapat kedua. Pendapat yang kita ambil dan kita kuatkan adalah pendapat bahwa setiap negara memiliki penglihatannya masing-masing. Jadi Indonesia jika melihat awal bulan Zulhijjah, dan alhamdulillah negara ini pemerintahannya melaksanakan rukyat hilal dan itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika mereka telah menentukan, maka kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh negara Indonesia. kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh negara Indonesia. Itu satu. Karena ada perkataan menarik dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَهَذَا هُوَ اللَّعِقْ بِالشَّرِعَةِ السَّمْحَةِ. Inilah yang paling cocok dengan syariat yang mudah. Allati min ghayatiha tajmi'un nas wa tauhidu sufufihim. Yang mana tujuan syariat Islam adalah mengumpulkan manusia dan menyatukan barisan mereka. Wa ib'aduhum an kulli ma yufarriqu jam'ah. Dan menjauhkan mereka dari setiap yang memisahkan atau mencerai-beraikan mereka. Minal ara'il fardiyah. Itu berupa pendapat-pendapat pribadi. Ala ta'tabiru syari'ah ra'yal fardhi walau kana sawaban fi wajhati nadhari. Maka syariat tidak menganggap pendapat pribadi meskipun itu benar di dalam pandangannya, fi ibadatin jama'iyah, dalam ibadah-ibadah yang umum, kasawm seperti puasa, watta'id seperti hari raya, wasalatil jama'ah seperti sholat berjamaah. Semestinya kaidah ini digunakan apabila telah pemerintah telah menentukan suatu pendapat ketentuan, maka rakyatnya mengikutinya. Ini dalil yang pertama bahwa kita memilih pendapat puasa hari Arafah sesuai dengan ru'yat hilal di masing-masing negara, meskipun berbeda dengan Arab Saudi. Pendapat yang kedua, dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Artinya, berpuasa Ramadan pada hari kalian seluruhnya berpuasa. Kemudian dan hari raya Idul Fitri pada hari kalian seluruhnya berhari raya Idul Fitri. Berhari raya Idul Adha pada hari kalian seluruhnya berhari raya Idul Adha. Kalian seluruhnya menunjukkan satu kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut adalah daerah yang melihat hilal. Di setiap negara mempunyai hak untuk rukyat hilal masing-masing. Dan inilah yang dilakukan di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti misalkan hadis dari Quraib bahwa Ummul Fadl bintil Harith mengutus Quraib ke negeri Syam. Pada waktu itu di akhir bulan Sya'ban dan beliau masuk Ramadan di negeri Syam. Beliau berkata, "Qadimtum Syam fa qadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam." Aku mendatangi Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, dan aku selesaikan hajatnya Ummul Fadl dan masuk awal bulan Ramadan sedangkan aku masih di negeri Syam. Fa ra'aitul hilal lailatul jum'ah. Aku melihat hilal di Syam malam Jumat. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةِ فِي أَخِرِ الشَّهْرِ. Lalu aku pulang dari Syam ke kota Madinah di akhir bulan Ramadhan, sebelum berakhir bulan Ramadhan. فَسَأَلَنِ عَبْدُ اللَّهِ ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Quraib. ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالِ فَقَالَ مَتَ رَأَيْتُمُ الْهِلَالِ. Abdullah bin Abbas bertanya tentang hilal. Kapan kalian di Syam melihat hilal? Maka fakultu ra'ainahu lailatul jum'ah. Kami melihat malam Jumat di Syam. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, "Anta ra'aitahu? Engkau melihat sendiri?" Maka kata Quraib, "Na'am, wa ra'ahu an-nas wa samu Muawiyah." Iya. Orang-orang berpada melihat. Akhirnya mereka berpuasa malam Jumat. Hari Jumatnya berpuasa berarti. Dan Muawiyah radhiyallahu an sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu pun ikut berpuasa. Lihat perkataan Abdullah bin Abbas, "Lakinna ra'ainahu lailatas sabt." Tetapi kami di kota Madinah melihat malam Sabtu. Bisham tadi malam apa? Malam Jumat. Kami di kota Madinah melihat malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narah. Maka kami masih saja berpuasa sampai menyempurnakan jumlah 30 hari atau melihat hilal. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah ru'yat hilal masing-masing. Setiap daerah ru'yat hilal masing-masing. Makanya ketika pemerintah Indonesia pada tahun ini menentukan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, adalah tanggal 21 Agustus 2018 dan hari rayanya bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2018 Masehi, maka kita ikut pemerintah Indonesia. Dan ini adalah kaidah dalam agama. Untuk amalan-amalan yang jama'iyah, yang senantiasa umum, maka ikutlah keputusan pemerintah yang menyatukan, yang di bawahnya wewenang, yang mempunyai wewenang. Kemudian juga puasa hari Arafah berkaitan dengan hari Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya, bukan berkaitan dengan tempatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, syariat yang salah satu cirinya sangat identik dengan universal, keumuman. Bisa diamalkan di kota, di desa. Bisa diamalkan di orang alim, orang bodoh, semuanya bisa mengamalkannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa salah satu ciri identik syariat Islam yaitu universal, bisa diamalkan dimanapun. Nah, kalau di zaman sekarang kita mengikuti Arab Saudi sangat mudah karena banyaknya media sosial yang memudahkan kita mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Arab Saudi. Coba kalau seandainya puluhan tahun yang lalu, jangan ratusan tahun, 20-30 tahun yang lalu, waktu itu media sosial belum ada, berkomunikasi sulit, maka caranya adalah ru'yat hilal, yaitu melihat hilal awal bulan Dzulhijjah. Baru bisa ditentukan tanggal 9 Dzulhijjah dan kemudian tanggal 10 Dzulhijjah. Ini dalil-dalil dan alasan-alasan kenapa kita berpendapat bahwa kita mengikuti pemerintah pada puasa hari Arafah dan hari raya Idul Adha pada tahun ini 1439 Hijriah. Mudah-mudahan bisa dimaklumi hal ini. Yang tidak ada atau belum ada perkataan ulama sebelumnya adalah hari Arafah ikut Arab Saudi, hari raya ikut Indonesia. Ini belum ada perkataan ulama salaf sebelumnya yang saya ketahui. Ya, maka imma mengambil pendapat pertama dengan dalil-dalilnya atau mengambil pendapat kedua. Ya, mengambil pendapat yang kedua yaitu di setiap daerah memiliki ru'yat hilal masing-masing. Wallahu a'lam. Sekarang sudah jelas? Ya, karena saking banyaknya yang bertanya, bingung saya jawab WA-nya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu amalan tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang tanggal 10 Dzulhijjah. Sisa 4 hari lagi. Masih ada waktu ya. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumu An-Nahr. Disebut dengan Yaumu An-Nahr. Kenapa disebut dengan Yaumu An-Nahr? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jawabannya adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurb wa dzikrullah. Hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari Mina, yaitu hari-hari Tashriq, adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul, riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawman nahr fil hajjah allati hajja fiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri pada hari Nahar. Lihat di situ, hari Nahar. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah hari Nahar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji di dalamnya. Kemudian beliau bertanya, ayyu yaumin hadha? Hari apakah ini? Kemudian para sahabat menjawab, yaumun nahar. Ini adalah hari Nahar. Ini adalah hari Nahar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadha yaumul hajjil akbar. Ini adalah hari haji akbar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita bisa ambil pelajaran di sini, tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari Nahar. Atau nama lainnya dan termasuk keutamaannya adalah hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut dengan Yaumun Nahar juga? Ini sebabnya yang lain. Karena pada hari itu, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, orang menyembelih onta dan sapi dan kambing sebagai kurban. Dan penyembelihan onta, antara penyembelihan onta dengan penyembelihan kambing dan sapi berbeda. Penyembelihan onta di nahrnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 3 atau ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan naharlah untuk Rabbmu. Nahar adalah untuk onta, penyembelihan onta. Nahar artinya pangkal leher. Ini leher kita, ini tenggorokan, ini leher, ini pangkalnya. Nah, menyembelih onta di pangkal leher. Ya, menyembelih onta di pangkal leher. Dan makanya disebut dengan Yaumun Nahar, karena menyembelih onta di dalamnya. Adapun menyembelih sapi dan kambing di tenggorokannya disebut dengan dalam bahasa Arab Az-Zabah. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap sesuatu. Fa'idha zabahtum fa'ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih dzabah, maka perbaikilah sembelihan kalian. Dzabah biasa digunakan untuk menyembelih selain onta, seperti ayam, itik, sapi, kambing, dan yang lain-lainnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang keutamaan hari Nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari Nahar. Ini keutamaan hari Nahar, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan hari Nahar yang lain disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Sebentar. Ini sebenarnya khutbah
1: yang akan saya sampaikan nanti.
0: Ya, disebutkan dalam hadis-hadis sahih, yaitu keutamaan hari nahar, tadi sudah saya sebutkan, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari apa? Nahar. Sebentar.

Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang materinya. Keutamaan hari nahar sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Abu Daud. Kemudian hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah ibn Qurt. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam indallah yaumun nahar wa yaumul qir. Artinya, hari-hari yang paling agung di sisi Allah, paling utama di sisi Allah adalah hari nahar dan hari-hari berdiam di Mina. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari nahar juga sebagaimana sudah kita sebutkan, dia adalah hari haji akbar. Hari haji akbar. Kemudian, keutamaan hari nahar juga dia adalah hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin. Dan itu semua sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Taib. Amalan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah ini, ya, selain bertakbir, kemudian adalah berkurban. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Bertakbir dan berkurban. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan ada namanya takbir mutlak. Takbir muqayyad. Takbir yang terbatas. Kalau takbir mutlak yang emak, yang umum, yang bebas tadi dari tanggal 1 sampai tanggal berapa tadi? 13. Ada namanya takbir muqayyad. Dimulai dari kapan? Dari besok pagi setelah sholat subuh hari Arafah sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Ini namanya takbir muqayyad, ya. Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhiri ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannab bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Hari ke-13 itu hari apa kita sekarang? Ahad. Hah? Sabtu, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaumun Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyami tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, besok untuk kita di Indonesia, sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah. "Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik, la yukabbiru fil maghrib." Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai
akhir hari tasyrik dan beliau tidak bertakbir pada sholat maghrib, menunjukkan sholat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini, ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al Hakim rahimahullah mengatakan wa amma fi min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi anis sahabah, hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immal arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju salat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Kalau ulun paling berapa? Ya, ini dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian ulama, sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yaitu di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini adalah jangan lupa mengerjakan sholat Idul Adha. Ya, mengerjakan sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat wajib fardu ain. Fardu ain bagi yang mampu. Ya. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Sebagian yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah wajib berdasarkan hal-hal berikut. Kenapa? Karena Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar, salatlah, perintah di situ untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kemudian juga dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid dan juga wanita-wanita perawan dan wanita-wanita yang sedang dipingit untuk keluar menyaksikan sholat Id. Tidaklah mereka diperintahkan untuk keluar kecuali ini menunjukkan kepada hukum mengerjakan sholat Id adalah hukumnya wajib ain, ya, wajib ain. Sebenarnya saya ingin menyebutkan adab-adab ketika sholat Id, tapi waktunya nggak cukup, ya. Yang jelas kita masuk kepada hari ke-11, 12, 13. Jadi ini sebenarnya saya ingin dari awal sampai akhir. Dan secara kitab, saya suka sekali kitab yang seperti itu. Kitab misalkan membicarakan zakat dari pertama sampai terakhir. Itu saya suka bacanya. Jadi kita benar-benar ada semacam
gambaran umum tentang permasalahan tersebut. Yang jelas begitu. Kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik 11, 12, 13. Hari Tasyrik pertama disebut sebagai hari Tasyrik, yaitu kenapa disebut sebagai hari Tasyrik? Karena kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji menjemur daging-dagingnya pada syaraqatus syams, pada teriknya matahari. Karena dulu tidak ada freezer. Maka untuk menjaga daging tersebut tidak busuk, maka dipanaskan. Panaskan sehingga dia awet. Sehingga dia awet. Maka disebut dengan hari Tasyrik. Saking banyaknya daging yang dijemur pada hari tersebut, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Dan amalan pada hari ini masih boleh berkurban dan masih disyariatkan untuk berzikir, baik mutlak ataupun muqayyad. Umum, bebas ataupun terbatas. Hari ke-12 dari bulan Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nafar. Yaumun Nafarul Awal, hari Nafar pertama. Nafar itu artinya hari keluar dari Mekah pertama. Ya. Amalan-amalan pada hari ini yaitu bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dia memperbanyak takbir dan masih boleh untuk berkurban. Masih boleh untuk berkurban. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tanggal 13 disebut Yaumu An-Nafar Ats-Tsani, hari nafar yang kedua. Dan amalan-amalan pada hari ini adalah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dia berhak untuk melakukan kurban dan bertakbir, baik secara umum ataupun secara khusus, yaitu secara muqayyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang melakukan nafar awal dan nafar tsani. Dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wa dzkurullaha bi ayyami ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alayhi wa man ta'akhkhara fi yawmayn fala itsma wa man ta'akhkhara fala itsma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Berzikirlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Ingat, nama lain dari hari tasyrik juga adalah Yaumul Qir. Hari Qir, Al-Qir. Sebagaimana dalam hadis, Yaumul Qir. Yaumul Qir artinya adalah yuqirruna bi Mina. Mereka menetap di Mina. Nama lain dari hari-hari tasyrik yaitu Yaumul Qir. Hari Qir. Yaum itu hari. Al-Qir artinya menetap di Mina. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari. Nah, lihat. Ini namanya hari ke-12 dari bulan Zulhijjah. Disebut hari apa tadi? Hari Nafar awal. Hari ke-13 dari bulan Zulhijjah disebut hari apa? Hari Nafar tsani, hari nafar yang kedua. Amalannya sama, masih boleh berkurban dan masih dianjurkan untuk berzikir mutlak atau muqayyad. Saya nyebutkan secara cepat tanpa dalil adab-adab salat Id. Satu, mandi sebelum salat Id. Dua, membersihkan tubuh. Tiga, memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki. Empat, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Maksudnya tidak makan itu, maksudnya adalah
dianjurkan untuk sholat langsung. Makannya nanti dari hewan kurban. Tapi kalau haus kayak Pak Ustaz, boleh. Ya, maksudnya beda dengan hari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat Idul Fitri beliau makan dulu. Ya, makanya waktu Idul Adha dipercepat, waktu Idul Adha dipertinggi. Idul Adha dipercepat, Idul Fitri disiangkan sedikit. Dari terbitnya matahari. Ya, dari terbitnya matahari. Yang keberapa itu? Yang kelima. Menuju sholat Id sambil berjalan. Tidak naik kendaraan. Ya betul, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kayu tangi pian jalan ke sini. Enggak, itu begayaan. Ya, maksudnya di tempat yang dia mampu untuk menjangkaunya. Karena tidak ada waktu untuk menyebutkan hadisnya. Kemudian yang keenam, adab sholat Id adalah dikerjakan sholat Id di lapangan, bukan di masjid. Tetapi boleh dikerjakan di masjid, tapi disunahkan di lapangan. Yang ketujuh, berjalan menuju sholat Id berbeda dengan pulang dari sholat Id. Jalan menuju sholat Id berbeda dengan jalan pulang dari sholat Id. Yang kedelapan, dianjurkan untuk menyegerakan datang ke sholat Id. Dianjurkan untuk menyegerakan datang ke sholat Id. Yang kesembilan, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id. Yang kesepuluh, tidak ada sholat ba'diyah qobliyah setelah sholat Id, pada sholat Id. Tidak ada sholat ba'diyah qobliyah pada sholat Id. Yang kesebelas, tidak ada azan dan iqamah pada sholat Id. Yang kedua belas, tidak boleh membawa senjata pada sholat Id. Ya. Dan itu ada hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ke berapa? Hah? 13. Wanita-wanita semuanya dianjurkan untuk pergi ke tempat sholat Id. Sampai anak-anak kecil. Yang ke 14. Mengucapkan selamat setelah sholat Id dengan mengucapkan barakallahu taqabbalallahu minna wa mink. Kemudian ya itu cukup insyaallah. Nah, itu kira-kira seputar amalan awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah saya puas kajiannya karena saya kira cukup lengkap

0: Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Pinanya pian sudah uyuh-uyuh. Ya. Uyuh kah? Kada. Nonton aja masa uyuh. Ulun nang dari tadi cuap-cuap. Ya, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata. Karena Allah aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumbuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala bunya al-islam 'ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

0: Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labaika umroh wa hajj. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Dhul Khulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfa, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi'ah. Sekarang mereka berikhram dari Rabi'ah. Qurnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd. Sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman. Sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Dhatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umroh, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma iftahli abwab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari Safa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di Safa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki Safa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan perjalanan Anda dari Safa ke Marwah terhitung 1 putaran, kembali Anda dari Marwah ke Safa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu', memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu'. Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamak. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari tarwiyah, sehingga menjalankan salat fajr 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jamak dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah, keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah, untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk solat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya dijamak dan dikosor. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal disyariatkan melempar jumrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakdir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tuaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu, melakukan sa'i bila berhaji tamattu, atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tuaf qudum, bagi yang berhaji qiran atau ifrad. Maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari Nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari Tashrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

0: Adapun waktu melempar tiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina nandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati kesayan. Setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya, maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk solat di dalamnya. Karena solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, selawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa.
1: A'udzu billahi al-'azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat dua rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiyah.
0: Disunahkan pula selama anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

Hidung mampet menghambat kegiatanmu. Pakai Fix Inhaler dengan mentol dan kampor. Fix Inhaler, hidung plong kapan aja, di mana aja.

Kota Mekah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
0: Jadi haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji rukun. Dan mampu dari segi badan dan harta sekali seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik maupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka Anda akan merasakan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

0: Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkan-Mu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka anni wa ahli baiti, atau bismillah Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi, atau bismillah Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing bertanduk berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.
1: Untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing? Dan jika para ulama salaf berbeda pendapat dalam usul fikih ini, apakah masih bisa disebut ikhtilaf, Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya, dan demikian juga sebaliknya.
2: Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu, dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, tempat di ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India, misalnya, kalian dulu puasnya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah, kalian harus tambah 1 hari. Itu enggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak, kapan mau sampai. Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana apa namanya informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat, ya, yang dia lihat. Tapi saya kata ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya satu Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Itu mereka ini masalah khilafiyah, dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi, tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana, ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat antara Papua dengan Saudi, ya, bedanya 6 jam, ya. Bedanya 6 jam, ya. Misalnya, atau kita bayangkan, ya, apa namanya, bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot, ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot, ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur, wukuf pada zuhur jam 12. Di Papua sudah berbuka, jadi enggak bisa disinkronkan. Saya ulang, ya, orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya, kalau menunggu, maksudnya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, kita harus harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang, ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur, ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau disinkronkan? Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain. Tapi kita berhak untuk memilih Taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi, dan itu juga banyak pendapat ulama, ya. Maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallahu ta'ala bisawab, dengan menghargai pendapat yang lain.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua, kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, pak. Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu enggak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Eh? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya, sekalian saja kan enggak pernah pulang, malah enggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.
0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

pemahaman yang perlu kita luruskan terkait masalah berkorban. Jadi ibadah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya. Sebagaimana tadi kita bahas, ada ibadah yang punya waktu yang berbeda-beda. Ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya apa? Ibadah seumur hidup sekali contohnya apa? Haji itu tahunan. Contohnya akikah, yang lain yang cuma seumur hidup sekali. Nikah, bukan nikah berapa kali pak? Oh, 4 kali. Khitan, sunat itu ibadah seumur hidup sekali. Ada ibadah tahunan, contohnya apa? Salat Id, puasa Ramadan, termasuk zakat, diantaranya adalah kurban. Ada ibadah bulanan, ada ibadah pekanan, dan begitu seterusnya. Demikian pula ada ibadah yang dia sifatnya mewakili jamaah, yang disebut dengan fardu kifayah. Contohnya apa? Adzan. Perlu enggak kita adzan bareng-bareng? Enggak perlu. Cukup satu menggugurkan yang lain. Ada yang dia harus dilaksanakan per person tertentu, tidak boleh diwakilkan. Contohnya salat. Ada ibadah yang sifatnya mewakili keluarga. Contohnya kurban. Nah, di sini saya nyatakan kurban itu ibadah sekeluarga. Ini berdasarkan kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in. Kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka berikan sebagian kepada orang lain. Sehingga korban itu bukan ibadah perorangan, tapi ibadah kelompok satu keluarga. Maka tidak ada istilah tahun ini korban atas nama bapak, tahun besok korban atas nama ibu, besok lagi atas nama anak pertama. Masing-masing satu anak, satu ekor, dan tidak dilibatkan yang lain. Ini sangat disayangkan, karena berarti dia telah membatasi pahala. Padahal Anda bisa melakukan kegiatan korban yang pahalanya lebih luas, menyeluruh untuk seluruh anggota keluarga, dengan cara korban itu melibatkan mereka dalam penyebutan pada saat menyembelih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika korban beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allah, ya Allah, ini adalah kurban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Kalau sudah nyebut seperti itu, maka seluruh istrinya dapat pahala. Istrinya berapa? Beliau 9, banyak ya. Istrinya dapat pahala, seluruh anaknya dapat pahala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena ketika berkorban, beliau libatkan pada waktu penyembelihan atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarganya. Ini salah satu di antara keistimewaan ketika orang itu berkorban.

0: أقدامكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ahadithu Ashri Dhul Hijjah wa Ayyamit Tashriq Ahkamun wa Adab. Hadis-hadis yang berbicara tentang 10 pertama Dhul Hijjah dan hari-hari Tashriq terkait hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Kitab ini disusun atau ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas langsung kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini. Beliau Hafizahullah Ta'ala memberikan judul untuk hadis yang pertama ini, Fadlul Ashri wal Amal Salihi Fiha. Keutamaan 10 pertama Dhul Hijjah dan keutamaan beramal saleh di 10 pertama Dhul Hijjah tersebut. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, Ibn Abbas dan bapaknya Al-Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. Tidak ada suatu rangkaian hari yang mana amal saleh yang dilakukan pada rangkaian hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 pertama Dhul Hijjah ini. Qalu, lantas para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah bisa menyaingi amalan di 10 pertama Dhul Hijjah ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mampu menyainginya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang laki-laki yang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan hartanya, tidak pula kembali dengan jiwa raganya, artinya dia mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad. Ada beberapa pelajaran berharga dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia ini, khususnya dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan 10 pertama Dhul Hijjah. Ya. 10 pertama Dhul Hijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya, dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam setahun. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida bi'annaha afdalu ayyamid dunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwasanya 10 pertama Dhul Hijjah ini adalah semulia-mulia hari di dunia dalam setahun. Walainnahu hatha 'ala al-'amali shalih fiha. Juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk melakukan amal saleh di 10 pertama Dhul Hijjah tersebut. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga terdapat dalil bahwasanya semua amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dhul Hijjah ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang sama yang dilakukan di selain 10 hari pertama Dhul Hijjah tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dhul Hijjah tersebut, ya, sekaligus menunjukkan kathrati thawabihi, menunjukkan bahwasanya pahalanya banyak. Pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini pahalanya banyak, sehingga Nabi SAW menganjurkan dan memotivasi untuk beramal soleh di 10 pertama Dzulhijjah tersebut. Hadis ini juga menunjukkan anna jami'al a'mali salihati, bahwasanya semua amal soleh tudha'af fil ashri min ghairi istithna'i syai'in minha, semuanya itu dilipat gandakan di 10 pertama Dzulhijjah ini tanpa pengecualian semua amal soleh. Ini ditunjukkan oleh hadis yang lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin, tidak ada satu amalan azka indallahi azza wa jal, yang lebih suci, lebih murni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala a'zamu ajran, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya, min khairin ya'maluhu fi ashril adha, tidak ada yang lebih suci dan lebih besar pahalanya dibandingkan kebaikan yang dilakukan di 10 pertama al-adha, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah, ada yang mengatakan tidak juga jihad di jalan Allah mampu menyaingi amalan tersebut. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah azza wa jal illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bishay, tidak juga jihad fisabilillah mampu menyainginya kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali, tidak kembali sedikit pun dengan jiwa, dengan hartanya ataupun dengan jiwa raganya, dia mati syahid. Rawahu Darimi bisnadin hasan, riwayat ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Di sini Rasulullah SAW kita perhatikan mengungkapkan ma min amalin, tidak ada suatu amalan yang lebih afdal atau lebih suci, lebih besar pahalanya daripada amalan kebaikan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Ini menunjukkan bahwasanya pahala amalan itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW mengatakan wala a'zamu ajran, ya, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan itu. Maka kita bisa bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah. Ini adalah nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya, karena kita bisa bertemu dengan satu musim di antara musim-musim ketaatan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada muslim untuk bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Maka wajib bagi kita sebagai muslim untuk menghayati nikmat yang besar ini, sehingga kita tidak menyepelekan 10 pertama Dzulhijjah ini, kemudian tidak menyia-nyiakannya, menjadikannya seperti hari-hari biasa saja tanpa ada tambahan amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan. Dulu para salaf sangat mengagungkan 10 pertama Dzulhijjah ini. Bagaimana cara mereka mengagungkannya? Mereka ramaikan, mereka makmurkan dengan amal-amal ketaatan, amal soleh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asharat. Dulu para salaf, mereka sangat mengagungkan dan sangat memakmurkan tiga sepuluh, maksudnya rangkaian 10 hari. Dan itu ada tiga. Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadhan, 10 terakhir bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua wal-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wal-ashrul awal min al-Muharram, dan 10 pertama Muharram. Maka kita perlu memakmurkan 10 pertama Dzulhijjah ini dengan berbagai macam ketaatan. Di antaranya al-iktharu min nawafili as-salati was-sadaqah, memperbanyak salat-salat sunnah sedekah-sedekah yang sunnah, infak sunnah, ya. Wasairil amal salihah, dan amal-amal salih yang lainnya seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung silaturahmi, wattaubah an-nasuh, bertaubat dengan taubat yang nasuh, wa husnul inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Berikutnya, al-ikthar min dzikrillah taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takbirihi wa tilawati kitabih, memperbanyak takbir, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian, as-siyam, ini salah satu yang paling utama untuk dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, melakukan puasa-puasa sunnah. Ya. Sekalipun puasa 9 hari di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini, tidak ada hadis yang secara khusus menganjurkannya, namun dia masuk kepada keumuman amal soleh yang dianjurkan dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, sehingga para ulama juga menganjurkan juga untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Terlebih tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah, hari yang disunnahkan berpuasa bagi mereka yang tidak sedang wukuf di Arafah. Puasa yang yukaffir as-sanatul madhiyah wal baqiyah, yang bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Amalan berikutnya adalah al-hajj wal umrah, melakukan ibadah haji dan umrah. Ini adalah ibadah yang terbesar dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, ya. Amalan berikutnya adalah al-hirs 'alal udhiyah wa 'adam at-tahawun fiha. Al-hirsu 'alal udhiyati, ya, bersemangat untuk beribadah kurban, ya, berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Wa 'adam at-tahawun wa 'adam at-tahawuni fiha, dan jangan menyepelekan ibadah kurban ini. Terlebih jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk berkurban, maka jangan sampai dia luput dari ibadah ini. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban di hari kurban. Li'idhami ajriha indallahi ta'ala, karena saking besar pahalanya orang yang berkurban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan amal-amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah ini di atas ilmu dan keikhlasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Sunnah yang hilang di bulan Zulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah, mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini

0: dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Zulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Zulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Zulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Zulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Dan perlu diketahui tentang hari Arafah, para ulama membicarakan hadis yang berbunyi khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah keutamaan hari Arafah bagi orang yang berwukuf di Arafah saja, ataukah keutamaan berdoa hari Arafah yang tepatnya besok hari itu juga mencakup seluruh umat Islam, mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam, sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa keutamaan hari Arafah 'amun li jami'il ummah. Keutamaan hari Arafah umum.

seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan perbanyak doa pada hari-hari tersebut. Terutama juga diperbanyak untuk membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama yang aku baca dan Nabi sebelumku membacanya adalah ucapan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi, yabqa al-mas'alah, tetap masalah puasa Arafah adalah hukumnya sunnah. Apabila ada seorang besok karena satu dan lain hal dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa.

0: Amalan di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, adalah berpuasa pada hari Arafah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah mengampunkan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini keistimewaan puasa hari Arafah. Dan di sini saya ingin mengingatkan, puasa hari Arafah harus disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan untuk kita yang di Indonesia, kita besok berpuasa hari Arafah. Sedangkan yang di Arab Saudi, mereka hari ini berpuasa hari Arafah dan mereka berwukuf di Arafah hari ini. Dan ini kita harus sebarkan di tengah kaum muslimin keagungan, keutamaan puasa hari Arafah. Dan dikenalkan kepada kaum muslimin keagungan dan keutamaan berpuasa hari Arafah. Harus kita sebarkan, kita kenalkan, kita viralkan, bahasa sekarang, kita populerkan keutamaan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang dan satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan meskipun dia amalannya sunnah, tidak wajib, akan tetapi kita sebarkan ke tengah kaum muslimin agar puasa-puasa yang tidak ada dalilnya, yang hadisnya palsu, tenggelam dan muncullah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah

0: Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
1: Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri, ya. Karena ini ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda, tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang nyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir, itu lebih baik, ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berfikir mencari keuntungan. Ya, kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi, kita nggak bisa nyembelih sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja, ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri, atau kalau kita nggak bisa menyembelih, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallah fik. Selanjutnya ada dari Ikhwan Zain. Ustaz, Anda pernah dengar katanya satu kurban bisa mewakili keluarga. Detailnya seperti apa Ustaz? Apakah bapak ibu, saudara kandung, suami istri, dan lain sebagainya?
1: Saya katakan tadi bebas ya. Dalilnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih seekor kambing, dia berkata hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untukku dan untuk keluarga Muhammad. Dan ali Muhammad ada yang masih sudah meninggal dunia. Di antara istri-istrinya yang masih hidup, yang sudah meninggal Khadijah, di antara anaknya Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulsum sudah meninggal, Zainab sudah meninggal misalnya. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kita kalau sunnahnya Nabi satu keluarga, tadi saya katakan satu keluarga, misalnya saya kepala keluarga, saya punya rumah, anak-anak semua tinggal semua dan saya mencari nafkah. Mereka semua makan dari hasil nafkah saya. Maka saya yang cukup untuk menyembelih. Meskipun saya mampu untuk belikan satu ekor kambing kepada anak saya semua, enggak. Cukup saya sendiri dan itu sunahnya demikian. Tapi kalau ada yang maksa, Ustaz, saya istri saya ingin menyembelih sendiri, ya silakan, enggak ada masalah. Tapi sunahnya cukup kepala keluarga yang kemudian menyembelih, mau dua ekor, mau tiga ekor, tapi atas nama satu keluarga dia. Itu sunahnya demikian. Itu diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi selama bertahun-tahun menyembelih, Nabi tidak pernah menyuruh istrinya masing-masing kemudian menyembelih, ya. Tapi Nabi mewakili mereka semua dan seperti itu, ya. Ini, ya, adapun tadi saya disampaikan kalau ternyata dalam satu rumah ada dua keluarga yang masing-masing bersendiri, apa independen, masing-masing punya hasil ekonomi sendiri, ya, masing-masing. Berarti masing-masing menyembelih. Wallahu a'lam bishawab.

Ustaz, jika patungan 7 orang sama-sama 2 juta, jadi 13 juta. Harga sapi jadi 14 juta. Insyaallah jemaah. Harga sapi 13 juta. Sisa 1 juta. Bolehkah yang 1 juta untuk ongkos potong, beli plastik dan lain-lain? Boleh jemaah. Karena masih berkaitan dengan kurban. Jadi operasional kurban tersebut, uangnya bukan dimakan. Memang kita ketika ngumpulkan dana kurban, kita sampaikan nanti dipotong dana operasional. Karena mau gak mau plastik harus beli. Mau gak mau umpamanya apa lagi yang harus bayar. Jagalnya kita harus bayar. Ngulitinnya harus bayar. Artinya dibutuhkan ongkos. Jadi duit itu tidak dimakan. Kembali kepada hewan kurban itu yang dibagikan. Barakallahu fikum.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Para pendengar dan pemerhati radio Roja Kendari, rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di hari ini kita akan hadirkan program kajian khusus tentang hukum-hukum berkurban atau ahkamul udhiyah, yang kita ambil pembahasan ini dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz, tulisan Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi rahimahullahu ta'ala, dari Kitabul At'imah di Babul Udhiyah atau bab tentang masalah kurban. Kita bahas masalah kurban ini, para pendengar rahimakumullah, karena tidak lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, dan di sana ada pensyariatan ibadah kurban. Baiklah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, kita bahas terlebih dahulu tentang ta'rif, pengertian dari Al-Udhiyah. Yang pertama, Al-Udhiyah, jadi kurban secara syariat, bahasa fikih yang digunakan para ulama, kurban itu namanya adalah al-udhiyah, yaitu alif lam, do, ha, ya, dan ta marbuto. Secara bahasa ta'rif lughawi, al-udhiyah berasal dari kalimat duha. Duha, kenapa disebut duha? Karena penyembelihan itu dikerjakan di waktu duha. Adapun secara istilah, ta'rifnya adalah hiya mayuzbahu minan na'ami yaumun nahari wa yaumut tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan kurban itu adalah apa saja yang disembelih dari bahimatul an'am, yaitu hewan ternak, pada hari nahar qobla sholat id, ba'da sholat id, itu setelah sholat id, wa ayamu tashrik, dan pada hari-hari tashrik, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari pengertian ini bisa kita tafsil perinci. Yang pertama adalah kurban itu merupakan ibadah zabiha, ibadah sembelihan, ya, karena pengertian tadi adalah mayuzbahu, apa yang disembelih, berarti ini merupakan ibadah sembelihan. Dan kita tahu bahwasanya menyembelih ini bagian daripada ibadah. Tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan juga berkurbanlah, menyembelihlah karena Rabbmu. Allah Taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah. Ya, Allah Taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhila li ghairi bih." Ya, diharamkan baik kalian untuk memakan. Pertama adalah maitah, yaitu bangkai, kemudian darah, kemudian lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhila li ghairi lahi bih, dan apa yang disembelih kepada selain Allah. Jadi tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Oleh karena itulah para pendengar dan pemerhati radio Roja Kendari rahimakumullah, kita dapati di tengah masyarakat kita saat ini masih banyak, subhanallah ya, yang menyembelih kepada selain Allah. Ya, biasanya di sebagian masyarakat kita punya adat kebiasaan, kalau dia ingin buka lahan, ya, ingin tanam jagung, tanam padi, itu pasti ada ritual sesaji, ya, penyembelihan kepada selain Allah. Walaupun itu disembelih oleh seorang kiai, oleh seorang haji, bahkan dia mungkin baca bismillah, atau bahkan mungkin dia baca Al-Quran, tetapi ketika niatnya adalah untuk memberikan sesuatu kepada penunggu, ya, yang menguasai lahan tersebut, yang menguasai ladang, yang menguasai sawah di tempat tersebut, maka ini namanya kesyirikan. Namanya kesyirikan. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam kitab Tauhid beliau memiliki dua bab tentang masalah terlarangnya berkurban atau menyembelih kepada selain Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah telah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karena itulah penting bagi kita di masa-masa ibadah kurban seperti ini juga untuk mengingatkan kepada masyarakat agar mereka menghindarkan atau menjauhkan tradisi-tradisi dan adat-adat yang banyak terjadi di tengah masyarakat dari bentuk penyembelihan kepada selain Allah. Ingatlah, kesyirikan ini sangat berbahaya. Manakala seorang itu terjatuh dalam kesyirikan seperti ini dan menyembelih kepada selain Allah, ini syirkul akbar. Ada juga bentuk syirik yang lain dalam bentuk penyembelihan, itu nazar kepada selain Allah. Ya, sebagian masyarakat ya itu kemudian datang di kuburan para wali, datang di kuburan para habib, datang di kuburan para kiai untuk melepas nazar dengan menyembelih misalnya seekor kambing di kuburan tersebut sebagai bentuk taqarrub kepada sahibul qabr, kepada pemilik kubur tersebut. Ini kesyirikan, subhanallah. Kesyirikan kalau terjadi pada diri seorang akan menghapuskan seluruh amal kebaikan dia. Sangat disayangkan, banyak saat ini orang yang melaksanakan ibadah haji, banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh, tapi masih percaya dengan angka 13 sebagai angka sial, percaya kepada pawang hujan, bahkan juga mereka menyembelih kepada selain Allah. Ini akan menghapuskan amalan mereka. Nabi SAW bersabda, atau Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi SAW dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, kalau kalian berbuat syirik, lenyap seluruh amal ibadah kalian dan kalian menjadi orang yang rugi. Orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertobat, Allah tidak terima, Allah tidak akan menerima taubatnya tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa kesyirikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa kesyirikan kalau terjadi dan pelakunya belum bertobat, tempat kembalinya di neraka waliyazubillah, dan kekal di dalamnya waliyazubillah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah melakukan perbuatan kesyirikan, maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengingatkan masalah ini di tengah masyarakat, karena masih banyak yang meyakini tentang masalah seperti ini. Jadi kurban itu ibadah sembelihan. Di antara bentuk ibadah sembelihan seperti kurban adalah akikoh misalnya, atau hadiu, itu sembelihan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian disembelih adalah minan na'ami, yaitu dari bahimatul an'am. Jadi tidak boleh sembarangan menyembelih untuk kurban ya, itu hanya hewan ternak. Dan hewan ternak di sini adalah wala takunu ila minal baqari wal ghanami wal ibili. Ya, yang dimaksud hewan ternak di sini hanyalah pada tiga saja, yaitu sapi, unta dan kambing. Karena tiga hewan kurban atau hewan hewan ternak ini, binatang ternak inilah yang dikenai zakat. Jadi tidak ada zakat ternak pada ayam, tidak ada pada bebek, walaupun ini dikenal sebagai hewan ternak di tengah masyarakat kita. Tetapi kalau disebut bahimatul an'am, hewan ternak, atau al-an'am, maka dalam Al-Quran itu ada surat al-an'am. Maksudnya adalah tiga ini, yaitu sapi, unta, dan kambing. Karena inilah yang hanya kena zakat, ya, zakat ternak. Allah berfirman, dalil yang menunjukkan tentang sembelihan kurban ini hanya hewan ternak, yaitu pada sapi, kambing, dan unta tadi. Yang pertama adalah diantaranya dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-24. Allah telah berfirman, ayat yang ke 34 ya, Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami jadikan adanya ibadah nusuk, ibadah sembelihan, liyazkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari hewan ternak. Kemudian tafsilal atau rincian berikutnya dari pengertian kurban adalah yaumun nahar. Penyembelihan itu dilakukan pada hari nahar. Nahar itu adalah tata cara penyembelihan pada unta, di mana hewan ini diikat kakinya lalu disembelih dalam posisi berdiri. Jadi bukan dibaringkan, dia dalam posisi berdiri unta, lalu kemudian ditusuk pada akarnya, itu pada di bawah lehernya. Ya, disebut kenapa kurban ini nahar, karena kebanyakan kurban yang terjadi di zaman Nabi SAW berbentuk unta. Dan unta itu yang paling banyak dagingnya dibandingkan sapi ataupun kambing. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah, yaitu nahar ya, juga karena Rabbmu. Jadi tata cara penyembelihan itu, para pendengar Himukumul, ada dua. Yang pertama az-zabah, az-zabhu, yaitu hewannya dibaringkan seperti sapi atau kambing. Yang kedua adalah nahar, yaitu hanya pada unta. Ya, dan oleh karena itu Idul Adha disebut dengan Yaumun Nahar, sebagaimana tadi dalam surah Al-Kautsar disebut dengan Wanhar, karena kebanyakan sembelihan di zaman Nabi SAW itu bentuknya unta, dan unta ini adalah binatang yang paling banyak manfaatnya. Kemudian para pemerhati rojakan umkumullah, kemudian berikutnya disembelih pada pada setelah sholat Id, ya, ba'da sholat Id. karena penyembelihan dilakukan sebelum sholat id ini tidak sah sebagai kurban. Adapun untuk sembelihan biasa maka ini diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Man zabaha qabla sholah fa innama zabaha li nafsih, wa man zabaha ba'da sholah faqadatama nasikahu faqadatama nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id maka ini sembelihan untuk dirinya saja. Ya, artinya sembelihannya sah untuk dimakan biasa tapi tidak sah sebagai kurban. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat id maka telah sempurnalah sembelihannya tersebut dan telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Oleh karena itulah tidak boleh kita menyembelih hanya sekedar masuk 10 Zulhijjah. Ya, tidak sah, harus setelah sholat id. Ya, harus setelah sholat id. Ya. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan orang yang sengaja menyembelih atau bukan sengaja, bahkan dia tidak tahu ya tentang hukum seperti ini, dia menyembelih misalnya sebelum sholat id, wajib bagi dia untuk mengganti, wajib. Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya kurban itu hukumnya adalah wajib karena Nabi menyuruhnya untuk mengganti, ya, karena tidak sah tadi sebagai kurban. Kemudian wa'ayamu tashriq, ya, dan juga boleh menyembelih pada hari-hari tashriq. Jadi menyembelih itu yang paling utama sebenarnya tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena 10 Zulhijjah masuk dalam rangkaian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyam al-a'malu sholih fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyamul usyur." Tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Manakala kita menyembelih di tanggal 10, ini masih termasuk amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya pahalanya besar, bahkan bisa mengalahkan jihad. Lain halnya kalau kita menyembelih setelah 10 Zulhijjah, memang betul bisa sah, tapi jelas kurang afdol. Hanya saja jelas ini bagian daripada rukhsah keringanan. Misalnya ya terlalu banyak yang disembelih di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah, terlalu banyak, maka tidak mengapa diakhirkan di tanggal 11, 12 dan 13. Atau mungkin saja belum sempat disembelih karena ada suatu dan lain hal, maka boleh disembelih pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ayyamut tasyrik disebut sebagai ayyamut tasyrik. Apa artinya ayyamut tasyrik? Hari-hari tasyrik. Apa itu tasyrik? Tasyrik dari kalimat masyrik yang artinya timur. Ya, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah itu Rabb wilayah timur dan barat. Ya, disebut timur. Apa hubungannya timur dengan sembelihan kurban? Yaitu maksudnya kata para ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan, maksudnya adalah dahulu para sahabat Nabi SAW setelah menyembelih kurban, mereka kemudian mengawetkan daging-daging kurban mereka, lalu kemudian dijemur ke arah timur. Dan itu terjadi di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, kita tahu ketika menyembelih kurban, sebagian dari kita dianjurkan untuk memakan sebagiannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-28 atau ayat yang ke-36, "Fakulu minha," makanlah sebagiannya. Berarti kita disunahkan untuk makan sebagiannya. Ya, bukan sebagaimana sebagian orang berkeyakinan sahibul kurban, orang yang berkurban tidak boleh makan. Ini salah yang seperti ini. Yang benar dia boleh makan sebagiannya, dan kalau dia makan sebagiannya boleh dia simpan sebagiannya. Ya, dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyimpannya, mengawetkannya, yaitu dengan cara dijemur ke arah timur. Dan itu terjadi tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, makanya disebut sebagai hari tasyrik. Kemudian terakhir adalah taqarruban ila Allah taala. Ini semua dalam bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah azza wajal. Karena dia bentuknya taqarrub, maka berlaku SOP ya, syarat standar operasional gitu ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku istilahnya. Tidak semua kambing dan sapi boleh dijadikan sebagai kambing, sapi, dan unta maksudnya ya, dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau umurnya tidak cukup tidak sah. Kalau dia cacat tidak sah. Ya, kemudian orang yang menyembelih harus orang muslim. Kemudian apalagi waktu penyembelihannya tadi, yaitu setelah sholat id pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau ini tidak tercapai syarat dan rukunnya, maka hukumnya batal sebagai hewan kurban. Ingat, sebagai hewan kurban. Tapi kalau untuk dimakan biasa, diperbolehkan. Jadi dia bentuknya taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Kemudian karena dia bentuknya taqarrub, maka harus ikhlas karena Allah. Bukan karena mencari daging, bukan karena mau dipuji orang ya, tapi ikhlas. Ya, oleh karena itu Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-35, "La yanullah luhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum." Sekali-kali darah dan daging hewan kurban kalian tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian kepada Allah Azza wa Jal. Makanya ikhlas ini sangat penting bagi seorang yang ingin melaksanakan ibadah murni semata-mata karena ingin mengagungkan syiar Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, ya, bukan karena hendak ingin dipuji dan yang lainnya. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kenakumullah, itulah tafsil atau rincian daripada ta'rif yang kita sampaikan dari pengertian al-udhiyah. atau hewan kurban tersebut. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada hukumnya.

Kita akan masuk kepada hukum kurban. Para ulama rahimahullah ta'ala memiliki dua pendapat tentang masalah hukum kurban, dan hanya dua saja. Yang pertama wajib, dan yang kedua sunnah mu'akkadah. Maksudnya, karena ada sebagian orang mengatakan dia cuma sunnah mu'akkadah. Sebagian orang menguatkan pendapat sunnah mu'akkadah, lalu kemudian dia menyepelekan ibadah kurban. Jawabannya tidak ya, hanya dua saja hukumnya. Kalau bukan wajib, sunnah mu'akkadah. Artinya, kalaupun dia menganggap hukumnya cuma sunnah mu'akkadah, maka dia harus tetap juga untuk berkurban. Ya, karena berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang utama. Jadi ketika para ulama berselisih tentang apakah hukumnya wajib atau sunnah mu'akkadah, ini hanya dari sisi hukum saja, bukan tentang masalah kita meninggalkan ibadah kurban. Tidak, kita diwajibkan ya. Apalagi tentunya yang dimaksud wajib di sini bagi yang mampu ya, untuk dia berkurban. Anggaplah dia mengatakan sekedar sunnah mu'akkadah, dia telah meninggalkan sesuatu yang besar keutamaannya manakala dia tidak berkurban. Baik, jadi dua pendapat para ulama tentang hukum berkurban. Pendapat pertama mengatakan itu tadi sunnah mu'akkadah. Ini pendapat jumhur ya, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Di antara dalil yang mereka katakan, yang mereka sebutkan, bahwasanya seluruh hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajibnya kurban itu dhaif, lemah. Kemudian mereka mengatakan terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam musonafnya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah tidak berkurban. Demikian juga ada penjelasan sebagian sahabat yang mengatakan aku meninggalkan kurban ya agar hal ini tidak dikatakan wajib. Taib. Oleh karena itu ini pendapat yang pertama, sunnah mu'akkadah. Lalu ada juga pendapat dari sunnah mu'akkadah ini mengatakan karena Nabi SAW mengkaitkan ibadah kurban dengan keinginan. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man ra'a zil hijjah wa arada ayudahya falyumshik an sya'rihi wa azfarihi. Barang siapa yang telah masuk satu Zulhijjah dan dia ingin ya, dia ingin untuk berkurban, maka hendaknya semenjak itu tidak boleh mencabut rambut dan kuku. Ada kalimat wa arada ingin. Keinginan ini menunjukkan bahwa dia hukumnya sunnah mu'akkadah. Kalau dia wajib, tidak mungkin Nabi mengatakan wa arada dan dia ingin. Yang benar adalah dia wajib begitu ya. Dia wajib untuk berkurban, bukan ingin berkurban. Taib. Ini pendapat pertama sunnah mu'akkadah. Sekarang pendapat yang kedua adalah ya al-wajib, al-wujub, al-wajiba ala qadir 'alaiha, wajib bagi yang mampu. Ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh diantaranya Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i ini gurunya Imam Malik rahimahullah. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan ulama kontemporer zaman ini diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Di antara dalil mereka gunakan yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua tadi, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah karena Rabbmu. Jadi kata mereka makna wanhar di sini adalah kurban. Ya, karena memang ada sebagian tafsir yang mengatakan sembelih biasa saja, tapi makna mereka adalah kurban. Makanya kalimat fasholli di sini maknanya adalah salat Idul Adha. Ya, salatlah Idul Adha karena Rabbmu, wanhar dan berkurban. Karena memang urutannya seperti itu, salat dulu baru berkurban. Ya, salat dulu baru berkorban. Baik. Kemudian dalil kedua yang mereka gunakan adalah pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan namun dia tidak berkurban, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ya. Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab ini mengatakan wa wajhul istidlal bihi annahu lamanaha man kana lahu sa'ah an qurbani musalli la iza lam yudhi dala ala annahu tarku wajibah ya fa ka'annama la faida fi taqarrubi shalah lil 'abdi ma'a tarki hadzal wajib. Ya, yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah tatkala orang tersebut ya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati tempat salat beliau, ya ini menunjukkan orang ini meninggalkan sesuatu yang wajib. Seakan-akan tidak ada faedahnya dia menegakkan ibadah solat manakala dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Apa itu? Ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang punya kemampuan namun dia tidak mau barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Nabi usir orang ini. Ketika Nabi mengusir orang ini, menunjukkan orang ini punya kesalahan besar. Apa itu? Meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? Berkurban. Ya, kita tahu Nabi SAW orang yang sangat rahmat, kasih sayang kepada umatnya. Tapi begitu Nabi SAW mengetahui ada umatnya yang melakukan pelanggaran besar, meninggalkan kewajiban, Nabi tidak segan-segan untuk menghukumnya. Di antaranya misalnya orang yang meninggalkan sholat berjamaah, apal dia mampu. Apa hukumannya dari Nabi? Dibakar rumahnya kan? Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Sebagaimana hadis ini, Nabi mengusir orang tersebut ketika dia punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau untuk berkurban. Taib ya, hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini mauquf hanya dari Abu Hurairah.
Ya, sebagian lagi mengatakan di sanadnya ada sebagian rawi di antaranya Abdullah ibn Ayyas dan dia adalah dhaif. Ala kulli hal, hadis ini diperselisihkan para ulama. Kita mengambil pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankan hadis ini. Ya, kemudian anggaplah kita katakan hadis ini lemah, masih banyak hadis-hadis yang lain menunjukkan akan wajibnya kurban. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Mikhnaf ibn Salim. Qal, dia berkata, kuna wukufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Faqal, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Atadruna man mal atirah? Hiya allati yusammihan nasu rajabiyah. Wa qad nasakhat al-atirah bi qawli sallallahu alaihi wasallam la fara wal atirah. Ya, hadis yang berikutnya hadis dari Mikhnaf ibn Salim atau Mikhnaf ibn Sulaim, dia berkata, kami pernah wukuf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, ya ibadah wukuf puncaknya ibadah haji ya di Arafah. Kemudian saat itu Nabi berkhutbah, beliau berkata, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Wahai sekalian manusia, wajib bagi setiap rumah di setiap tahun untuk berkurban dan melakukan atirah. Kemudian Nabi berkata, atadruna mal atirah? Tahukah kalian apa itu atirah? Ini perkataan dari Mikhnaf ya. Tahukah kalian apakah itu atirah? Maka dia adalah yusammihan nas rajabiyah, apa yang dikatakan oleh manusia dengan istilah sembilan bulan Rajab. Tetapi sembilan bulan Rajab ini kemudian dinasakh, dihapus hukumnya, tidak lagi wajib, tidak lagi sunnah, enggak ada lagi sembilan khusus bulan Rajab ya, karena Nabi SAW bersabda la fara'a wala atirah, ya tidak boleh lagi menyembelih di kuburan dan menyembelih khusus di bulan Rajab. Nah, dahulu nampaknya ya para sahabat ada yang menyembelih di kuburan, menyembelih khusus di bulan Rajab, tapi kemudian ini dihapus sehingga tidak boleh lagi. Bahkan yang melakukannya melakukan dosa. Ya, karena menyembelih di kuburan berarti taqarrub kepada penghuni kubur, ini bentuk kesyirikan bisa saja. Demikian juga mengkhususkan sembelihan di bulan Rajab, ya kita katakan sudah tidak ada dalilnya, maka barang siapa yang meyakininya ini merupakan perbuatan bid'ah. Nah, kita kembali lagi tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kejadiannya ketika beliau wukuf. Taulah wukuf itu dihadiri ribuan orang. Ketika Nabi SAW menjadikan pembahasan tentang kurban sebagai topik khutbah beliau di hadapan ribuan orang, ini menunjukkan apa ini? Perkaranya wajib kan ya. Kalau seandainya dia sunnah, tidak mungkin Nabi akan menyampaikannya di hadapan orang banyak di momen penting seperti wukuf. Ya, Nabi kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Wahai manusia, wajib bagi setiap rumah ya di setiap tahun untuk melaksanakan udhiyah, yaitu kurban. Baik, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah hadis dari Jundub bin Sufyan al-Bajali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini hadis yang kita isyaratkan tadi yang sebelumnya tentang masalah orang yang menyembelih sebelum sholat Id. Ya, An Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun nahar. Ya, saya pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari nahar berkata, qala, beliau bersabda, man zabaha qabla ayusalliya falyu'id makanah al-ukhra wa man lam yuzbah falyuzbah. Ya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Badawi mengatakan, wa huwa zahir fil wujub la siyama mal amru bil i'adah. Nabi bersabda saat itu, kata Jundub bin Sufyan, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, salat Id maksudnya, maka dia wajib mengganti hewan kurbannya. Ya, falyu'idu makanah ukhra. Dia wajib mengganti hewan kurbannya tadi. Wa man lam yuzbah falyuzbah, dan barang siapa yang belum berkurban setelah salat Id, maka sekarang saatnya dia boleh menyembelih. Maka Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, wa huwa zahir fil wujub, ini zahirnya menunjukkan wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan untuk mengganti. Kalau kurban itu cuma sunnah muakkadah, tidak mungkin Nabi menyuruh orang tersebut untuk mengganti hewan kurbannya yang dia sembelih sebelum salat Id. Kalau cuma sunnah kah? Cuma sunnah. Misalnya Nabi mengatakan, kah cuma sunnah ini, sudahlah yang sudah dipotong tadi enggak usah diganti. Tapi ini hukumnya wajib, maka Nabi menyuruh orang tadi untuk mengganti hewan kurbannya yang dia sembelih sebelum sholat Id. Ini dalil-dalil ini sangat menguatkan kepada kita akan hukum wajibnya kurban. Oleh karena itu Syekh Muhammad Yusuf Al-Saymin rahimahullah mengatakan semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Taib. Anggaplah kita katakan kita ikut pendapat jumhur yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun juga ya, dalam tanda kutip, sungguh keterlaluan orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang utama. Anggaplah itu bukan wajib, hanya sekedar keutamaan. Dia meninggalkan hal yang sifatnya utama. Ya, maka sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Amin Asyangkiti rahimahullah dalam tafsir Adwal Bayan, beliau mengatakan, ya, sepantasnya bagi orang yang mampu untuk tetap berkurban walaupun dia menganggap itu sunnah muakkadah. Kenapa? Pertama, supaya dia keluar dari perselisihan para ulama tentang masalah apakah dia wajib atau sunnah muakkadah. Dengan dia berkurban, terlepas kewajibannya. Yang kedua, untuk lebih hati-hati. Bisa jadi memang yang wajib ini lebih kuat dalilnya.
dan nampaknya memang dia lebih kuat dalilnya dibandingkan yang mengatakan sunnah muakkadah. Taruhlah tadi mengatakan kenapa Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah suatu ketika tidak berkurban, kita katakan bisa jadi di tahun itu mereka memang tidak punya anggaran untuk berkurban. Ya. Dan anggaplah tadi kita katakan, anggaplah dia hanya sekedar keutamaan sunnah muakkadah. Ya, kita katakan sungguh keterlaluan orang yang punya kemampuan lalu dia tidak berkurban. Coba kalau dalam urusan dunia saja misalnya ada sebuah keutamaan dalam mencari rezeki lalu dia tidak mengambilnya, terkadang orang itu akan dicela. Contohnya ada seorang pegawai negeri, dia ditawarin sama bosnya misalnya, kalau kau mau lembur dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, ya sekedar duduk-duduk saja di pos satpam, di pos jaga, saya tambah gajimu 2 juta. Lalu dia mengatakan, saya gak mau. Ya kita akan menganggap orang ini orang ya keterlaluan. Dalam tanda kutip kita katakan misalnya bodoh sekali. Kenapa sekedar hanya jam 7 sampai jam 9, duduk-duduk saja di pos satpam, dapat tambahan 2 juta. Ini bukan wajib, ya. Bosnya itu hanya menganjurkan kalau mau, ya. Nah, kita katakan pasti ini orang, ya, rugi sekali. Kenapa dia tidak mau mengambil kesempatan ini, kan? Iya, iya kan? Nah, lalu kenapa kalau dalam urusan akhirat kita kemudian tidak bersungguh-sungguh seperti ini? Taib. Oleh sebab itulah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendal Mukomullah, kita sudah mengambil dua pembahasan awal di pembahasan ini karena Ahkamul Udhiyah atau hukum-hukum rukun ini kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan besok hingga tanggal 9 Zulhijjah, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan pembahasan tentang masalah kurban. Jika Anda punya pertanyaan, silakan nanti ditulis di WhatsApp di 0822-929-86295 dan kita akan jawab mungkin di pertanyaan besok, ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan masalah kurban, silakan ditulis dan besok kita akan bacakan dan kita akan jawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan ini dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Insya Allah besok kita akan masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagi Anda yang saat ini sudah punya niat atau sudah bahkan sudah bayar iuran kurban, ya kan, maka besok sudah nggak boleh lagi untuk cabut dari nanti malam sebenarnya, karena perpindahan hari itu dalam kalender hijrah itu malam, ya, mulai dari malam maghrib nggak boleh lagi mencabut kuku dan mencukur rambut. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita akhiri wassalamu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahilham. Para pendengar mukumullah, di kesempatan siang hari ini kami hadirkan sebuah kajian dengan tema halal haram bagi panitia kurban bersama Ustaz Aminur Baiz hafizahullah, kajian beliau di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Semoga bermanfaat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.
2: Semakin banyak orang bertakwa yang meninggal dunia, orang berilmu yang meninggal dunia, maka akan berkurang kualitas bumi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Tidakkah mereka melihat kami mendekati bumi ini nanqusuha min atrafiha, dengan cara kami kurangi ujung-ujungnya. Bumi dikurangi ujungnya bukan karena daratannya berubah jadi lautan, bukan berkurang wilayah daratannya, tapi yang dimaksud adalah, kata Mujahid bin Jabir rahimahullah, makna Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi adalah bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika ada seorang ulama yang meninggal dunia, ada orang soleh yang meninggal dunia, dalam kondisi seperti itu maka kualitas bumi mengalami penurunan. Kita turut berbelasungkawa dengan wafatnya Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Aunur Rafiq Gufran rahimahullahu taala. Beliau salah satu di antara guru kami, termasuk guru saya yang dulu pernah saya belajar di ma'had beliau, ma'had Al-Furqan Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan Allah merahmati kaum muslimin yang telah mendahului kita dalam iman. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau membahas halal haram panitia kurban. Berbicara tentang fikih kurban, mungkin ada banyak segmen. Ada yang membicarakan dari sudut pandang kegiatan kurbannya. Ada yang membahas dari sisi bagaimana halal haram pengadaannya. Ada yang membahas dari sisi panitianya. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, tentang halal haram panitia kurban. Karena mungkin beberapa pelanggaran yang terjadi di tengah pelaksanaan kurban, salah satu penyebabnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Untuk itu bagian ini semoga menjadi bekal yang penting, terutama bagi para panitia kurban, baik dia sahibul kurban maupun bukan sahibul kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi panitia kurban bagian dari pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Lakukanlah tolong-menolong dalam usaha untuk berbuat baik dan mewujudkan takwa. Maka seorang muslim ketika dia ikut membantu saudaranya dalam pelaksanaan ibadah apapun, baik pelaksanaan sholat, pelaksanaan kurban, pelaksanaan haji dan umrah, atau ibadah apapun, apabila diniatkan dalam rangka untuk membantu kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah, maka itu bagian dari amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sehingga saat Anda menjadi takmir di sebuah masjid, atau jadi panitia pelaksanaan sholat Id, atau jadi panitia Ramadan, atau apapun itu, kita akan beramal yang sifatnya memberi layanan bagi kaum muslimin untuk ketaatan. Dan itu amal soleh yang sifatnya muta'addi. Amal soleh yang sifatnya muta'addi artinya adalah amal soleh yang manfaatnya tidak hanya terbatas untuk pribadi kita, tapi orang lain juga turut mendapatkan manfaatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, salah satu di antara cara untuk memaksa kita agar mau beramal yang umurnya panjang, libatkan diri Anda dalam kegiatan sosial keagamaan. Misalnya jadi takmir. Jadi takmir dia akan ngurusi masjid, sehingga dia tahu kebutuhan masjid ini apa saja, mulai dari proses pembangunan sampai perlengkapan isi. Takmir nanti pasti akan terlibat, entah sedikit maupun banyak, ikut beli benda A, beli barang B, beli barang C, yang itu manfaatnya tidak hanya dipakai sekali, tapi dalam kurun waktu yang panjang. Nah, pada saat Anda melibatkan diri dalam kegiatan sosial, memaksa diri, menjebak diri untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial, harapannya nanti kita punya amal yang umurnya lebih panjang. Dulu panitia A ikut pembangunan masjid, panitia B ikut dalam pembangunan pesantren, ikut dalam kegiatan A, kegiatan B, yang sifatnya permanen. Ketika sifatnya permanen, maka nanti kita bisa memiliki amal berupa sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir. Misalnya, Anda jadi panitia kurban, perlengkapan kurban yang harus disiapkan apa saja, Pak? Pisau misalnya, apalagi misalnya, dan aneka perlengkapan yang lain. Nah, mungkin yang bukan panitia nggak pernah berpikir seperti itu, karena kita jadi panitia, akhirnya kita beli pisau untuk itu. Kita melakukan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk kegiatan ibadah, dan itu bertahan. Tahun ini dipakai, tahun berikutnya dipakai lagi, masya Allah, manfaatnya besar. Ini keutamaan bagi mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Maka kalau kita tidak bisa berkarya dalam bentuk buku yang ditulis oleh, sebagaimana buku yang ditulis oleh para ulama, mari kita berkarya dari sisi yang lain. Bisakah aku menyambung kegiatan amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin? Selanjutnya, kita masuk pada halal haram kegiatan panitia kurban. Dan nanti mungkin akan lebih banyak menyinggung studi kasus yang ada di masyarakat, kemudian kita bahas dari sisi fikihnya, sehingga barangkali apa yang tidak kita singgung dari apa yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambahkan dari kasus yang dialami oleh jamaah. Yang pertama yang mau kita soroti adalah bagian pengadaan kurban. Dalam pengadaan kurban, panitia terkadang ikut terlibat aktif, terutama untuk pengadaan sapi. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih panitia ngambil untung di situ? Kan cukup sering ya. Sehingga iuran sapi misalnya 3 juta. Ada 7 orang berarti 21 juta. Ternyata harga sapinya cuma 20 juta misalnya. Ada sisa 1 juta. Bolehkah itu jadi keuntungan yang nanti dibagi untuk seluruh panitia? Atau bagaimana cara yang tepat? Nah, tentu saja semacam ini ada bekal ilmu yang harus dipahami agar tidak serampangan. Termasuk juga beberapa kasus, sebagian masjid mematok iuran sapi semuanya sama, sehingga ada 7 sapi misalnya, semua sahibul kurban 7 sapi itu jumlahnya iurannya sama. 7 sapi berarti 49 orang ya. 49 orang semuanya dipatok 3 juta semua, padahal harga sapi beragam, ada yang 19, ada yang 20, ada yang 24, beragam. Nah, kalau seperti ini caranya gimana, Pak, menyelesaikannya? Karena harga sapinya beda, sementara iuran para sahibul kurban untuk yang ikut sapi dibuat sama rata oleh panitia. Nah, sekali lagi ini harus dipahami latar belakang ilmunya agar di sana tidak terjadi kesalahan. Kalau kita lihat dari apa yang tadi kita sebutkan dalam contoh kasus, ini sebenarnya lebih dekat kepada pembahasan fikih muamalah dibandingkan pembahasan fikih kurban. Karena ini enggak menyentuh fikih kurbannya. Kegiatan kurbannya kan pengadaan, yang penting sapinya ini selamat dari kriteria cacat yang menyebabkan batal, kemudian proses penyembelian, lalu setelah itu distribusi. Nah, di area fikih muamalahnya tentang untung rugi di area itu, ini pembahasan bukan di fikih kurban tapi fikih muamalah. Pertama, saya akan memberikan rincian terlebih dahulu untuk kasus panitia melakukan pengadaan sapi. Panitia melakukan pengadaan sapi, ada dua kemungkinan. Satu, panitia menjadi wakil bagi sahibul kurban. Panitia jadi wakil bagi sahibul kurban. Bentuknya gimana, Pak, panitia jadi wakil bagi sahibul kurban? panitia menawarkan diri kepada sahibul kurban, siapa yang mau berkurban kami bisa mencarikan sapi. Sehingga di posisi ini panitia belum dapat sapi. Dia belum dapat sapi, belum transaksi sapi dengan penjual dan seterusnya. Lalu kemudian ada beberapa orang sahibul kurban yang tertarik untuk iuran sapi. Sudah? Karena dia adalah wakil dari sahibul kurban. Yang namanya wakil, dia harus melaksanakan sesuai yang diamanahkan oleh yang mewakilkan. Ada kaidah yang mengatakan al-wakil bimanzilatil muwakil. Yang namanya wakil, kedudukannya itu sama seperti yang mewakilkan. Saya ulangi ya, wakil itu kedudukannya sama seperti yang mewakilkan. Sehingga tasarruful wakil, aktivitas muamalah yang dilakukan oleh wakil itu mengikuti apa yang terbaik untuk yang mewakilkan. Apa yang dilakukan oleh wakil dalam beraktivitas muamalah itu mengikuti apa yang terbaik dari orang yang mewakilkan. Sehingga dia akan berusaha untuk memilihkan yang terbaik. Dia akan berusaha untuk bekerja yang terbaik karena status dia orang yang diberi amanah. Baik, selanjutnya, jika ternyata ketika posisi dia sebagai wakil sahibul kurban, dia mendapatkan harga sapi di angka 21 juta. Berarti iurannya berapa? 3 juta. Padahal kemarin sahibul kurban diminta untuk iuran 3,5 juta. Berarti di situ ada selisih berapa? 500 ribu per orang. Pertanyaannya, dari harga sapi dan iuran ada selisih. Pertanyaannya, sisa ini punya siapa? Punya sahibul kurban atau boleh menjadi hak milik panitia? Jawabannya, punya sahibul kurban. Kenapa punya sahibul kurban? Karena panitia hanya wakil, sehingga dia harus menjelaskan sesuai kondisi real ketika dia melakukan akad. Harganya sapi 21, berarti iurannya harusnya 3 juta. Sementara sisa 500 terkumpul di panitia, maka wajib untuk dikembalikan oleh panitia. Sudah? Yang kedua, bagaimana kalau penjual sapi ngasih fee? Penjual sapi ngasih fee misalnya 1 juta. Tapi fee itu tentu saja kan penjual tidak menghubungi sahibul kurban 7 orang tadi. Dia langsung kasihkan ke panitia per sapi 7 juta. Per sapi 1 juta. Pertanyaannya, fee yang diberikan oleh penjual sapi itu milik panitia atau milik sahibul kurban? Milik panitia atau sahibul kurban? Ya, pemilik sapi atau penjual sapi ngasih fee 1 juta lewat panitia. Nah, 1 juta ini milik sahibul kurban atau panitia? Wallahu alam. Milik siapa? Baik, saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Di sebuah instansi pemerintah ada bagian pengadaan. Lalu kantor membutuhkan ATK dengan budget total 30 juta. Sudah? Kemudian tentu saja untuk melakukan pengadaan itu bukan kepala kantor yang turun, Pak. Tapi bagian apa, Pak? Bagian pengadaan. Bagian pengadaan yang berhubungan dengan toko ATK. Setelah dilakukan transaksi dengan total nilai 30 juta, toko ini memberikan fee amplop ke bagian pengadaan. Pertanyaannya, boleh diterima atau tidak? Kenapa? Eh? Suap. Hah? Boleh? Kembalikan ke? Jadi amplop ini misalnya isinya 5 juta. 5 juta ini haknya siapa? Bagian pengadaan atau haknya kantor? Kenapa? Haknya kantor. Karena dia kan wakilnya kantor. Sehingga yang belanja 30 juta ATK ini bukan dia tapi kantor. Berarti diskonnya punya kantor. Nah terus haknya bagian pengadaan ini apa? Loh, bukannya kamu sudah digaji? Kau bekerja untuk instansi tempat kau bekerja, dan karena itu kau digaji baik bulanan atau sesuai dengan proyek yang ada. Maka kalau ada fee dari klien atau supplier, itu seharusnya haknya tempat kau bekerja, bukan milik dia pribadi. Insya Allah kita paham ini. Yang paham korupsi ngerti. Berarti kalau begitu Pak, jika bagian pengadaan ini statusnya adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan pengadaan, sehingga saat dia dikasih fee itu dikembalikan kepada pihak kantor. Pertanyaannya, panitia sebagai orang yang diberi amanah, kalau dia dikasih fee oleh penjual sapi, berarti fee punya siapa? Sahibul Kurban. Nah, panitia kemudian protes. Lah terus kita yang capek-capek nyari sapi, bahkan kadang keliling ke kampung-kampung, bahkan orang Jakarta nyari sapinya ke Jawa. Orang Jakarta nyari sapi kan? Ke Jawa. Beda pulau ya. Ada yang nyari sapi di Boyolali, di Gunung Kidul, di Jogja dan sekitarnya untuk dikirim ke Jakarta. Pertanyaannya, lelahnya ini, biaya-biaya ini seharusnya tanggung jawab siapa? Sahibul Kurban. Maka panitia boleh minta fee dari Sahibul Kurban sebagai pihak yang menyuruh. Panitia boleh minta biaya semua kebutuhan pengadaan, karena dalam posisi ini panitia telah bekerja untuk mereka. Ini yang disebut dengan wakalah bil ujroh, menjadi wakil tapi minta bayaran. Contoh yang lain seperti praktek just tip ya, yang banyak dilakukan oleh sebagian ummahat ya. Itu just tip, kalau misalnya saya titip ke seseorang, Pak, kamu kan mau umroh, saya titip parfum Pak ya, kayak gini. Oh saya tahu Mas, ini kayaknya 100 real. Langsung saya kasih uang 100 real. Udah, Bapak berangkat bawa parfum itu, ternyata memang harganya 100 real. Tapi Anda dikasih diskon 5 real. Diskon itu punya siapa? Punya just tipper atau punya konsumen? Hah? Punya konsumen. Kenapa? Karena just tipper di sini wakilnya konsumen. Memang ada beberapa skema akad just tip. Salah satunya adalah skema wakalah. Kalau skemanya wakalah di mana konsumen bayar dulu lalu uangnya dibawa oleh just tipper, maka nanti dia harus menjelaskan atau dia harus menyampaikan sesuai kondisi real. Kalau ada diskon ya, sampaikan ada diskon. Dan just tipper berhak terhadap fee atas kerjanya sesuai kesepakatan. Sampai di sini dipahami insyaallah. Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Status panitia sebagai wakil dari penjual sapi. Skema yang terjadi, kalau dia sebagai wakil dari penjual sapi, berarti panitia sudah melakukan kerjasama dengan penjual sapi. Misalnya dia datang ke penjual sapi minta izin, Pak tolong sapi 1-5 jangan dijual ke siapapun, takjub ya, kami yang ngetem 1-5. Sudah? Nah kemudian izinkan kami untuk menjualkan ke jamaah kami. Akhirnya dia tawarkan kepada jamaah di masjidnya, ada 5 gambar sapi. Kan nunggu waktu itu, nunggu waktu sampai sekian hari. Sementara si pemilik sapi minta segera dibayar DP. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab bayar DP? Sahibul Kurban atau panitia? Sahibul Kurban atau panitia? Hah? Kenapa panitia? Dia wakil dari, kalau wakil dari penjual apa harus DP dulu? Baik. Dalam hal ini sebenarnya dia gak perlu bayar DP, karena wakil itu diberi kepercayaan untuk menjualkan, Pak tolong jualkan barang ini, tapi kamu bayar DP dulu. Namanya bukan wakil. Itu berarti kamu beli barang saya. Ini kamu beli barang saya, dah. Nanti setelah kau boleh jual ke orang lain. Nah, kalau dia wakil dari penjual sapi, berarti sebenarnya dia nggak perlu bayar DP. Tapi dikasih batas, misalnya sepekan untuk menawarkan ke jamaah. Kalau nggak ada yang tertarik, kembalikan. agar dia nanti bisa buka penawaran keluar. Sampai di sini paham ya? Ini status panitia sebagai broker dari pemilik sapi. Nanti fee-nya dari pemilik sapi. Fee dia dari pemilik sapi. Dah. Yang ketiga, panitia jualan sapi. Kalau panitia jualan sapi, berarti dia harus beli dulu. Karena syarat oleh seseorang itu boleh menjual adalah sudah membeli alias sudah memiliki, baru kemudian setelah itu dia menerima, barulah dia boleh jual ke orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Saya belum punya mobil, saya foto mobil orang, tak upload, tak iklankan, dijual harga sekian, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena saya tidak memiliki. Kau menjual mobil sementara kau tidak memilikinya, enggak boleh. Menawarkan boleh, tapi menjual enggak boleh. Maka dalam hal ini, kalau panitia mau menjadi penjual sapi, ketentuannya adalah dia DP dulu ke penjual sapi, sehingga sudah membeli sapi itu. Selanjutnya dia terima dengan cara datang ke kandang untuk melihat, untuk menerimanya, baru setelah itu dia boleh menjual ke para jamaah. Nanti dia boleh ngambil margin dari aktivitas ini. Baik, insya Allah tiga ini dipahami bedanya, Pak. Jadi kalau yang pertama, dia dapat instruksi dari sahibul kurban untuk mencarikan barang. Kalau yang kedua, dia diberi hak oleh pemilik sapi untuk menjualkan barang. Kalau yang ketiga, dia beli dulu, setelah itu dijual ulang dengan ngambil margin. Dan tiga-tiganya boleh, namun ada aturan yang berbeda. Baik, selanjutnya coba kita matangkan lagi ya, untuk panitia yang menjadi penjual kurban tadi. Syarat kita boleh menjual ulang barang yang kita beli adalah sudah beli dan sudah nerima. Sudah membeli dan sudah terima. Bapak beli barang di Surabaya secara online, terus Anda transfer, sudah bayar ya. Pertanyaannya, barang yang sudah Anda beli secara online tadi milik siapa? Milik Anda yang di Jakarta atau milik orang Surabaya? Milik kita yang di Jakarta. Kenapa? Sudah beli, karena sudah akad. Sudah. Boleh enggak kita jual ke orang lain? Belum. Tunggu apa? Terima dulu. Karena Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma hatta taqbidah. Jangan kau menjual barang yang sudah kau beli sampai kau menerimanya. Dua ketentuan ini, ketentuan yang mendasar, kalau seseorang membeli barang kemudian dia mau jual lagi, harus sudah akad dengan penjual pertama dan sudah dia terima dari penjual pertama, barulah setelah itu dia boleh jual ke orang lain. Jelas insyaallah ya? Baik. Sehingga modal seperti sapi tadi, kalau dia beli dulu dari pemilik sapi, setelah dia beli kemudian dia datang ke kandang terima, walaupun tidak harus bawa apa, menerima dengan bawa itu beda. Saya sudah terima sapinya, sudah saya lihat, sudah saya foto, selanjutnya dia jual ke jamaah, boleh. Dan nanti panitia boleh mengambil margin. Insya Allah dipahami? Baik. Selanjutnya, apa syarat panitia boleh ngambil margin dalam hal ini? Posisi panitia ini kan orang yang dibentuk oleh takmir. Dibentuk oleh siapa? Takmir. Karena dia dibentuk oleh takmir, maka status dia seperti orang yang diberi amanah oleh takmir untuk melaksanakan tugas terkait pelaksanaan kurban. Nah, karena dia punya amanah, berarti kan dia punya posisi. Maka saat dia melakukan tindakan ekonomi, tindakan ekonomi disebabkan karena posisinya yang sudah pasti akan ada pelanggan, berarti dalam hal ini harus ada izin dari takmir. Harus ada izin dari takmir. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya. Pemerintah menunjuk sekelompok orang untuk melakukan pengadaan. Kantor menunjuk si A untuk melakukan pengadaan. Ya. Sehingga karena si A sebagai bagian dari pengadaan, si A kan tahu kebutuhan kantornya apa saja, Pak. Pertanyaannya, boleh enggak si A membuat perusahaan untuk menjadi supplier pengadaan sesuai yang dibutuhkan kantor? Boleh. Boleh atau tidak? Gambarannya dipahami oleh? Baik, ini saya bahas di buku Fikih ASN ya. Basah di bagian pengadaan, Pak. Kan kasusnya ada bagian pengadaan yang nyari supplier, kemudian dia nanti dapat fee dari supplier, atau dia membuat perusahaan sendiri yang nanti akan menyuplai kebutuhan kantor tersebut. Ada kantor perusahaan swasta, Bapak ditunjuk sebagai bagian pengadaan di perusahaan itu. Lalu daripada nanti dikasihkan ke orang, udahlah saya tak bikin sendiri perusahaan untuk menyuplai kebutuhan perusahaan saya. Boleh atau tidak? Hah? Boleh? Gak boleh, kenapa gak boleh? Ada? Iya jelas ada kepentingan, tapi kepentingan ini boleh atau tidak? Kalau aparat negara jelas gak boleh ya. Aparat negara gak boleh. Ada peraturan seperti itu. Tapi kalau perusahaan swasta boleh? Boleh? Boleh. Terjadi khilaf ya. Kalau perusahaan swasta berarti tergantung perusahaan. Sehingga dia gak boleh diem-diem tiba-tiba bikin perusahaan yang menyuplai tadi, sementara dia tidak laporan kepada atasannya. Karena dia punya kepentingan di situ, maka harus dia terus terang. Ini kan perusahaan kita butuh komputer, butuh ini. Saya punya perusahaan komputer, perusahaan jadi-jadian, Pak. Boleh enggak perusahaan saya jadi supplier? Kalau ownernya mengizinkan, selesai. Itu kelebihan untuk perusahaan swasta, sehingga tingkat perizinan tertinggi tidak terlalu jauh, hanya sampai owner. Kalau aparat negara, yang tertinggi adalah aturan, peraturan negara, bukan atasan. Kepala kantor mengizinkan kok, Pak. Kamu sama kepala kantor kan sama-sama karyawan. Ini pegawai di tingkatan ini pegawai di tingkatan itu, sama-sama pegawai. Dia gak punya hak untuk memberi izin bagi pegawainya dalam rangka melakukan pelanggaran. Baik. Nah, di posisi inilah panitia yang dibentuk oleh takmir tadi. Berarti kan dia seperti bagian pengadaan hewan yang dibentuk oleh sebuah instansi swasta, yaitu takmir masjid. Lalu dia jualan hewan yang nanti akan dijual ke jamaah. Berarti konsumennya kan sudah pasti. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh asal izin takmir. Sebab dia bentukannya takmir. Sebab dia bentukannya takmir. Walaupun dalam hal ini sebenarnya saya juga masih ada sedikit ragu. Takmir sendiri adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan itu. Artinya sama-sama orang yang diberi amanah, maka jangan sampai mencari keuntungan di situ. Maka yang paling aman minta fee, yang paling aman. Mintalah fee dari jamaah atau minta fee dari penjual sapi, ini lebih aman. Transparansinya di posisi fee, bukan di posisi margin. Sehingga modelnya bukan kulaan sapi atau beli sapi, beli kambing dalam jumlah banyak lalu nanti akan dijual. Karena kalau seperti ini akan ada kepentingan di sana. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita akan beralih ke kasus kedua, tentang model iuran yang berwarna-warni tadi, Pak. Pertama, untuk kasus iuran jamaah dibuat sama dan seragam. Iuran sahibul kurban dibuat seragam, sementara harga sapi beragam. Boleh atau tidak? Hah? Kan banyak yang kayak gini ya. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Kerjanya sama. Oh, boleh. Karena nanti kerjanya sama, tapi harga sapinya beda. Misalnya sapi A harga 18 juta, sapi B 19, 5 sapi A, B, C, masing-masing kenaikannya 1 juta, 18, 19, 20, 21, 23. Orang enak ini, baginya susah ini ya. Dan mulai 24 sampai 19. Dah. Iurannya semua dibuat rata 3 juta. Gitu ya. Sehingga yang harga 18 juta dia iuran 3 juta. Berarti kumpul duit berapa? 21. Sapinya 18. Masih save berapa? Dia punya selisih 3 juta. Sudah? Nah, tapi dia diminta untuk iuran 3 juta. Sebaliknya, sapi 24 juta iurannya 3 juta. Sehingga dana yang terkumpul 21 disubsidi sama yang 3 juta tadi. Gitu kan? Jadinya dia iuran 3 juta tapi dapat sapi yang lebih mahal dari iurannya. Berarti boleh atau tidak? Ya? Enggak boleh. Boleh asal semuanya ridho dan harus transparan. Nah, sehingga di sini disediakan 5 sapi A sampai E dengan harga yang berbeda. Nah, karena harganya beda kan pasti ukurannya beda. Baik. Pertanyaannya, siapa yang mau sapi harga 18? Enggak ada yang ngacung. Saya pengennya yang 24. Lah kan sama. Karena masing-masing ini nanti akan dimiliki oleh 7 orang. Jadi kurban itu, perhatikan Pak, bukan 5 sapi mewakili 35 orang, tapi 1 sapi mewakili 7 orang. Sama atau beda? Hah? Beda ya. Jadi bukan 5 sapi untuk 35 orang. Udahlah, 5 sapi ini untuk 35 orang. Tidak ada korban atas nama 35 orang, tidak ada. Ya, tapi kan sama Pak pembagiannya. Iya, cuman korban itu 1 sapi untuk 7 orang, bukan 2 sapi untuk 14 orang. Paham ya? Bukan pula 5 sapi untuk 35 orang. Begitu Pak ya? Maka enggak bisa dipukul rata kayak gini. Karena 7 orang ini pemiliknya tertentu. Tertulis di sini bahwasanya 7 orang ini milik siapa saja. Oh, milik A, B, C, D, E sampai orang ketujuh. Yang ini milik X, Y, Z, V, W, 7 orang berikutnya. Jadi satu sapi dimiliki oleh masing-masing 7 orang. Maka kalau modelnya kayak tadi, berarti sebagian orang menyuplai, mensubsidi sebagian sahibul kurban yang lain. Kalau yang dapat sapi murah, dia ridho, sukarela, ya sudah tidak apa-apa, duit saya dipakai untuk mensubsidi yang dapat sapi lebih mahal. Sah-sah saja. Masalahnya kalau orangnya enggak ridho, maka praktek seperti ini dolim bagi sebagian. Sehingga terkadang dipaksa sahibul kurban yang enggak tahu, ya sudahlah, dapat sapi yang manapun enggak apa-apa. Karena dia enggak tahu, iuran 3 juta dapat ini. Ini juga sama iuran 3 juta tapi dapat lebih bagus. Dia tidak diberitahu. Ini pelanggaran. Karena itu yang lebih tepat adalah sesuaikan dengan harga sapi. Sehingga di display misalnya ya, sapi A harga sekian, iurannya ketemu sekian. Siapa yang mau ditulis di situ namanya. Sapi B dengan harga yang berbeda, iurannya ketemu berbeda, silakan mendaftar dan seterusnya. Dengan cara demikian, maka seorang muslim dalam hal ini tidak sampai mengambil hak orang lain antar sama sahibul kurban maupun panitia. Semuanya dia memiliki sesuai dengan nilai yang dia bayarkan. Insya Allah sampai di sini dipahami. Baik, walhamdulillah. Baik. Sehingga yang perlu dihati-hati adalah jangan sampai ada harta milik orang lain yang dipindahkan ke yang bukan pemiliknya tanpa kerelaan pemilik yang pertama. Nabi SAW mengatakan, la yahillu ma'lum ri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Sehingga kalau Anda tadi memindahkan model kayak tadi ya, yang ini lebih murah, kemudian mensubsidi yang lebih mahal, padahal yang lebih murah enggak diberitahu, berarti kan belum ada kerelaan. Dan itu melanggar hadis Nabi SAW, karena dia berarti memberikan harta orang lain kepada orang lain tanpa kerelaan pemilik yang pertama. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, sekarang sudah masuk azan Isya. Kita akan dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

berikutnya adalah berkaitan dengan apa hukum panitia kurban menggunakan kas masjid untuk kegiatan operasional kurban. Dan banyak ragam kasusnya. Ada yang kas masjid ini dipakai untuk pengadaan, sehingga panitia beli hewan, awalnya pakai dana masjid, lalu nanti dijual ke jamaah. Yang kedua, kas masjid dipakai untuk biaya operasional, misalnya pengadaan tenda, kemudian makanan, pengadaan pisau, dan seterusnya. Apakah itu boleh pakai kas masjid? Pertama yang perlu kita detailkan adalah kurban itu termasuk kegiatan masjid ataukah tidak. Itu dulu. Kalau kurban termasuk kegiatan masjid, berarti menggunakan kas masjid boleh, sebagaimana kegiatan masjid yang lain. Dan berarti sebaliknya, kalau kurban bukan kegiatan masjid, maka berarti bermasalah dan terlarang ketika menggunakan kas masjid. Selanjutnya, ada sebuah tanggung jawab besar bagi siapapun yang dia sedang memegang harta umat. Harta umat itu bisa bentuknya harta yayasan, kemudian kas masjid, lembaga-lembaga sosial. Termasuk ukuran yang lebih besar adalah harta negara. Dalam hadis dari Khawlah Al-Ansariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Riwayat Bukhari. Ada beberapa orang yang mereka menggunakan malullah, harta Allah. Dan yang dimaksud dengan harta Allah di sini adalah harta milik masyarakat, harta sosial, dana milik umat. Fi ghairi haqqin, di tempat yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat. Ada ancaman yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang tidak amanah dalam menggunakan harta sosial. Maka bendahara masjid atau para takmir yang mereka membawa harta masjid, tolong dihati-hati dengan baik. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang penggunaannya enggak benar, karena nanti akan ada pertanggungjawaban yang lebih besar. Harta pribadi akan dihisab, apalagi ketika dia mengelola harta milik umat. Hisabnya lebih detail, dan kalau salah ancamannya neraka. Karena itulah, harta milik umat yang paling besar adalah harta negara. Ini harus diwaspadai. Siapapun yang bertanggung jawab terhadap harta negara, baik kelas negara, kelas daerah, maupun kelas yang paling rendah yaitu kelas RT, tidak boleh memanfaatkannya untuk hal yang sembarangan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh kas masjid itu dipakai untuk kurban? Kurban ini bukan termasuk kegiatan masjid. Kenapa, Pak? Karena kurban itu kan menyembelih, dan dalam penyembelihan itu ada benda najis. Apa itu? Darah yang memancar, ad-dam al-masfuh. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala di surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maytatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakan oleh Muhammad, aku tidak menjumpai sesuatu yang haram ditegaskan oleh Al-Quran bagi orang yang mau makannya, kecuali bangkai darah yang memancar, dam masfuh, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu semuanya najis. Baik, kegiatan yang ada najisnya seperti ini, mungkinkah dilakukan di masjid? Tentu saja tidak mungkin. Sehingga karena dia tidak mungkin dilakukan di masjid, berarti ini bukan kegiatan masjid. Oleh karena itu, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan Abu Ayyub Al-Ansari, mereka kalau kurban itu tidak kolektif seperti kita, Pak. Sendiri-sendiri. Kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga si A berkorban sendiri, si B berkorban sendiri, si C berkorban sendiri, tidak dikumpulin jadi satu, tapi masing-masing menangani korbannya sendiri. Sejalan dengan keberadaan orang-orang yang ketakutan megang pisau, gemeteran ketika menyembelih, akhirnya kemampuan seperti ini kan hilang.
sehingga yang punya kemampuan menyembelih terbatas jumlahnya. Maka tamir memprakarsai dengan cara kurban kolektif, boleh saja. Yang itu kemudian biasanya dikelola dengan tamir masjid, dibuatlah panitia. Tapi panitia ini sejatinya dia sedang menjadi orang yang melayani kegiatan di luar kegiatan masjid. Begitu? Karena korban itu hakikatnya bukan kegiatan masjid. Tapi Pak, itu kan pelaksananya di halaman masjid, di area sekitar masjid. Memang tidak di dalam, tapi di halaman masjid. Saya itu pernah lihat Pak, sebuah masjid tempat sholatnya karpet digulung semuanya, dipakai nyacah daging. Jadi ada, ya yes, namanya nyacah daging. Ini keramik darah di mana-mana. Ya darah yang nempel di dagingnya. Ya sebagaimana Anda lihat ketika orang nyacah daging. Ini kan tidak boleh. Kenapa? Salah satu di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat itu adalah al-majzarah, tempat jagal. Tempat jagal itu tidak boleh dipakai sholat karena kotor. Kamu jangan jadikan masjid seperti itu, malah dikotori dengan tadi ya, untuk nyacah-nyacah daging. Karena masjid itu tidak punya halaman, sementara ada kegiatan kurban, sehingga nyembelihnya di jalan. Selesai disembelih, dibawa masuk masjid, dicacah-cacah di dalam masjid. Ya meskipun nanti juga kita bersihkan kok Pak. Ya oke, kalaupun kau bersihkan, boleh gak orang secara sengaja masuk masjid terus kencing, nanti saya bersihkan. Ada orang misalnya masuk masjid terus dia kencing, nanti saya bersihkan. Kayak badui zaman dulu, yang dia masuk masjid kemudian kencing di masjid Nabawi. Walaupun dia bertanggung jawab untuk membersihkan, tapi praktik ini tidak boleh. Secara sengaja ngotori benda suci, apalagi tempat yang mulia, walaupun dia nanti akan membersihkannya, tidak boleh. Karena tidak boleh melanggar meskipun nanti akan melakukan konsekuensinya. Begitu ya. Nah setelah kita sepakat bahwasanya ini bukan kegiatan masjid, terus dilakukan di lapangan tempat atau halaman masjid, apakah itu masuk kegiatan masjid? Jawabannya tidak masuk kegiatan masjid. Ada orang mengadakan acara 17-an, lomba kelereng, tarik tambang anak-anak, lomba lari, goni misalnya, diadakan di halaman masjid untuk peringatan 17 Agustus. Boleh enggak hadiahnya dari kas masjid? Kenapa enggak boleh? Bukan? Nah kan di halaman masjid, pinjam halaman masjid. Jadi yang terlaksana di halaman masjid atau bahkan di ruangan masjid belum tentu kegiatan masjid. Rapat takmir di dalam masjid, butuh snack, boleh enggak pakai kas masjid? Boleh. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Rapat RT di dalam masjid, butuh snack, pakai kas masjid, boleh? Kenapa enggak boleh? RT bukan urusan masjid. Paham ya? Baik, kalau kita sepakat ini bahwa kurban bukan termasuk kegiatan masjid, maka berarti kas masjid enggak boleh dipakai untuk itu. Nah, kemudian muncul masalah, Pak, biaya pelaksanaan kurban itu besar sekali. Sebenarnya besarnya itu kan karena apa? Memberi layanan dan kebutuhan untuk sekian banyak orang yang enggak pernah sholat datang ke masjid, yang enggak pernah hadir, bahkan enggak pernah jumatan, tiba-tiba dia muncul jadi panitia karena semuanya berharap nanti dapat jatah. Sudah? Akhirnya harus membiayai makan semua orang, snack dan seterusnya. Kebutuhannya besar, belum lagi sewa-sewa dan seterusnya. Kalau dibebankan ke sahibul kurban, berat enggak? Terlalu berat. Dia sudah melakukan pengadaan hewan, ditambah beban untuk melayani semua orang. Maka solusi yang bisa kita tawarkan adalah, satu, jika memang biayanya besar, maka cari donatur. Siapa kira-kira yang mau berdonasi untuk kegiatan operasional kurban?
Yang kedua, kalau tidak ada orang yang berminat jadi donatur, nanti galang dana iuran warga. Misalnya kita buat pengumuman bagi para warga yang mau ikut iuran untuk berdonasi kegiatan ini, kencelengan iuran kecil-kecil dikumpulin jadi besar, ya kayak misalnya program kerja bakti 17-an dan seterusnya, ini insya Allah lebih baik. Atau yang ketiga, pasang kotak di depan masjid, ditulisi, declare pernyataan tegas untuk operasional kepanitiaan kurban. Jadi orang masukkan uang di situ, dia tahu duitnya akan dipakai untuk kegiatan ini, bukan untuk operasional masjid. Dana seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai alat bantu bagi mereka yang ingin agar meringankan beban sahibul kurban. Insya Allah cukup jelas ya. Baik, sekarang saya beralih yang terakhir. Panitia dapat jatah khusus. Ada satu rumah, bapak, ibu, tiga anak, semuanya sudah besar. Yang satu lulus kuliah, yang satu proses kuliah, yang satu SMA. Semuanya jadi panitia. Begitu pulang, dapat 6 kresek per orang sebagai panitia, satu orang sebagai warga. Karena suaminya jadwal khotib di masjid itu, dapat juga. Istrinya ketua PKK, dapat juga. Anak pertama ketua pemuda kampung, dapat juga. Dia bukan sahibul kurban, tapi bisa jadi dapat 9 kresek. Ada kasus kayak gitu, Pak? Nah, terus yang seperti ini gimana? Saya kemarin sempat upload sebuah video ya, tentang panitia nggak dapat jatah khusus, masya Allah. Komentar di bawahnya itu pedes-pedes. Nah, terus panitia dapat apa kalau nggak kayak gini? Sekarang pertanyaannya, wahai panitia, pilihannya ada dua. Kerja yang Anda lakukan ini, kerja berbayar atau kerja sosial? Yang jawab bukan yang di sini ya, yang online. Wahai panitia, Anda ini mau kerja berbayar atau kerja sosial? Kalau sepakat mereka jawab, ya kita datang untuk kerja sosial, maka jangan berharap bayaran. Kalau kerja sosial, ya kalau gak dibayar kami gak mau. Oh, berarti kan kerja berbayar. Sehingga jujur panitia yang ikut bergabung itu, mungkin mereka juga perlu untuk ditegaskan ya. Orang Jawa sebenarnya ditanting. Panitia ditanting, ditegaskan. Kalian kumpul untuk kerja sosial atau kerja berbayar? Kalau mereka bilang sosial, baik. Kalau sosial, berarti kita di sini beramal, kerja bakti. Sahibul kurban beramal, panitia beramal dengan kerjanya. Sama-sama kerja, sama-sama beramal. Jangan pernah ada yang berharap bayaran. Dah, kunci di bagian itu ya. Karena tidak ada yang boleh berharap bayaran, jangan sampai minta jatah khusus. Gak dikasih, gak boleh protes. Sanggup kira-kira? Hah? Konflik itu. Itu bisa serius itu, Pak. Ngopo, ngapain kami datang ke sini kalau gak dapat jatah khusus? Pulang dia. Gak mau. Itu bukti bahasanya sebenarnya mereka bukan kerja berbayar, bukan kerja sosial, kerja berbayar. Dan beberapa kawan kami setelah mereka paham tentang hal ini, dia waktu Idul Adha diminta untuk jadi ketua panitia. Kan yang kumpul terus satu kampung kumpul semua. Ya dikasih tawaran itu, mau kerja berbayar atau kerja sosial? Gak ada yang berani bilang kerja berbayar. Semuanya sepakat sosial. Baik, kalau begitu panitia gak dapat jatah, pulang dia. Bukti sebenarnya mereka itu kerja berbayar. Berarti boleh gak, Pak, panitia kerja berbayar? Boleh. Boleh ya. Karena orang bekerja dibayar, boleh. Baik, yang kerja berbayar, mau bayar, angkat tangan. Angkat tangan. Misalnya ada sekian orang, siap, nanti akan dibayar. Yang angkat tangan akan dibayar, catat itu. Catat. Dah. Tapi tidak boleh dibayar pakai hasil kurban. Karena hasil kurban tidak boleh digunakan sebagai alat bayar untuk jagal dan seluruh yang ikut dalam pelayanan kurban. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib,
Kunna nuqimu ala budnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu menangani onta-onta sembelihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ dinyatakan wa alla nu'tiyal jazara minha syai'an. Dan kami dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal sedikit pun dari hasil kurban. Nahnu nu'tihi min indi anfusina. Kami berikan upah itu dengan uang pribadi kami. Sehingga yang bekerja ikut menangani kurban boleh minta bayaran, tapi tidak boleh dari hasil kurban. Sehingga dibayar pakai apa-apa? Ya pakai uang pribadi sahibul kurban. Wah, sahibul kurban nanti kebebanan besar sekali itu. Kalau per orang mintanya, saya minta 100 ribu sebagai ganti satu kresek daging. Itu kan besar sekali. Dan terus gimana kalau kayak gini? Ya boleh saja asal sahibul kurban bersedia. Atau kalau tidak ya pakai biaya operasional tadi. Sehingga mereka datang jadi beban kalau mereka justru malah mencari bayaran. Panitia yang seharusnya beramal, apalagi yang bukan sahibul kurban ya, panitia yang bukan sahibul kurban seharusnya ikut beramal sebagaimana yang lain beramal, tapi kadang dia datang malah jadi beban. Akhirnya malah bikin kisruh berkaitan dengan fikih kurban. Nah orang kan kemudian gampangnya, udahlah kasih aja jatah khusus panitia. Masalahnya, kalau panitia dikasih jatah khusus sebagai upah, ini bisa mengancam keabsahan kurban. Kok bisa Pak mengancam keabsahan kurban? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak sah kurbannya. Hadis riwayat Hakim. Menjual itu bisa bentuknya, dia jual, kemudian uangnya dipakai pribadi. Sehingga misalnya seekor kambing harganya 5 juta. Kulitnya dijual dapat 200 ribu. Berarti kan duitnya yang keluar berapa? Dia dapat 200 ribu pengembalian. 4 juta 200. Dari hasil penjualan. Nanti belum dia jual kepala, belum dia jual kaki, dapat lagi. Apalagi dia punya warung sate. Masya Allah. Sehingga jatah dia dapat berapa? 1/3. Dah, gak usah nyetok kambing, pakai ini saja.

0: kulit hewan kurbannya. Maka orang yang punya warung sate, gulai dan seterusnya, kok dia kurban terus dapat jatah, jatahnya dipakai untuk bahan baku jualan dia, mengancam keabsahan kurbannya. Yang kedua, di antara bentuk menjual adalah menjual dalam bentuk ditukar dengan jasa. Kau layani, kau sembelihkan kambing saya, kemudian dicacah-cacah sampai habis, nanti saya kasih kulit dan kepala. Berarti dijual dalam bentuk jasa. Maka jasa orang ini yang seharusnya berbayar, anggaplah 100.000, tapi dibayar pakai kulit dan kepala. Ini bisa mengancam keabsahan kurban. Cukup jalan insyaallah. Baik. Berarti kalau kayak gini gimana, Pak? Tolong kondisikan panitia. Karena ternyata panitia yang berangkat dengan niat serakah itu banyak. Terutama mereka yang ya tadi Pak, jauh dari masjid, tiba-tiba pengen datang untuk ngambil jatah khusus dan sebagainya. Edukasi semacam ini kadang mereka enggak terima. Karena kepentingan mereka terganggu. Nah, terus Pak, panitia boleh enggak dikasih hadiah? Boleh. Panitia dapat hadiah. Tapi hadiah itu beda dengan upah. Bedanya apa? Kalau hadiah sifatnya sukarela, kalau upah sifatnya sesuai kesepakatan. Sehingga kalau sepakat ini hadiah, enggak dikasih, jangan nuntut. Lu kok cuma dikasih 3, oh yang kerja 5 kok. Saya istri anak 3, yang kerja 5 orang kok cuma dikasih 2. Bukti ketika dia nuntut, berarti itu upah. Kalau dia enggak nuntut, hadiah. Karena hadiah itu sifatnya sukarela. Nah, bisa enggak ini kita terapkan? Jadi sambil belajar bagaimana menyadarkan panitia-panitia kurban yang tidak bertakwa kepada Allah untuk kegiatan ketakwaan jadi rusak aturannya, gara-gara mereka terkadang tidak mengikuti aturan yang ada. Wallahu a'lam. 19:22
1: sampai jam
0: 7:30 tepatnya. Baik. 10 menit ada yang mau disampaikan jemaah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selama ini yang kita ketahui bahwa pembentukan panitia kurban itu diwadahi oleh takmir masjid.
0: Iya.
2: Apakah itu sesuai sunnah Nabi pada zaman itu?
0: Kalau panitia dibentuk oleh takmir masjid, apakah sesuai sunnah Nabi SAW di zaman beliau? Tadi kita sampaikan bahwa model kurban kolektif ini dulu enggak ada. Modelnya adalah kurban sendiri-sendiri. Ya, meskipun tidak dilarang dengan cara kolektif. Mengingat banyak orang yang gak bisa menyembelih. Kadang si A mau kurban, tapi suruh nyembelih kambingnya, Pak, gemeteran saya, Pak. Gak bisa. Akhirnya diwakilkan ke orang lain. Dan cara paling gampang untuk menangani ini adalah dengan rombongan. Lalu dibuatlah panitia. Sehingga yang kami tahu, kalau bicara sunnah Nabi SAW, apakah ada panitia? Ya, kalau dulu tidak ada, adanya kurban sendiri-sendiri. Meskipun tidak dilarang berkurban dengan cara membentuk panitia. Wallahu a'lam.
2: Kalau di tempat kami, Ustaz, ya, itu kita kurban itu dikasih apa namanya, sudah dibebankan di harga sapi itu
0: plus biaya.
2: Biaya untuk operasional.
0: Iya.
2: Tapi mungkin tidak transparan, mohon maaf. Jadi satu bundel harga sapi sekian.
0: Satu bundel harga sapi plus biaya operasional.
2: Jadi maksudnya harga sapi 20 juta, di dalamnya itu ada komponen
0: operasional.
2: Operasional. Cuma kita mohon maaf nggak tahu harga sapi sebenarnya berapa, tapi di situ udah ada gitu.
0: Iya.
2: Ada mungkin dulu transparan. Ada ditulis, saya lupa. Ditulis atau nggak, mohon maaf. Saya lupa ya. Ditulis ya. Breakdownnya ada mungkin nggak? Itu seperti apa kalau kayak gitu?
0: Iya. Baik. Boleh enggak misalnya include jadi satu, dan ini sudah termasuk biaya operasional. Operasional itu kan sama dengan beli jasa ya, untuk penanganan hewan kurbannya. Bisa enggak, Pak, seperti itu dilakukan? Ya boleh, tapi seharusnya dijelaskan, transparan. Karena bisa jadi ketika bulat kayak tadi, antara sapi satu dengan sapi dua, biaya operasionalnya beda. Ini dapat sapi lebih murah, biaya operasional

0: Nah, lebih mahal. Ya ini dapat sapi lebih mahal, biaya operasionalnya lebih murah karena iurannya dibuat sama, benar. Nah, kan jadinya tidak seragam dan padahal sama-sama melayani sapi. Yang ini biaya operasionalnya 300, yang ini kena 200. Andai kan sahibul kurban tahu, loh kok beda? Yang ini biaya operasional 300, yang ini 200.
1: Kita sudah pakai jasa tukang jagal, dia minta satu sapi punya 500.
0: 500 satu sapi.
1: Iya, enggak kenal dia mau seberat apa gitu.
0: Iya.
1: Enggak tentu jagalnya segini kita bisa jasanya gitu.
0: Iya. Jadi insya Allah seperti itu boleh, tapi transparan ke sahibul kurban. Biaya jagal misalnya 500 per ekor. Ya. Mau sapi besar sama kecil kan sama biasanya, Pak ya? Sama. Berarti harus ada transparansi harga sapi plus biaya jaga 500 ditanggung oleh 7 orang. Nanti boleh ditambahkan kresek, terus apa yang habis pakai? Areng ya. Apa lagi? Plastik dan seterusnya ya. Nah, yang model habis pakai ini dibebankan ke sahibul kurban, silahkan. Karena kan sebenarnya itu tanggung jawab dia. Wah, plastik mahal Pak sekarang Pak. Jadi nanti biaya operasionalnya naik gara-gara plastik. Wah, silahkan boleh. Yang penting ada kejelasan. Jadi insya Allah transparan di sini ya, biar tidak ada bentuk mengambil harta orang lain tanpa haknya. Wallahu a'lam. Siapa dulu?
2: Wah. Ya.
0: Dengan pertimbangan sapi itu lebih banyak. Bagi sahibul kurban, afdal sapi atau kambing? Sapi lebih afdal kalau sendirian. Nah sekarang kalau seekor kambing dengan 1/7 sapi, lebih afdal mana? Lebih afdal. Kalau bicara afdal ya, bicara afdal itu jangan lihat bobot, jangan lihat daging. Karena yang sampai kepada Allah ditegaskan oleh Al-Qur'an, la yanalallah la yanalallah lihaluhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Sehingga lihatnya dari bukan dari sisi jumlah bobot dagingnya atau warna sapinya, bukan. Selanjutnya, 1/7 sapi dengan 1 ekor kambing lebih afdal mana? Para ulama menegaskan lebih afdal seekor kambing. Kenapa? Karena satu, kurbannya Nabi SAW itu utuh satu nyawa, bukan satu nyawa dibagi banyak orang. Sehingga kalau 1/7 sapi berarti dia satu nyawa untuk 7 orang, walaupun boleh karena harganya mahal. Dah. Kemudian yang kedua, kurban itu bentuknya adalah menyembelih. Nah, biar tindakan menyembelihnya makin banyak, maka semakin banyak yang disembelih, berarti kegiatan kurbannya makin banyak. Wallahu alam. Dan masya Allah, bagian dari karunia Allah, sapi, kambing yang setiap tahun disembelih gak habis, terutama yang jantan ada terus. Kan jarang korban betina ya, padahal boleh korban betina. Tapi subhanallah kenyataannya gak habis-habis, selalu ada. Tahun ini ada lagi. Pernah gak sapi punah gara-gara korban? Gak ada ya. Alhamdulillah. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kemudian hasil dari jualan itu dibagikan kepada fakir miskin, ya kepada dia, karena pertimbangannya kalau kulit itu dibagi-bagi akan
0: mubazir. Baik, boleh enggak kulit itu dijual lalu hasilnya uangnya dibagikan ke fakir miskin? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya tidak boleh, dilarang. Dan yang kami ketahui ini pendapat jumhur. Karena tidak boleh ada tindakan jual beli terkait hasil kurban. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Ini pendapat Imam Ahmad dan beliau merujuk kepada keterangan Ibnu Umar. Menjual hasil kurban kemudian hasilnya disedekahkan dengan syarat apa? Disedekahkan, bukan untuk pribadi sahibul kurban ya. misalnya jual kulit, kepala, dapat duit, terus duitnya untuk fakir miskin. Karena kalau mereka dikasih kepala, gak bisa ngerawat. Dikasih kulit, juga gak bisa ngerawat kulit. Akhirnya dijual, kemudian hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Bisa juga dijual atau ditukar daging, terus dagingnya dibagikan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini hukumnya atau yang lebih kuat berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Panitia motong kurban di jalan lingkungan masjid, air yang untuk membersihkan kotoran atau jeroan dari rumah warga. Pertanyaannya, yang punya air atau pompa air minta uang sebagai pembelian token listrik kepada panitia, hukumnya apa? Boleh. Boleh. Ya sah-sah saja. Sehingga karena ini pakai pump, sementara airnya dia harus bayar, dia minta ganti bayaran, boleh.
3: Nah, pakai listrik masjid.
0: Sound system. Wallahu alam, kalau yang sifatnya kecil ya, seperti hanya air masjid, pompa yang nanti pasti akan pompa ya, insya Allah lebih ringan. Karena itu kan sebagaimana orang mampir masjid terus wudu habis itu tidur atau ke toilet terus duduk-duduk di masjid, kan banyak ya. Jadi ini sifatnya untuk layanan yang sifatnya pemanfaatan apa ini air sosial, insya Allah tidak masalah. Sehingga hanya dipakai untuk sound system, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Pihak DKM, oh sudah 3-2 ya, satu lagi. Pihak DKM menunjuk ikhwan untuk menjadi tim jagal. Di situ ditentukan biaya potong sapi misal 1 juta per ekor, kambing 200 ribu untuk tim jagal. Di awal kesepakatan akan diberi hadiah satu kantong kresek daging serta upah tersebut. Maka praktek ini sudah benar, dan bolehkah dari tim jagal minta kupon daging untuk dibagikan ke saudara tetangga dari tim jagal? Kalau sifatnya kupon dan tadi adalah hadiah atau hibah atau sedekah, Anda boleh mengajukan fakir miskin dari manapun kan. Ada fakir miskin di keluarga saya butuh, minta ke takmir, boleh? Boleh, karena ini bukan upah untuk mereka, tapi Anda mengajukan daftar fakir miskin atau orang yang membutuhkan agar bisa mendapatkan hasil kurban dari kurban Anda. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini bukunya bagi waris ya. Saya ada buku fikih kurban tapi enggak saya bawa ya, jadi hadiahnya buku fikih waris. Yang tanya tadi siapa saja? 1, 2, 3, 4.
1: Hah?
0: Masak kemudian dimakan bareng. Dimasak. Iya. Panitia masak bersama terus dimakan bersama kan bukan upah ya itu. Ya, tapi untuk sedekah atau untuk hadiah semua, hibah semua, insya Allah tidak masalah. Saya justru yang seperti ini justru kita dukung makan bareng itu, karena tidak ada yang khusus di situ. Beda dengan tadi ya. Kalau panitia khusus ini kan yang kerja diberi, yang nggak kerja nggak dikasih. Kalau makan bareng, ada orang mampir masjid sholat duhur, ayo pak makan. Seperti ini boleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Barakallahu fikum, pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

0: Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkan-Mu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka anni wa ahli baiti atau bismillah Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi atau bismillah Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, yang artinya Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.
1: Untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing? Dan jika para ulama salaf berbeda pendapat dalam usul fikih ini, apakah masih bisa disebut ikhtilaf, Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya dan demikian juga sebaliknya.
2: Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, tempat di ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India, misalnya, kalian dulu puasnya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah, kalian harus tambah 1 hari. Itu enggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak, kapan mau sampai. Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana apa namanya informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat, ya, yang dia lihat. Tapi saya katakan ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya satu Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Jadi mereka ini masalah khilafiyah dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi, tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana, ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat Papua, antara Papua dengan Saudi, ya, bedanya 6 jam, ya. Bedanya 6 jam, ya. Misalnya, atau kita bayangkan, ya, apa namanya, bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot, ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot, ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur. Wukuf pada zuhur jam 12. Di Papua sudah berbuka. Jadi enggak bisa disinkronkan. Saya ulang, ya. Orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya. Kalau menunggu, maksudnya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, maka kita harus harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang, ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur. Ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau disinkronkan? Tapi ini masalah khilafiyah. Ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain. Tapi kita berhak untuk memilih taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi dan itu juga banyak pendapat ulama, ya, maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallah ta'ala bisawab, dengan menghargai pendapat yang lain.
3: Azkarul Masa, Azkarul Masa, أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: khalaq.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa korban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah korban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini korban atas nama ayah. Tahun besok korban atas nama ibu. Tahun besok korban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah korban. Dalam waktu yang lama rata korban. Ketika diajak, ayo pak korban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, Pak. Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah

0: Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kausar. Karena itu kerjakanlah sholat ikhlas karena Rabbmu dan sembelilah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah sholat dalam ayat ini adalah sholat id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah sholat id dan sembelilah kurban. Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tempat sholat kita apalah? Tempat sholat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan korban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, gak pernah pulang, saking jengkelnya orang tuanya, karena dia gak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu gak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng atau senep? Eh? Seneng ya? Makin seneng gak? Ya sekalian saja kan, gak pernah pulang malah gak boleh pulang. Makin senang atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkurban.
1: Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
2: Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri, ya. Karena ini ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda, tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang nyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir, itu lebih baik, ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berfikir mencari keuntungan. Ya kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi kita nggak bisa nyembeli sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja. Enggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri atau kalau kita enggak bisa menyembelih, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah.

pemahaman yang perlu kita luruskan terkait masalah berkorban. Jadi ibadah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya. Sebagaimana tadi kita bahas, ada ibadah yang punya waktu yang berbeda-beda. Ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya apa? Ibadah seumur hidup sekali contohnya apa? Haji itu tahunan. Contohnya akikah, yang lain yang cuma seumur hidup sekali. Nikah, bukan. Nikah berapa kali, Pak? Oh, 4 kali. Khitan, sunat itu ibadah seumur hidup sekali. Ada ibadah tahunan, contohnya apa? Salat Id, puasa Ramadan, termasuk zakat, diantaranya adalah kurban. Ada ibadah bulanan, ada ibadah pekanan, dan begitu seterusnya. Demikian pula ada ibadah yang dia sifatnya mewakili jamaah, yang disebut dengan fardu kifayah. Contohnya apa? Adzan. Perlu enggak kita adzan bareng-bareng? Enggak perlu. Cukup satu menggugurkan yang lain. Ada yang dia harus dilaksanakan per person tertentu, tidak boleh diwakilkan. Contohnya salat. Ada ibadah yang sifatnya mewakili keluarga. Contohnya kurban. Nah, di sini saya nyatakan kurban itu ibadah sekeluarga. Ini berdasarkan kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Atha' bin Yasar, seorang ulama tabi'in. Kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka berikan sebagian kepada orang lain. Sehingga korban itu bukan ibadah perorangan, tapi ibadah kelompok satu keluarga. Maka tidak ada istilah tahun ini korban atas nama bapak, tahun besok korban atas nama ibu, besok lagi atas nama anak pertama. Masing-masing satu anak, satu ekor, dan tidak dilibatkan yang lain. Ini sangat disayangkan, karena berarti dia telah membatasi pahala. Padahal Anda bisa melakukan kegiatan kurban yang pahalanya lebih luas, menyeluruh untuk seluruh anggota keluarga, dengan cara kurban itu melibatkan mereka dalam penyebutan pada saat menyembelih. Makanya Nabi SAW ketika kurban beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walaka anni wa an ahli baiti. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah, ya Allah, ini adalah kurban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Kalau sudah nyebut seperti itu, maka seluruh istrinya dapat pahala. Istrinya berapa? Beliau 9, banyak ya. Istrinya dapat pahala, seluruh anaknya dapat pahala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena ketika berkorban, beliau libatkan pada waktu penyembelihan atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarganya. Ini salah satu di antara keistimewaan ketika orang itu berkorban.

0: Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallah fik. Selanjutnya ada dari Ikhwan Zain. Ustaz, Anda pernah dengar katanya satu kurban bisa mewakili keluarga. Detailnya seperti apa Ustaz? Apakah bapak ibu, saudara kandung, suami istri, dan lain sebagainya?
1: Saya katakan tadi bebas ya. Dalilnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih seekor kambing, dia berkata hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untukku dan untuk keluarga Muhammad. Dan ali Muhammad ada yang masih sudah meninggal dunia. Di antara istri-istrinya yang masih hidup, yang sudah meninggal Khadijah, di antara anaknya Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulsum sudah meninggal, Zainab sudah meninggal misalnya. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kita kalau sunnahnya Nabi satu keluarga, tadi saya katakan satu keluarga, misalnya saya kepala keluarga, saya punya rumah, anak-anak semua tinggal semua dan saya mencari nafkah. Mereka semua makan dari hasil nafkah saya. Maka saya yang cukup untuk menyembelih. Meskipun saya mampu untuk belikan satu ekor kambing kepada anak saya semua, enggak. Cukup saya sendiri dan itu sunahnya demikian. Tapi kalau ada yang maksa, Ustaz, saya istri saya ingin menyembelih sendiri, ya silakan, enggak ada masalah. Tapi sunahnya cukup kepala keluarga yang kemudian menyembelih, mau dua ekor, mau tiga ekor, tapi atas nama satu keluarga dia. Itu sunahnya demikian. Itu dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi selama bertahun-tahun menyembelih, Nabi tidak pernah menyuruh istrinya masing-masing kemudian menyembelih. Ya. Tapi Nabi mewakili mereka semua dan seperti itu ya. Ini adapun tadi saya disampaikan kalau ternyata dalam satu rumah ada dua keluarga yang masing-masing bersendiri apa independen masing-masing punya hasil ekonomi sendiri ya masing-masing berarti masing-masing menyembelih. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Para pendengar umumullah, kami hadirkan kali ini program Bimbingan Manasik Haji dan Umroh bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Bismillah, kami ucapkan selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat.
2: Ya, komplain sama travelnya. Tapi hati kita bergantungnya sama Allah. Tetap sama Allah. Yang bawa makanan ya, jangan takut kelaparan. Wallahi makanan itu bisa ketinggalan ya, ketinggalan kalau Allah mau. Maka bismillah tawakkaltu ala Allah, kerjaannya ditinggal serahkan sama Allah. Maka ada doa. Doa buat orang yang meninggalkan keluarganya. Apa doanya? Astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian sama Allah. Dinak wa amanatak wa khatimah amrik. Agamamu aku titipkan sama Allah. Ini orang tua kadang-kadang ninggalin anak yang remaja. Ini anak-anak kalau gak diawasin anak takut. Dia udah titipin sama Allah. Agamanya, amalannya, amanahnya titipin sama Allah. Kemudian ada doanya musafir. Yang keempat, berdoa. Kita perlu berdoa, minta sama Allah SWT, minta dimudahkan perjalanan kita. Baca doa safar. Besok kita, insyaallah kita kirimin doa-doa itu sehingga ketika naik pesawat jangan lupa baca doa. Jangan naik pesawat, tiap hari kita naik kendaraan. Sebagian orang mengatakan paling aman itu naik apa? Naik pesawat. Pesawat ya mah, kalau rusak mau mampir di mana dia? Kalau naik mobil ya rusak, minggir lah. Masa pesawat rusak mau minggir? Wallahi kita gak tahu. Maka doa, ada doanya musafir. Doa naik kendaraan dulu, doanya musafir. Kita itu disuruh minta tolong kepada Allah dalam segala hal. Sampai betulin sandal kita. Sandal itu, ya sandal jepit ya. Ingat sandal jepit dulu biasanya, kadangkala pentolannya itu putus ya. Antum lihat, bawahnya itu putus tuh. Itu zaman dulu sudah terjadi. Nabi SAW mengarahkan sampai dalam urusan memperbaiki sandalmu, kau minta tolong sama Allah, doa gitu. Kalau Allah tidak memudahkan, gak akan jadi mudah. Yakin. Jangan bersandar kepada diri kita. Baik. Kemudian mengikuti dan memperdalam manasik. Jadi syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak travel, banyak bimbingan, tapi tolong ikut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih beliau melaksanakan umrah? Itu penting buat kita. Sebagian kita insyaallah udah pernah umrah ya. Tapi semoga kita dapat memperbaiki kualitas ibadah umrah kita supaya lebih mendekati sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, bicara keutamaan umrah, anda rasa enggak perlu kita bicara. Karena antum sudah daftar mau berangkat umrah. Orang itu kalau sudah tahu dengan keutamaan, maka dia daftar. Tapi coba, di sini sebutkan umrah adalah jihad ya. Bagi para wanita, emak-emak di belakang nih. Ketika para wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, narul jihad afdhalul amal. Kita ngelihat jihad ini amalan yang paling mulia. Kenapa kita enggak jihad aja? Kata perempuan-perempuan ini. Ada jihad buat perempuan. Haji dan umrah. Maka emak-emak ini enggak kayak bapak-bapak. Bapak-bapak biasa ninggalin rumah, biasa ninggalin anak. Tapi emak-emak enggak biasa. Belum lagi di sana harus berdesak-desakan ya. Kemudian umrah itu menghapuskan dosa. Dan jangan sekali umrah, berulang-ulang umrah. Haji berulang-ulang. Emang enggak cukup sekali, wajibnya sekali. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis, yang diriwayatkan Imam Nasa'i, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji, terus seperti ini. Kenapa? Karena ternyata dua ibadah ini benar-benar menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Ada orang yang umroh terus ya mas, sampai tetangganya ngomong, bapak ini gak takut miskin, umroh lagi, gak takut miskin bapak ini. Enggak, karena ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Ibadah ini menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana alatnya pandai besi itu menghilangkan karat-karat dari besi, perak, dan emas ya. Dan haji yang mabrur gak ada balasan yang lebih pantas buat dia kecuali surga. Jadi kalau punya rezeki, berangkat haji lagi. Baik, kalau bicara persiapan, bawa apa? Disuruh bawa apa sama Bin Daud ya, Mak? Ngelihat lupa, anak.
3: Bawa abon.
2: Emangnya gak dikasih makan ya, Mak? Anak heran sama Bin Daud ini. Kenapa?
3: Butuh yang lain.
2: Coba nah lihat dulu jamaah.
3: Bawa istri.
2: Enggak harus bawa istri, Bang. Istri di sana dilupakan. Bagaimana lihat orang-orang itu melupakan istri. Istri juga lupa sama suami. Antum jangan pikir si antum ingat sama antum terus, nggak ada, tinggal antum di sana. Ana di sini mau beribadah kata dia. Antum colek-colekin dia, astagfirullah. Dia mau ibadah dia jamaah. Nah, coba ana lihat apa yang disebutkan di sini. Bismillah. Pelembab, vaselin, kacamata hitam, botol air 1 liter. Kenapa harus 1 liter?
3: Batas maksimal.
2: Oh, batas maksimal gitu kan. Vitamin, semprotan wajah, vitamin, suplemen. Pakaian disarankan membawa 4 setel, makanan penunjang. Allahu Akbar. Jadi di sana insyaallah kita jamaah bawa rice cooker masing-masing. Jadi makan nanti di kamar sudah sama abon itu. Allah. Tapi isi paket internet, install aplikasi Zoom, headset, tape dan lain. Yang pertama bekal yang paling utama adalah takwa. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian bawa bekal. Bekal yang terbaik itu takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Niatkan itu. Kemudian yang biasa ngomong jorok, tinggalin. Tinggalin untuk selama-lamanya. Mungkin sebagian ada yang meninggalkan, iya Ustaz, anak gak akan ngomong jorok Ustaz, kata dia. Karena anak takut umroh anak gak diterima. Iya bisa gak diterima. Umroh. Maka sebagaimana kita menjaga lisan kita, sampai pulang kita jaga tidak fasik ya, tidak melakukan dosa, bohong, sombong ya, kemudian tidak jidal, jangan berdebat nanti selama melaksanakan ibadah umroh ya, berangkat ke rumah Allah, ada masalah sedikit udah maafin lah. Dan subhanallah ya, 90% jemaah ya. Akhlak yang mulia itu namanya taghaful. Taghaful itu tidak semua diurusin sama dia. Dia ada orang melakukan kesalahan, biarinlah seperti itu. Itu namanya taghaful. Kita pun selama perjalanan tolong dibawa tuh akhlak taghaful. Kadangkala kita ngantri makan, tahu-tahu ada yang nyerobot ya. Antum enggak usah ittaqillah. Takwa kepada Allah. Ah, biarinlah urusan itu antum ibu. Nanti urusan di toilet juga kadangkala jemaah ya. Ada tidak kenyamanan kita di situ, ya udah. Kita berusaha untuk ngalah. Kemudian lepas semua atribut. Nih ya, anggota DPR mana? Iya, jangan pakai atribut. Atributnya dilepas semuanya. Apapun kita, kita mungkin sebagian adalah bos ya, komandan, tadi kan, pejabat, apapun, kita berangkat sama-sama menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tawaf, apa kalau dia jenderal bintang 4 pakai ihram yang ada bintang 4-nya aja. Ihramnya. Supaya orang-orang tahu nih, ini jenderal bintang 4. Enggak. Allah kita sama aja. Tukang sampah sama pejabat sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terus yang membedakan apa? Yang pertama, takwa. Mana yang lebih bertakwa itu yang lebih mulia. Jadi lepas semua atribut, bahkan kalau kita nanti buka ihram kita jemaah, wah buka baju kita ya, lepas semua, jangan ingat sama diri antum kecuali antum sebagai hamba Allah. Ketika orang tahu dia hamba Allah, dia akan berangkat dengan tawadhu, dengan penuh merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa rukun umrah? Nah, rukun umrah itu 3 sebenarnya jemaah. Ihram, tawaf sama sa'i. Kalau miqat ini wajib. Wajib umrah ya. Ada orang yang tidak bermiqat tapi dia berihram, ya dia bayar dam nanti. Yang rukun itu ihram. Ihram itu bukan pakai baju ihram. Ihram itu artinya niat untuk masuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Itu artinya ihram. Tapi wajib pakai baju ihram. Kalau perempuan bajunya ya baju yang dia pakai gitu. Enggak ada pakaian khusus ihram buat wanita. Tapi bicara miqat. Miqat itu wajib umrah. Subhanallah. Allah itu tidak menerima orang yang berkunjung ke rumahnya kecuali di pintu gerbang yang Allah sudah tetapkan. Miqat itu pintu gerbang sebenarnya. Untuk masuk menuju ke rumah Allah, di situ dia umumkan dia memang berniat untuk ke rumahku. Makanya kalau ada orang ngelewatin miqat, dia tidak berihram, kemudian dia berihram di tengah jalan setelah melewati miqat, maka dia harus bayar dam, bayar denda. Atau dia balik ke pintu gerbang tadi mengatakan labbaik Allahumma umrah. Kemudian tawaf, nanti kita akan bicarakan secara detail. Sa'i yang terakhir, ya yes, 3 itu yang jadi rukun. Kemudian kita tahallul. Kalau kita melaksanakan ihram ini diam, melaksanakan umroh kita ya, setelah kita niat labbaik Allahumma umroh, lalu kita diam aja jemaah. Ustadznya tawaf, baca doa, dia diam aja. Mungkin dia sakit hati sama istrinya. Betul. Sampai tahu-tahu udah selesai Pak Ustadz. Udah tinggal apa? Tahallul. Diterima enggak umrohnya? Sah enggak umrohnya? Sah jemaah. Antum mau sah doang apa mau dapat pahala banyak? Banyak orang berangkat yang penting sah. Maka mereka gak berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik jemaah. Sayang. Maka harapan kita jemaah bagaimana berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa jemaah umroh yang paling banyak pahalanya? Siapa? Yang paling tua? Yang paling banyak bayarnya? Enggak. Siapa? Aktsaruhum lillahi dzikron. Yang paling banyak zikirnya. Jadi ibadah ini zikir semua. Dan ingat, umroh ini ibadah berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Ya, berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri loh jamaah. Bukan berjamaah. Enggak seperti sholat. Sholat imamnya mengatakan walawwalin amin, itu berjamaah. Imamnya ruku. Tapi umroh ini enggak. Imamnya mau tawaf keliling, ustadznya mau keliling, afwan ustadz anda mau ke toilet, ya fadol ke toilet. Jangan ustadznya suruh nunggu jamaah ke toilet, tunggu dulu ada jamaah yang mau ke toilet kita. Enggak jamaah. Kemudian nanti ketika kita bertalbiyah, dianjurkan banyak bertalbiyah, jangan nunggu ustadznya talbiyah. Ustadznya kadang-kadang kecapean jemaah. Mungkin dia talbiyah 3 kali tahu-tahu nggak ada suaranya. Jamaah juga mana ustadznya? Oh tidur ya, bismillah tidur juga. Jangan, bukan. ibadah masing-masing. Baik, kita masuk ke sunnah-sunnah ihram. Ya, insya Allah kita nanti ingatkan kembali hal ini jamaah. Sunnah-sunnah ihram ini, yakni sunnah sebelum kita niat masuk kepada ibadah umroh kita. Yang pertama mandi. Mandi seperti mandi junub. Ya mandi junub itu yang penting basah semua. Tapi ada yang sesuai dengan sunnah ya. Berwudu terlebih dahulu, kemudian menyiram yang bagian kanan. Alhamdulillah. Yahdikumullah islih barakum. Termasuk yang datang bulan dan nifas. Mandi. Ketika Nabi Haji jemaah, Nabi Haji bersama 100,000 jamaah di Muzdalifah itu, istrinya Abu Bakar melahirkan. Bayangin. Jadi hamil besar itu berangkat haji, melahirkan di Muzdalifah, di Dhul Hulaifah, miqatnya penduduk Madinah. Kita nanti akan miqat lewat Dhul Hulaifah insyaallah. Di situ lahir. Ya udah, dia tanya, "Ya Rasulullah gimana? Ya Rasulullah, ini dia nifus." Ya udah, kata Nabi SAW, "Engkau mandi juga, engkau bersihkan niat. Laksanakan semua yang dilaksanakan jemaah haji kecuali satu, jangan tawaf di rumah Allah SWT." Jadi perempuan yang datang bulan, apa ada yang datang bulan nanti jemaah kira-kira? Aman semua insyaallah. Semoga aman ya, terus doa deh, doa. Jangan mengatakan aman Ustaz, anak sudah minum obat, anak sudah konsultasi sama dokter. Aman. Kalau Allah mengatakan datang bulan, datang. Maka tolong tawakal sama Allah. Itu usaha kita jalankan. Menggunakan kain yang berwarna putih bagi yang laki-laki. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan dan dia melakukannya. Tapi gak harus putih. Ini bicara sunnah. Kita sekarang masya Allah jemaah, banyak fulus sekarang. Baju ihram itu baju khusus. Kita beli cuma dipakai ihram doang. Dulu ya udah pakaiannya sahabat, itu kayak ihram tadi. Kita pernah dengar gak hadis Nabi SAW doa istisqa sampai kelihatan putih ketiaknya? Kalau pakai baju kayak ana, bakal kelihatan jemaah? Gak bakalan. Tapi kalau pakai ihram, itu dipakai kain, pakai sarung sama selendang, diangkat, kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaiannya dulu ya pakaian yang dipakai sehari-hari. Maka Nabi melarang, gak boleh pakai celana, gak boleh. Nabi melarang beberapa, gak boleh pakai burnus, pakai gamis, gak boleh. Ya udah pakai dua helai kain tadi. Kemudian bersegera dalam berihram dalam saat sudah di miqat nanti. Ada sholat sunnah ihram. Menurut jumhur ulama ada dua sholat sunnah ihram. Jadi sebelum niat kita dianjurkan sholat sunnah terlebih dahulu. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW ketika berada di Dhul Hulaifah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya alaihi salatu wasallam, "Atani atin," datang kepada aku utusan dari Tuhanku. Lalu dia mengatakan, "Salli," kau sholat di sini, ini lembah yang berkah. Itu dijadikan dalil bahwasanya ada sholat sunnah ihram. Maka jumhur ulama berpendapat ada. Tapi kalau kita mau sholat sunnah selesai wudu, sholat aja. Setelah itu kita niat. Nanti kita naik kereta. Jadi ihramnya itu di kereta. Kereta itu nanti akan melewati miqat. Nanti kita akan bimbing di sana untuk, karena bukan kita berangkat ke Dhul Hulaifah terus masuk lagi ke kota Madinah naik pesawat, naik ke kereta, padahal kita udah niat. Enggak, kita nanti akan melewati miqat dan kita akan niat di sana. Itu sunnah-sunnah ihram. Kemudian memotong kuku, mencukur ya, dicukur semua yang disunahkan dicukur, kumisnya dicukur, kemudian ketiaknya dicabut. Sunnahnya bulu ketiak itu cabut. Kalau bapak-bapak capek, ya tidurlah biar istrinya nyabutin. Ya nggak apa-apa jemaah, nggak apa-apa gitu. Satu helai berapa ribu gitu kan, semangat lah biasanya. Kemudian bulu kemaluan digundulin habis, dibersihkan, kukunya dipotong ya, sebelum kita berihram jemaah. Jadi benar-benar kita ketika melakukan itu semua, tolong yang ada di benak kita, kita sedang menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpikir manusia. Allah enggak ngelihat kepada rupa kita, enggak ngelihat kepada harta kita. Yang Allah lihat hati dan amalan kita. Kemudian nanti memperbanyak talbiyah. Jadi bicara ihram itu adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah umrah. Yang niat untuk dirinya ucapkan labbaik Allahumma umratan saja. Tapi gimana artinya buat ibu ana? Ya sudah, katakan labbaik Allahumma umratan buat ibu ana ya Allah yang udah meninggal dunia, atau buat siapa yang dia niatkan. Sepanjang perjalanan perbanyak talbiyah. Talbiyah ini ibadah yang hanya bisa dilakukan di sana aja, Mak. Enggak bisa antum di sini habis sholat subuh labbaik Allahumma labbaik. Antum kayaknya sama orang-orang dibawa ke rumah sakit gitu. Ini orang talbiyah di sini ngapain ya? Enggak, talbiyah itu hanya ibadah ketika masuk ke dalam ibadah umrah tadi. Memperbanyak doa, juga bersolat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai bertalbiyah. Anda ingin mengingatkan satu perkara, kita ini musafir ya. Kita besok akan naik pesawat cukup lama ya. Mungkin 9 sampai 10 jam. Biasanya kita jenuh. Musafir itu doanya mustajab. Antum siapkan sebelum doa nanti di Medina, doa di Mekah, antum sudah siapin. Ada aplikasi doa, antum baca terus nanti. Capek baca Quran, capek bersolat sama Nabi SAW, capek antum baca la haula wa la quwata illa billah. Apa saja yang bisa dibaca, dibaca. Soalnya kalau enggak, kita akan sibuk dengan handphone kita. Kadang-kadang kita nonton. Ya Ustaz, ana nonton sambil subhanallah walhamdulillah jangan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ihram bagi laki-laki ini berupa dua lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. Sering kita melihat jemaah ihram itu digambarkan tangannya kelihatan, tangan kanannya itu kelihatan seperti ini. Yang seperti ini hanya dilakukan ketika tawaf. Seperti itu. Dan kalau bicara pakai ihram, coba sekadar mungkin ihramnya. Sebenarnya enggak perlu latihan pakai ihram, jemaah. Ihram ini kayak sarung udah, antum pakai kayak sarung gimana antum pakai, enggak ada kalau antum salah pakai enggak sah gitu ya, enggak ada. Cuma kenapa kita ajarin? Karena sebagian jamaah itu nggak sadar kalau pakai ihram itu nggak boleh pakai daleman. Kadangkala kakinya diangkat dikit karena dia nggak biasa. Ada yang kabur kadangkala jemaah. Nah, yuk coba. Iya, Ustaz Nabil pakai. Ya kita lihat jemaah. Iya, mau pakai seperti apapun yang penting tertutup boleh. Cuma kadangkala ada sebagian. Nah, iya. Ada yang seperti ini ya. Nah, terus mau dipakai langsung umpamanya seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Atau nah, yang ditarik ke sana. Oke, kemudian yang ini taruh di belakangnya jemaah. Nah, itu ditahan. Ayo. Ya, tarik. Nah, seperti ini. Ini kayaknya lebih kuat jemaah. Lebih kuat, aman. Nah, aman. Zer. Iya, coba jongkok. Nah, aman jemaah, seperti itu. Dan biasanya pakai satunya atasannya sekarang. Nah, atasannya dipakai bebas juga, yang penting menutupin. Iya. Ada yang ininya dimasukkan ke sini. Ya, supaya nggak gampang jatuh ya. Kemudian yang ini dimasukkan ke, iya, coba masukkan sambil. Ah, biasanya kayak gini, gak gampang jatuh. Kalau nanti ada Ustaz, anak kau pakai peniti gimana Ustaz? Gak apa-apa pakai peniti, yang mau pakai peniti. Jadi pakai yang nyaman. Seperti itu. Dan emak-emak jangan sering ditarik suaminya. Ketika tawaf ya, coba pakai tiba. Ya, kalau nanti pas ketika umroh, ketika tawaf, itu biasanya ada emak-emak yang suka megangin suaminya. Tarik, hati-hati, diperhatikan itu suaminya. Kadang-kadang dipegang itu suaminya orang. Karena dia sibuk baca ini, tahu-tahu dia loh, ini siapa dipegang. Itu kadang-kadang terjadi karena banyak orang ya, mah. Tolong diperhatikan ya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Nah, ingat tawaf ini bagaimana, Bang?
4: Ini ada yang hujan atau ada yang pegang yang begitu?
2: Ada yang pegang. Alhamdulillah. Kemudian nanti ketika kita melaksanakan tawaf jamaah, ingat jangan bergantung sama rombongan. Usahakan ibadah kita benar-benar nikmat, gak diganggu sama rombongan. Mama yang udah nyampe, Ustaz, afwan Ustaz, ana mau tahu sama istri ana Ustaz. Karena kita ingin jemaah ini jadi jemaah yang pinter. Jemaah umroh yang pinter. Jadi yang berangkat ke sana sudah tahu. Kadang-kadang kita malu sama turis-turis itu yang datang dari Australia. Datang backpacker dia berdua, kemana-mana dia berangkat sendiri. Sedangkan kita ibadah kalau bergantung sama rombongan, Allahu Akbar, tawaf bergantung sama rombongan. Kadang-kadang ustadznya telpon jemaah bahasa Arab sama majikannya, wah wah wah, ini jemaah amin, amin. Ustadznya amin, dia ada lagi ribut sama mertu sama majikan, ini amin amin jemaah. Maka usahakan kita jadi jemaah yang pintar. Udah disiapin doanya, kita udah tahu nih, nanti kita akan bicara. Nih bicara pakaian dulu, pakaiannya perempuan bebas, warna apa saja, yang penting tidak ketat, tidak membentuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan larangan ihram. Kalau bicara larangan ihram, kalau melanggar dengan sengaja itu bayar dam, menyembelih kambing atau berpuasa atau memberi makan 6 orang miskin. Apa aja larangan ihram? Ya, dilarang memakai kain yang berjahit. Sebenarnya istilahnya berjahit itu adalah yang membentuk tubuh kita, jemaah. Karena anak pernah dapat jemaah haji, itu ihramnya tengahnya dilobangin, jemaah. Dia lobangin terus dia pakai dari atas kepalanya. Antum tahu, paham jemaah. Mana ada tisu? Ada tisu jemaah. Yang punya tisu? Mana yang punya tisunya? Hah? Seperti kaos. Iya. Coba ambilin tisu. Kemudian dilarang menutup kepala dengan penutup apapun yang nempel sama kepalanya. Gak boleh pakai topi. Gak boleh ihramnya nanti kedinginan di mana? Di kereta api? Ditutupin, nggak boleh. Dilarang menutup mata kaki, dilarang pakai kaos kaki, nggak boleh. Dingin, kita sekarang ini masuk ke musim dingin, jemaah. Maka tolong diperhatikan larangan ini. Baik, bagi akhwat dilarang memakai niqab. Iya, masya Allah jemaah. Ya, ana sekedar ingin memastikan ya, ada jemaah yang jawab, okay. Dia pakai ihram kayak gini. Ustaz, kan enggak berjahit, Ustaz. Mana jahitannya, Ustaz? Kata dia. Betul enggak ada jahitannya, jemaah. Antum mau cari jahitannya di mana? Enggak ada gitu. Ya udah, dia merasa dengan nyamannya itu enggak boleh gitu loh. Artinya yang membentuk tubuh kita itu enggak boleh. Jadi ya kadang-kadang orang kepingin mudah ya. Memang kita ribet jemaah. Nanti lepas lagi, nanti lepas lagi. Ketika lepas antum baca istighfar Allah, mudah-mudahan diampuni dosa anak. Ingat sama dosa-dosa kita jemaah. Dan bagi wanita dilarang pakai niqab. Dan termasuk niqab masker. Perempuan gak boleh pakai masker kecuali takut penyakit. Tapi insya Allah di Mekah Medina udah gak ada. Udah gak ada COVID, insya Allah aman. Sebenarnya di bandara udah gak ada. Anak kemarin naik pesawat, turun dari mobil masuk ke bandara, anak ngomong sama teman-teman, jangan pakai masker kecuali disuruh. Dan betul gak disuruh kita. Terus baru naik pesawat pramugarinya ngomong disuruh. Ya sudah, kalau disuruh sekarang baru pakai. Ketika gak disuruh, gak usah pakai masker. Gak usah, takut tuh sir. Ya kalau takut beda lagi. Takut penyakit dia umpamanya, tafadhol. Tapi perempuan gak boleh pakai cadar, gak boleh pakai masker. Penutup wajah gak boleh. Terus gimana kalau dia memang sebenarnya pakai cadar dia? Istri-istri Nabi itu pakai cadar semuanya. Ketika berhaji, gak ada yang pakai cadar. Mereka itu pakai kerudung mungkin ada berapa lembar ya. Ketika lewat orang laki, kerudungnya diturunkan. Jadi yang pakai cadar, cukup nanti pakai kain, diturunkan di wajahnya. Kalau nggak ada orang laki, ya dibuka. Gitu. Itu yang bagi pakai cadar. Jangan diganti masker, sama aja. Sama aja. Nggak boleh pakai sarung tangan. Kemudian, ini berkaitan dengan pakaian ya. Larangan ihram yang lainnya, yang pertama nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai parfum. Memotong pohon tadi, potong kuku itu sebelum berihram. Rambut yang mau dipotong, potong sebelum berihram. Karena ada sahabat Nabi yang ketika berangkat haji banyak kutunya jemaah. Apalagi di masa lalu orang Arab itu rambutnya panjang-panjang jemaah. Nabi SAW mengatakan, apakah kau sudah terganggu dengan kutumu? Iya ya Rasulullah. Oh, dan engkau botakin. Dibotakin tapi bayar dam gitu, bayar denda. Gak boleh berburu atau mengganggu binatang di sana. Yang mau nikah sebelum pakai ihram. Jangan pakai ihram, anak kayaknya mau nikah, gak boleh. Menikahkan juga gak boleh. Gimana? Jamaah, menikah itu satu hal yang gak seperti sekarang ya. Mau nikah itu harus nentukan tanggal pernikahan, enggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang anak kemarin ketemu sama seorang mau menikahkan orang itu besok. Ini saat calon menantu anak Ustaz kata dia, besok insya Allah nikah. Anak ngomong, bapak udah cocok sama dia. Udah Ustaz, ya nikahkan sekarang. Anak ngomong, ya enggak enak Ustaz, besok Ustaz. Padahal nikah itu sesuatu yang sederhana sekali. Tinggal ngomong. Mertuanya mengatakan, aku nikahkan kau dengan putriku, saya terima bapak. Selesai sudah. Itu enggak boleh. Ketika berihram itu nggak boleh. Jadi jangan dipikir nikah itu harus di gedung ya, lihat orang banyak, enggak. Kadangkala ada dua orang laki ngomong sama temannya, kok mau aku nikahkan sama putriku? Bismillah. Nggak boleh. Yang menikah nggak boleh, menikahkan nggak boleh, meminang juga nggak boleh. Nunggu selesai. Artinya kita benar-benar berangkat untuk ibadah. Nggak mikirin yang kayak gituan. Gak boleh rafat bercumbu sama istrinya. Karena nanti kita nih modelnya setelah dari Madinah masuk ke hotel, masuk kamar dulu nih. Antum berduaan sama istrinya. Maka hati-hati, gak boleh bercumbu. Tunggu sebentar sampai selesai pelaksanaan umrahnya. Baik. Kemudian yang diperbolehkan saat ihram, boleh mandi. Rasulullah SAW itu ketika beliau masuk ke Mekah, beliau 6 hari atau 7 hari jemaah. Beliau ketika masuk Mekah itu, beliau gak langsung tawaf. Beliau istirahat dulu di satu tempat, di Jarwal sana, namanya Bir Tua. Sumur Tua namanya. Beliau mandi di sana, baru kemudian tawaf. Jadi jemaah besok boleh masuk hotel, check in, anda mau mandi dulu lah. Mau berendam dulu, umpamanya. Gak apa-apa. Supaya dia tawafnya lebih semangat. Dan yang capek jangan ikut. Loh Ustaz, anda ketinggalan ngomong, udah tidur aja. Soalnya kalau kita tawaf dalam kondisi capek, yang bicara itu betis kita aja. Tawaf baru 4 kali, berapa Ustaz? 6 kali sudah. Baru 4 kali.
5: Kenapa? Karena dia udah capek jamaah. Orang kalau udah capek itu yang bicara bukan, udah kepingin selesai. Padahal kita bayar mahal loh dari Indonesia. Kalau bisa itu lama-lama antarafnya. Karena kita ingin berdoa, jangan cepet-cepetan. Makanya anak lebih suka jamaah itu. Ustaz, anak mau istirahat, Ustaz. Anak besok mau tawafnya, Ustaz. Tafadhol. Antum udah diajarin gimana proses tawaf itu. Antum doa di tempat mana. Sehingga benar-benar menikmati ibadah umroh. Bukan tawaf sunnahnya menikmati. Kan banyakan orang itu yang berduaan kapan? Tawaf sunnah. Padahal seharusnya ketika umroh inilah. Ini yang menjadi tujuan kita ya. Jadi harapan anak ketika antum capek, antum ngomong sama istri capek, udah istirahat ya, siap, nanti kita tawaf atau besok pagi kita tawaf. Benar-benar antum fokus ibadah, nggak diganggu sama jamaah. Baik. Jadi tadi mandi, boleh mandi, tapi nggak pakai, boleh pakai sabun jamaah, boleh pakai sampo, yang nggak boleh wangi-wangian. Pindah ngasih sabun? Nggak, nggak. Ada biasanya sabun, sabun di hotel tuh kadang-kadang nggak ada wanginya jemaah. Antum lihat sabun yang putih yang batangan itu, kalau nggak beli sabun yang dulu buat nyuci-nyuci jemaah, sabun hijau itu, tahu sabun batangan itu biasanya, itu kita di pondok dulu tuh sabun buat nyuci, buat badan semuanya, sabun apa? Sabun bebek namanya. Masya Allah, ucap bebek. Itu gak ada aromanya, gak apa-apa. Yang gak boleh itu parfumnya ya. Kemudian boleh ganti pakaian ihram. Bapak-bapak umpamanya anak kayaknya mau pakai yang baru, fadhol. Ibu-ibu juga mau ganti ihramnya sampai Mekah, gak masalah. Kemudian di sini memakai masker yang tidak menutup semua wajah. Sebenarnya para ulama menyebutkan masker itu juga gak boleh, karena dia menutup mulut. Mulut dan hidungnya itu tertutup. Maka usahakan tidak melakukan itu. Yang laki-laki nggak ada masalah sebenarnya ketika dia membutuhkan itu. Tapi berteduh di bawah pohon atau payung ini berkaitan nggak boleh pakai penutup kepala. Karena kalau antum tahu jemaah, ada jemaah haji dari Iran ya, orang-orang Syiah itu, mereka dulu waktu anak haji itu naik mobil bis, kapnya itu diangkat. Jadi bis itu kapnya diangkat, dipotong itu jemaah. Kenapa? Karena gak sah kata mereka kalau ada tutupnya. Karena dulu kalau naik kota kan gak ada tutupnya kata dia. Sebenarnya gak apa-apa. Seperti itu. Kemudian bicara tawaf nih sekarang. Tawaf, niat yang jelas. Niat itu tempatnya dalam hati. Suci dari hadas. Menutup aurat. Tawaf hanya di Ka'bah jelas. Ka'bahnya di sebelah kiri. Tawafnya sebanyak 7 kali dan berturut-turut. Kecuali batal. 2 kali batal, ya udah. Ambil wudu. Nanti bagaimana melanjutkan? Melanjutkan dari tempat dia berhenti. Kalau dia berhenti di tengah, berarti mulai dari awal, dari Hajar Aswad sana itu mulai. Kemudian masuk Masjidil Haram nih. Sebelum masuk Masjidil Haram ya, sebelum kita melakukan tawaf, ada doa menuju ke masjid. Kita nih kadang-kadang enggak baca ya. Apa doa kalau menuju ke masjid? Bukan masuk masjid. Insya Allah jemaah. Anda lihat sebagian jemaah sudah mulai merem. Ya Ustaz. Nah, kita mau lanjutin apa mau tidur jemaah? Ini gak dikasih kopi jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Doa ke masjid itu doa minta cahaya ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hatiku cahaya ya. Wa fi lisani nura, di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya. Minta di depanku cahaya, minta cahaya semua. Supaya kita enggak gelap dalam perjalanan hidup kita. Kemudian ketika masuk masjid dengan kaki kanan, baca bismillah. Minta Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ini kurang salawat cuma bersalawat kepada Nabi juga. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Ada beberapa doa masuk masjid tapi ini yang ringan. Kemudian saat mulai tawaf ittiba, ingat yang dibuka yang kanan. Kemudian dianjurkan untuk berlari-lari jemaah ya. Ini kita lihat nah Ka'bahnya ya, Kita mulai dari Hajar Aswad. Kalau bicara mulai dari Hajar Aswad, ingat kita ibadahnya sendiri-sendiri itu. Kadang kala kalau jamaah kita berapa? 99 orang. Ustadznya di depan nih. Rombongannya mungkin ada 10 meter ya. Ustadznya bismillah Allahu Akbar, antum jangan bismillah Allahu Akbar. Antum belum nyampe. Tapi karena orang berpikir ikut imamnya, pokoknya

Ka'bahnya di kiri, dia ngeliat lampu hijau. Bismillah. Dia lihat terus. Bismillah Allah. Lihat Ka'bahnya itu, jemaah. Kalau sudah mendekati itu, lihat Ka'bahnya. Itu sebagai tanda aja supaya kita benar-benar tidak melewatin Hajar Aswad. Itu sebanyak 7 kali. Baik. Dianjurkan mengusap Hajar Aswad ya. Sekarang alhamdulillah sudah terbuka ya. Tapi ketika umroh kayaknya jangan. Nantilah ketika kita tawaf sunnah silahkan. Gimana Bang? Copot ihramnya. Nah, bahaya. Ana waktu itu pernah lempar jumroh jamaah. Kan orang pada pakai ihram ya. Lempar. Itu ya Allah, ada orang yang keluar lempar jumroh, ihramnya sudah hilang semua. Benar itu terjadi karena keinjek-injek ihramnya itu jamaah. Maka nanti aja kalau yang mau apa? Mau nyium Hajar Aswad juga ketika kita tawaf sunah, ketika pakai baju biasa gitu jamaah. Baik. Jadi dimulai ketika tawaf bismillah, Allahu Akbar. Kita dianjurkan mencium, enggak bisa mencium, kalau nanti kita enggak bisa mencium setelah antum umrah, antum boleh masukkan tangan antum ya. Antum meraba Hajar Aswad itu. Kemudian antum cium tangan bismillah, Allahu Akbar. Antum jangan. Enggak harus mencium. Kalau enggak bisa mencium, enggak bisa meraba, enggak bisa pegang, ya udah. Kasih isyarat bismillah Allahu Akbar. Enggak perlu dicium tangannya. Kenapa? Karena kita enggak habis pegang apa-apa. Kita disilakan mencium karena habis pegang Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Baik, nanti mulai lagi baca Allahu Akbar lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ketujuh. Kemudian di sini enggak ada doa khusus jemaah. Dalam tawaf itu bebas bikinnya. Mau baca Quran boleh, mau ngobrol juga boleh. Ngobrol juga boleh. Tapi usahakan jangan ngobrol kecuali ada perlunya. Kadang-kala ada orang yang nikmat cerita ini itu jemaah. Sampai ketujuh baru baca doa dia. Sayang jemaah. Kemudian ketika melewati rukun Yamani, dianjurkan yang bisa menyentuh rukun Yamani itu diusap juga. Bismillah diusap. Itu rukun Yamani. Dan biasanya kalau tawaf sunnah bisa. Antum tinggal nunggu. Rombongan ini susah. Tapi kalau berdua tinggal nunggu pelan-pelan maju. Antum baca bismillah, kemudian mulai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau enggak bisa nyentuh enggak perlu ngasih isyarat seperti Hajar Aswad. Kemudian jamaah antara rukun Yamani ini disebutkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Selain itu bebas, cuma perlu direncanakan. Karena kadangkala ada orang yang di tempat mustajab enggak bisa doa. Ada. Kita pernah merasakan seperti itu. Ya Allah, lihat orang bisa nangis, bisa berdoa, ada kok enggak bisa gitu. Antum doa dulu dan minta sama Allah agar dibukakan pintu-pintu doa. Rencanakan ana putaran pertama mau istighfar lah, ana banyak dosanya. Putaran kedua ana mau doakan abah ibu ana. Putaran ketiga baru ana mau doa buat diri ana. Putaran keempat ana mau doakan buat anak-anak ana. Putaran kelima bebas saja. Antum bebas. Antum bisa baca doa yang antum hafal. Baca doanya Nabi Yunus umpamanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, itu selesai. Kita disunnahkan bagi pria lari kecil pada 3 putaran pertama. Ya, lari yang penuh dengan semangat sebenarnya, tapi tadi karena ramai kita kecil-kecil aja larinya, namanya rommel. Bagi yang laki-laki, yang perempuan tidak diajak. Setelah 3 kali baru kita jalan. Ini sunnah jemaah. Kemudian setelah selesai kita menuju ke makam Ibrahim. Jadi setelah selesai itu kita harus dianjurkan ya, kalau ketika tawaf ini anjurannya, ketika tawaf putaran pertama, kedua mungkin kita mendekat ke Ka'bah. Tapi tatkala sudah mulai ke-6 mau ke-7 jemaah, mulai kita ke arah luar. Menjauh.

supaya tidak memotong jalannya orang yang tawaf. Kita pernah merasakan kadang-kadang lagi enak tahu-tahu ada yang afwan akhi. Ini orang banyak, dia potong jalannya. Maka kita usahakan memang sudah melebar gitu ya, sehingga nanti kita menuju ke makam Ibrahim, arah yang ya sejajar dengan makam Ibrahim. Ya Nabi membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Kita sholat di belakangnya. Antum cari tempat yang nyaman, yang gak diganggu. Setelah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, ya baca Al-Fatihah Al-Kafirun di rakaat pertama. Rakaat kedua baca Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Kemudian kita mau doa fadhol sambil nunggu mamanya rombongan yang lainnya. Ada yang namanya multazam. Multazam itu bukan sejajar dengan antara pintu dengan Hajar Aswad, tapi multazam itu artinya tempat beriltizam. Jadi multazam itu tempat kita meletakkan wajah dan pipi kita. Maka antum biasanya lihat ada orang yang nempelkan tubuhnya kepala, itu namanya iltizam. Yang mampu seperti itu silahkan, tapi bukan selesai tawaf umroh ya, nanti selesai tawaf sunnah silahkan antum. Bisa aja, jangan mengatakan gak bisa, tapi antum perlu sabar. Itu tempat yang mustajab ya, antum meletakkan pipi antum sama kepala antum, lalu antum panggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mampuni dosa-dosa kita aja. Ketika sholat di sini disebutkan ittiba sudah selesai. Tadi yang membuka lengan kanan kita sudah selesai. Kita sudah seperti biasa lagi. Nanti ketika sa'i juga seperti itu. Kemudian dianjurkan minum air zam-zam, membasahi rambut dengan air zam-zam, berdoa juga ketika minum air zam-zam menghadap ke Ka'bah ya. Minta apa itu? Minta kebaikan dunia dan akhirat. Abdullah bin Mubarak ya, ketika dia doa, dia ambil air zam-zam dari sumur zam-zam dulu ya. Terus dia mengatakan, Allahumma ya Allah, guruku mengajarkan kepada aku. Dia dapat dari gurunya, dari sahabat nabimu yang namanya Jabir bin Abdullah, bahwa nabimu bersabda alaih salatu wassalam, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Kata Allah bin Mubarak, fa'inni ashrabuhu lidhama yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum supaya aku enggak kehausan di padang mahsyar ya Allah. Itu jamaah. Orang juga bukan cuma minta sehat, minta apa. Kita tahu dunia bakal kita tinggalin. Maka ketika antum minum air zam-zam, antum minta sama Allah sesuatu yang spesial banget yang mungkin kita enggak bakal balik lagi ke sana. Kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah ya. Sa'i di antara Safa dan Marwah, ingat ketika naik ke Safa dianjurkan membaca Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Setelah itu naik ke Safa menghadap ke Ka'bah. Kalau rombongan, mudah-mudahan kalau umrah ini enggak terlalu ramai ya, cari tempat yang enak sehingga bisa melihat Ka'bah. Kalau enggak kelihatan Ka'bahnya, arahnya ke Ka'bah. Ngapain? Memuji Allah dan berdoa. Angkat tangannya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, atau tanpa yuhyi wa yumit enggak apa-apa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Tolong dibaca sambil dihayatin. Gak faham dengan bacaannya, baca artinya. Baca itu 3 kali. Kemudian berdoa jemaah ya. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, kita baca Allahu Akbar 3 kali terlebih dahulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baca doa ini kemudian berdoa. Berdoa sepanjang-panjang. Di situlah titipan-titipan doa antum baca. Ini tempat termasuk tempat mustajab ya. Jangan malas. Ada orang yang kadang kala masya Allah jemaah yang ngomong, ya Allah, ini yang titip doa semua ya Allah kabulkan ya Allah. Dia kepingin terus jalan jemaah.
Antum bacain, ya Allah fulan, ya Allah kepinta ini, ya Allah fulan. Enggak apa-apa, antum sampaikan sama Allah SWT. Allah itu senang jemaah sama orang yang minta sama Allah SWT. Fulan kepingin anak, ya Allah kasih anak dia yang soleh, ya Allah. Fulan belum menikah, semoga Allah kasih dia istri yang soleha. Fulan, ya Allah usahanya gagal, ya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Antum titipan doa, tapi jangan cuma doakan mereka dunia, tolong mintakan akhirat juga buat mereka. Baik, setelah itu kita baca la ilaha illallah lagi nih. Kemudian kita baca doa lagi 3 kali sepanjang-panjangnya. Rombongan mau jalan, fadol jalan. Jadi nanti kita sama rombongan, rombongan yang udah capek, udah selesai doanya, silahkan dia jalan, gak ada masalah. Nanti kita akan ketemu di Marwah sebenarnya. Baik, dari Safa ke Marwah 1. Di Marwah juga sama, cari tempat yang nyaman, menghadap ke Ka'bah, berdoa lagi, baca lagi doanya tuh. Ada bukunya? Coba Anda boleh pinjam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 6, ya. Di buku ini lebih lengkap namanya daripada yang ada di sini. Di sini disebutkan tadi ketika naik ke sofa, baca inna sofa wal marwata min sya'airillah, kemudian baca nabda bima bada Allahu bihi, kita mulai sebagaimana Allah memulainya, kemudian baca Allahu Akbar 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah yang tadi sudah kita baca, kemudian berdoa. Jadi di Marwah juga perbanyak doa. Sampai diceritakan sahabat Nabi itu, kalau dia berdoa, rombongannya sampai duduk aja nungguin beliau berdoa. Maka jangan cuma berpikir kalau bicara sah jemaah, kalau bicara sah enggak perlu doa. Naik, turun, naik lagi ke Marwah, turun terus sudah gitu. 7 kali selesai sah. Tapi kan kita kepingin diterima sama Allah, kepingin sempurna. Iya, setelah itu tahallul, selesai nih sudah. Ketika sampai Marwah yang ke-8 itu, jadi kan ya udah selesai nih, kita sampai Marwah, biasanya kita akan tunggu jamaah di luar pintu sana. Jadi antum gak usah kebingungan. Nanti insya Allah selama perjalanan itu semua pakai Zoom. Ana akan berdoa. Tapi antum kalau sudah capek dengerin doa ana, antum matikan aja Zoom. Antum doa sendiri. Tapi nanti mungkin antum dalam perjalanan, ya Allah mau dengar ustaz lagi baca apa tuh. Kadang-kadang ustaznya punya doa khusus, dimatikan sama ustaznya supaya jamaahnya gak dengar. Kita ini juga punya permintaan khusus. Masa mau semuanya antum harus tahu apa yang dibaca ustaz kan? Enggak juga lah jamaah. Jadi nanti, nanti antum akan mendengar suara ana insya Allah selama pelaksanaan umrah itu. Kalau mereka pakai, makanya kami dianjurkan pakai headset ya, supaya antum bisa ngikutin. Tapi antum capek tadi, antum tahu, antum baca sendiri. Nanti. Tapi mungkin cukup itu jemaah. Ana kembalikan ke Ustaz Nabil. Jazakallah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah

Ustaz, jika patungan 7 orang sama-sama 2 juta, jadi 13 juta. Harga sapi jadi 14 juta. Insya Allah jemaah. Harga sapi 13 juta. Sisa 1 juta. Bolehkah yang 1 juta untuk ongkos potong, beli plastik dan lain-lain? Boleh jemaah. Karena masih berkaitan dengan kurban. Jadi operasional kurban tersebut, uangnya bukan dimakan. Memang kita ketika ngumpulkan dana kurban, kita sampaikan nanti dipotong dana operasional. Karena mau gak mau plastik harus beli. Mau gak mau umpamanya apa lagi yang harus bayar. Jagalnya kita harus bayar. Ngulitinnya harus bayar. Artinya dibutuhkan ongkos. Jadi duit itu tidak dimakan. Kembali kepada hewan kurban itu yang dibagikan. Barakallahu fikum.

pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban itu siapa saja? Boleh enggak sepupu dilibatkan? Nanti saudara jauh dilibatkan, satrah dilibatkan. Nah, padahal dia keluarga besar. Saya menemukan keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baji. Beliau seorang ulama madhab Malikiyah. Kata beliau, ya juzu lil insani ayudahya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah. Boleh bagi seseorang untuk berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing. Yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Yang dimaksud dengan ahlul bait adalah orang yang wajib diberi nafkah. Berarti kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, bisa enggak dilibatkan? Enggak bisa. Contohnya apa, Pak? Sepupu. Itu tidak wajib kita nafkahi. Paman, bibi. Ketika mereka tinggal terpisah dengan kita, maka mereka ini tidak wajib untuk kita nafkahi. Ibnu Habib juga mengatakan, walahu ayyud khilafi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fi nafaqatihi wa baitihi. Boleh melibatkan dalam kurbannya untuk anaknya yang sudah balig, meskipun dia mampu, jika anak itu dia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya itu artinya masih satu kesatuan. Pak, kalau kuliah di luar gimana? Enggak masalah. Karena sebenarnya dia di sana sifatnya sementara, toh nanti juga akan pulang. Sehingga boleh dilibatkan kalau bahasa kita anak yang belum mentas. Belum mentas itu apa? Belum menikah. Sehingga belum pisah dengan orang tua. Karena nafkahnya masih ditanggung oleh orang tuanya. Meskipun jumlahnya banyak, meskipun ada yang meninggal. Nah, disinilah para ulama mengatakan, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, itu gimana caranya biar yang bersangkutan dapat pahala dengan kurban yang kita laksanakan? Boleh enggak kita berkurban atas nama khusus orang yang sudah meninggal? Ulama khilaf tentang berkurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Mereka yang melarang beralasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkorban dengan model seperti ini. Ya Allah, ini korban atas nama Khadijah. Ini korban atas nama Hamzah. Atau ini korban atas nama putri beliau Ruqayyah atau Ummu Kulsum atau Abdullah atau siapapun putra-putri beliau yang meninggal mendahului beliau. Enggak pernah ada seperti itu. Sehingga ini disimpulkan, berarti kurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurban itu amal orang yang hidup, bukan amal orang yang sudah meninggal. Ini menurut pendapat yang melarang. Terus bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mendapatkan pahala kurban? Caranya adalah metode ini. Kita gunakan cara ini. Ketika yang bersangkutan itu masih hidup, dia tinggal bersama siapa? Oh, dulu bapak itu tinggal bersama saya, ibu tinggal bareng saya. Pada waktu beliau sudah sepuh, sudah tua, saya yang memberikan nafkah kepada beliau, kami tinggal bareng sampai beliau meninggal dunia. Berarti silakan Anda ketika berkorban mengucapkan bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti. Bismillah Allahu Akbar, Allah, ya Allah, ini adalah kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Maka baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dapat pahalanya. Itulah keistimewaan ibadah kurban yang Allah mudahkan bagi kaum muslimin. Silahkan bagi yang lain untuk turut dilibatkan.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis

bahasa Arabnya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Taib, bismillah ini syarat, sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau-engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya Allah, taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

0: memperbanyak amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya ahabbu ilai ilallah min hadhil ayyamil ashr. Paling lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal saleh, segala macam bentuk amal saleh, baik ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan lahiriah. Apapun amal saleh sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pengertiannya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah. Baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Maka hendaknya seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak amal saleh. Termasuk amal saleh yang disebutkan dalam hadis yang sharih dan dihasankan oleh sebagian ulama dan diperbincangkan oleh sebagian yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksud saya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa aktsiru fihinna min at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya beramal saleh di dalamnya dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini adalah perbuatan para salafus saleh. Berbanyak memperbanyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
1: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

0: قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Apakah tetap lebih utama dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Meskipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar di medan perang dengan membawa jiwa dan hartanya, dan tidak ada satupun yang kembali dari semua itu. Yakni jamaah sekalian, hafizakumullah, keutamaan amal ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah sangat besar. Jadi dianjurkan kita memperbanyak amalan soleh. Setelah amal-amal yang wajib, kita memperbanyak salah-salah sunnah yang disyariatkan, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya, kita tahu puasa yang paling utama di hari-hari ini. Kita boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi yang paling sempurna, yang paling utama jelas puasa tanggal 9, tanggal hari Arafah. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah." Puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Jadi menggugurkan dosa-dosa di dua tahun. Ya, puasa hari Arafah yang nanti akan jatuh di hari Selasa insyaallah. Selasa depan. Maka ini juga merupakan amalan soleh yang dianjurkan untuk kita perbanyak. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Hari-hari ini disyariatkan untuk berzikir, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, maupun zikir-zikir yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan agar mereka berzikir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah dimaklumi, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ini waktu yang singkat. Besok sudah tanggal 3. Sangat sedikit dan terbatas waktu kita, yakni untuk kita mendapatkan pahala dari amal-amal ibadah yang nilainya sangat berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekah, berbuat baik kepada orang miskin, membantu orang yang membutuhkan, berbakti kepada orang tua, dan amal-amal yang lain secara umum. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tentu termasuk amal yang utama adalah berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, juga di hari-hari tasyrik. Dianjurkan memperbanyak kebaikan termasuk berkurban, ya, menyembeli sembelihan. Yang ini mungkin sudah berapa kali kita jelaskan di kajian-kajian kita yang lalu. Berkurban itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai simbol dari ketakwaan, simbol dari keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelian yang kalian sembelih maupun darah yang dialirkan, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, niat yang ikhlas dari dalam hatimu. Makanya bagi yang mampu, berkurban ini sangat besar keutamaannya. Bahkan untuk ibadah yang bersifat mengeluarkan harta, tidak ada yang lebih utama dibandingkan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika seseorang misalnya bersedekah atau berinfak dengan uang sejumlah hewan kurban yang dibelinya, maka itu tidak akan melebihi keutamaan, tidak akan menyamai keutamaan orang yang berkurban dengan menyembelih sembelihan tersebut. Oleh karena itu, amal-amal ibadah seperti ini hendaknya kita berusaha untuk bisa mengerjakannya agar kita mendapatkan keutamaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang ini merupakan hari-hari atau musim kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari-hari ini ada yang namanya takbir mutlak. Kita diperintahkan bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah tanpa terikat dengan waktu. Yakni di jalan, di kendaraan kita, di rumah kita, di masjid ataupun di, bahkan di pasar. Ada dua orang sahabat yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di 10 hari awal Dzulhijjah itu mereka masuk ke pasar, kemudian keliling pasar bertakbir. Sehingga orang-orang di pasar pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Ini dua sahabat Nabi yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka ini amal yang ringan diucapkan tapi besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lisan kita kita jadikan selalu basah dengan berzikir kepada Allah, apalagi di hari 10 hari awal Dzulhijjah, bahkan nanti juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jamaah hafizakumullah, ada juga yang diistilahkan oleh para ulama dengan namanya at-takbirul muqayyad. Bertakbir yang terikat dengan waktu, yaitu dilakukan setelah selesai salat. Ini dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah setelah salat subuh. Kemudian tanggal 10 setiap selesai salat 5 waktu, ya, membaca takbir. Kemudian tanggal 11, 12, 13, jadi 5 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Setiap selesai salat, ya, tanggal 9 mulai selesai salat subuh, tanggal 13 sampai setelah salat asar. Setiap selesai salat kita dianjurkan untuk bertakbir. Dan itu disebutkan oleh sebagian dari para ulama, ya, diriwayatkan dari beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Makanya kalau masjid-masjid yang ada di Mekah dan di Madinah, ketika selesai salat 5 waktu di tanggal ini, itu orang langsung baca takbir. Takbir seperti yang selalu kita baca di hari Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Ya, dibaca di waktu-waktu setelah selesai salat. Ini namanya takbir yang terikat dengan waktu, atau istilahnya at-takbirul muqayyad. Adapun yang takbir yang kita katakan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bahkan sampai tanggal 13, ini mutlak di setiap waktu. Berarti di 5 hari ini bertemu dua takbir ini, takbir yang terikat dengan waktu dan takbir yang mutlak di setiap waktu. Ya, berarti ini masya Allah, di hari-hari ini kita benar-benar dianjurkan memperbanyak takbir, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah. Sebagaimana kita ketahui, orang yang menunaikan ibadah haji juga di hari-hari ini kan mereka bertalbiyah, bertakbir juga. Ya, yang ini merupakan hari-hari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita. Tentu saja yang utama, yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat mengenal petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Jadi ini sekedar kita ingatkan karena waktu ini singkat. Jangan sampai kita luput. Ingat, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu diperselisihkan oleh para ulama, mana yang lebih utama antara 10 hari awal ini dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Keutamaannya sangat besar. Tapi di 10 hari awal Dzulhijjah itu jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari-hari yang amal kebaikan lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari awal ini. Makanya ini dua musim kebaikan yang singkat waktunya tapi sangat besar keutamaan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini karena kita saat ini berada di dalam musim kebaikan yang paling mulia tersebut. Barakallahu fikum. Taib, jamaah sekalian hafizakumullah. Untuk selanjutnya kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab yang memuat hadith-hadith fikih ibadah, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulisan Imam Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ulama besar Ahlul Hadith dan juga ulama yang disebut-sebut dari madhab Imam Syafi'i yang sangat terkenal dengan keilmuan dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan melangkah di bab yang baru di kitab, masih di Kitabus Shalah, bab yang baru yaitu babu syurutis shalah, bab syarat-syarat salat, syarat-syaratnya salat. Jadi kita harus kenal syarat-syarat ini karena yang namanya syarat kalau tidak terpenuhi ya berarti tidak sah salatnya. Na'udzubillahi min dzalik, kecuali tentu kalau ada udzur. Baik. Syarat itu secara bahasa artinya syartun itu sama dengan alamah, tanda. Makanya ada dalam Al-Qur'an disebutkan faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat. Asyratus sa'ah artinya tanda-tanda hari kiamat. Adapun secara istilah syarat itu diartikan oleh para ulama ma yalzamu min adamihi adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidhati. Ya. Sesuatu yang ketika tidak ada menjadikan yang lain juga tidak ada. Tidak terpenuhi syarat salat, salatnya tidak dianggap. Tidak terpenuhi syarat misalnya puasa, ya puasanya dianggap tidak ada, batal. Ya. Tetapi tidak mesti dengan adanya dia ada yang lain atau tidak ada secara zatnya. Ala kulli hal, syarat itu ya kita ketahui dalam bahasa kita sesuatu yang kalau dia tidak ada maka yang lain tidak ada. Dalam hal ini para ulama menyebutkan kalau untuk salat itu ada 9 syaratnya. Ada syarat yang umum 3, ada yang 6 yang berhubungan dengan salat. Yang 3 itu Islam, ya jelas tidak akan diterima salat orang yang tidak masuk Islam, yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Ya. Kemudian tamyiz, usianya sudah mencapai usia tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Meskipun dia belum dewasa, kalau dia sudah tamyiz sudah diterima salatnya. Kemudian yang ketiga al-akal, dia berakal. Makanya seseorang itu selama masih ada akalnya tetap dia masih wajib melaksanakan sholat. Meskipun dia tidak bisa bergerak misalnya karena lumpuh, dia bisa sholat dengan isyarat. Kalau dia tidak mampu lagi duduk, tidak mampu lagi baring, tidak mampu lagi misalnya berdiri atau duduk, ya bergerak tidak mampu, hanya bisa dia dengan akalnya, maka paling minimal dia melakukan isyarat dengan sholatnya selama dia masih ada akalnya. Kemudian untuk 6 syarat berikutnya yang berhubungan dengan sholat, pertama al-waqt, masuknya waktu. Nah, ini diperhatikan ya, muadzin dalam hal ini adalah orang yang dipercaya, makanya dia tidak boleh mengumandangkan adzan kecuali sudah yakin masuk waktunya, karena masuknya waktu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Syarat yang kedua, at-taharatu minal hadath, suci dari hadath besar maupun kecil. Ya, hadas besar tentu dengan mandi, mandi besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu. Jadi berwudu ini termasuk syarat syarat sahnya salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu alahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Makanya bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil termasuk syarat syarat sahnya salat. Yang ketiga, at-taharatu minan najasah, bersih dari najis. Pada tiga hal, pada tubuh kita, pada tubuh orang yang melaksanakan sholat, kemudian pada pakaiannya dan pada tempat sholatnya. Pada tempat sholatnya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Ya, bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan keadaannya. Yakni untuk laki-laki kan kita tahu auratnya itu adalah antara pusar dan lutut, meskipun juga ada adab-adab yang tentunya tidak pantas seseorang itu misalnya dia sholat kemudian tidak memakai baju hanya dengan alasan dia menutup aurat saja, karena ada adab-adab yang lain dan juga ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang melaksanakan sholat tidak tertutup baunya, itu disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Ya, kemudian perempuan maupun laki-laki tentu dalam hal menutup aurat diusahakan sebisa mungkin agar pakaiannya bukan dari jenis pakaian yang ketat yang akan menampakkan aurat, karena pakaian yang ketat itu bisa ya bertentangan dengan kewajiban menutup aurat yang benar. Kemudian berikutnya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Tentu ini bagi yang baik kondisi orang yang mampu. Sudah pernah kita jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar, kalau beliau melaksanakan salat sunnah itu biasanya beliau tetap di atas kendaraannya. Kadang-kadang beliau melakukan takbiratul ihram saja menghadap kiblat, setelah itu ke arah mana saja kendaraannya menghadap dia salat sambil duduk di atas kendaraannya. Atau kadang-kadang beliau dari awal langsung tidak menghadap kiblat karena kondisinya sedang dalam perjalanan dan juga sedang salat sunnah. Tapi kalau salat yang wajib beliau turun untuk berdiri dan menghadap kiblat. Ya, jadi kita perhatikan di sini masalah yang menghadap kiblat di sini, kalau kita mampu lakukan ya, apalagi dengan adanya teknologi sekarang yang memudahkan kita mengenal arah, maka harusnya kita ikuti hal tersebut. Ya. Ini kalau salat yang wajib lebih-lebih. Jadi kadang-kadang begini. Kalau kita di pesawat misalnya atau di kendaraan, ada sebagian orang ketika masuk waktu sholat dia langsung dengan mudah saja sholat sambil duduk, tidak peduli arah manapun dia menghadap. Kita katakan iya, kondisinya betul darurat. Tapi ini sholat wajib dan Anda mampu menghadap kiblat, harusnya awalnya paling tidak menghadap kiblat, berdiri. Meskipun kita membelakangi kursi. Ya. Jadi paling tidak awalnya itu kita berusaha menghadap kiblat. Kalau misalnya kendaraan kita misalnya menuju ke arah timur atau pesawat menuju ke arah timur, ya sudah kita berhadap, kita berdiri menghadap ke belakang pesawat, kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca Al-Fatihah dan surat. Nanti kalau kita ruku, seandainya kita masih mampu ruku dalam menghadap itu kita ruku. Nanti baru duduknya kita memutar untuk duduk di atas kursi. Jadi jangan langsung dari awal duduk di atas kursi karena tidak menghadap kiblat. Beda kalau misalnya kita menuju ke arah barat, kan kita dari arah kiblat. Jadi maksudnya begini, sholat itu, apalagi sholat yang wajib, waktu kita lakukan dalam kondisi darurat, yang bisa kita lakukan yang benar atau yang sesuai dengan sholat yang normal itu kita lakukan. Nanti yang tidak mampu baru kita pakai dalam keadaan darurat. Jadi kalau awal Allahu Akbar, kita hadap kiblat, kita bisa baca Al-Fatihah dan surat sambil berdiri, masih bisa ruku, bangkit dari ruku, baru setelah duduknya tidak bisa lagi, nah, baru kita duduk di kursi, karena itulah keadaan dan kemampuan kita. Jadi jangan dari awal langsung kita menyerah, karena ada hal-hal yang mampu kita lakukan. Ya, sama dengan misalnya kita di pesawat tidak mampu kita berwudu, ya sudah kita bertayamum karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Ya, tapi kalau seandainya di darat kita masih mampu, waktu di bandara kita berwudu terlebih dahulu, baru kita naik pesawat, maka tentu itu lebih baik dan lebih utama. Ala kulli hal, menghadap kiblat ini juga termasuk termasuk syarat dari syarat sahnya sholat. Kemudian yang terakhir niat. Ya, niat ini juga merupakan syarat sahnya sholat, ya, dan niat tempatnya di dalam hati lebih utama ketika digandengkan ketika kita membaca takbiratul ihram di dalam sholat kita. Barakallahu fikum. Itu penjelasan tentang yang berhubungan dengan syarat sholat yang akan disebutkan rinciannya di dalam hadith-hadith yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam pembahasan di bab ini. Kita akan baca beberapa hadith di sini. Kita mulai dari hadis nomor 162 dari awal kitab, ya. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, An Aliin Ibnu Talq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'idish shalah." Rawahul Khamsatu wa shahahu Ibnu Hibban. Dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian buang angin, ya, atau maaf ya, kentut dalam salatnya, maka hendaknya dia berpaling, yakni menghentikan salatnya dan berwudu kembali kemudian mengulangi salatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan juga dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini juga meskipun ada kelemahan ada pada sanadnya, tapi ada pendukung dari riwayat lain. Ya. Misalnya yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, lafadznya idza fasa ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian kentut, maka hendaknya dia berwudu. Kemudian hadis yang sudah pernah kita lewati dalam Sahih Muslim secara umum juga mendukung makna hadis ini. Jadi ini juga termasuk penguatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu amla." Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sudah pernah kita lewati hadis ini. Jika salah seorang dari kalian merasakan ada di perutnya sesuatu. Ya, ini di antara cara syaitan menggoda kita supaya tidak konsentrasi dalam salat, dia meniup perut kita seolah-olah kita kentut. Maka di sini disebutkan cara mengatasi masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian mendapati ada sesuatu di perutnya yang kemudian membuat dia bingung, ragu-ragu apakah keluar angin atau tidak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dia keluar dari masjid, yakni jangan dia menghentikan salatnya sampai dia mendengar ada suara kentut atau mencium bau kentut. Jadi kalau tidak ada suara, tidak ada bau, tetap hukum asalnya dia tidak batal wudunya dan diteruskan. Berarti kalau ada kentut yang keluar, kedengaran baunya atau tercium, kedengaran suaranya atau tercium baunya, berarti batal sholatnya, hendaknya dia berwudu kembali dan melaksanakan sholat lagi dari awal. Ingat, sholatnya dimulai dari awal, bukan diteruskan, ya. Dimulai lagi dari pertama kali, karena sholatnya yang lalu dianggap batal semua. Ini berbeda kalau orang yang tawaf batal. Kalau orang yang tawaf batal, dia perbaharui wudunya, dia tidak tinggal melanjutkan sudah berapa kali putaran tadi. Misalnya sudah 3 kali, berarti tinggal 4 kali putaran. Ini kalau tawaf. Kalau sholat tidak, dimulai dari awal lagi. Nah, maka hadis ini berdasarkan riwayat-riwayat ini menunjukkan hadis ini kuat. Oleh karena itu, hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi, juga dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Sakan dan yang lainnya. Ya, sehingga hadis ini termasuk yang menunjukkan tentang syarat, salah satu syarat sahnya salat, yaitu Hendaknya orang yang melaksanakan sholat selalu dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, dari awal sholatnya sampai selesai sholatnya. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, anna khurujar rih minad duburi yang kudul wudu. Keluarnya angin dari dubur itu bisa membatalkan wudu. Ya, sekaligus membatalkan sholat. Yang ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Kecuali dalam satu kondisi. Meskipun ini jarang terjadi, yaitu orang yang punya penyakit tidak bisa menahan kentutnya. Sama dengan penyakit. Ya, ini kayak beser begitu ya. Misalnya beser kencing atau ya mohon maaf beser kotoran. Ada orang tertentu, apalagi di waktu sakit tertentu, orang tidak bisa menahan. Yang namanya tidak bisa ditahan kan tidak bisa dihukumi seperti orang yang normal kan begitu. Kalau ada orang yang punya penyakit keluar terus kentutnya, ini cukup di awal saja dia membersihkan diri, berwudu, setelah itu dia melaksanakan sholat. Kalaupun keluar kentutnya tidak mengapa, lanjutkan sampai selesai sholatnya. Kenapa? Karena dia kondisinya sedang sakit, keadaan darurat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tentu jadi kalau yang namanya penyakit ini hukumnya di luar keadaan normal. Tapi kalau kondisi normal, kentut yang bisa ditahan kemudian keluar, maka itu jelas membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholatnya. Berarti harus berwudu kembali dan diulang sholatnya. Dan ini disepakati oleh semua para ulama. Kemudian alal muhdithi an yansarifa minas min sholatihi wa yatawadda'u wa yu'idu sholata libutlani sholatihi bil hadath. Bagi orang yang berhadas tadi, yakni kentut atau sesuatu yang membatalkan wudunya, hendaknya dia keluar dari sholatnya, berwudu kembali dan mengulangi sholatnya karena sholatnya sudah batal. Bagaimana caranya? Tidak mengapa dia lakukan di tengah-tengah, misalnya sholat berjamaah, ya dia mencari tempat untuk dia keluar pelan-pelan dari sisi yang mungkin memungkinkan untuk dia keluar. Tidak mengapa, karena ya ini kondisi butuh. Ya, ada sebagian orang mungkin dia berdiam saja di tengah-tengah jamaah dengan harapan nanti setelah selesai orang sholat baru dia keluar. Tidak, kita katakan keluar segera supaya dia bisa mencapai kembali jamaah. Adapun misalnya nanti di tengah-tengah jamaah ini berarti ada shof yang kosong, maka yang di sebelah kiri atau kanannya mengisi shof tersebut supaya dipenuhi shofnya. Jadi jangan juga dibiarkan ketika ada yang keluar kemudian shofnya tetap kosong. Ini kan tidak boleh. Jamaah yang di samping bergeser sedikit untuk memenuhi shof tersebut agar shofnya kembali rapat. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya, yahrumu ala man ahdatha fi salati an yastamirra fiha wa yutimmaha walau suriyan, fa kullu hadathin mana'a ibtida'a salati yamna'ul istimrara fiha, fa inna salatahu bila wudu'in istihza'un bid-din watala'ubun bisya'airid diniyah. Diharamkan bagi orang yang berhadas dalam sholatnya untuk meneruskan sholatnya, menyempurnakannya, meskipun hanya sekedar gerakan saja. Tidak boleh. Ya. Maka semua hadas, sebab yang membatalkan wudu, itu menjadikan tidak boleh orang memulai sholat, tidak boleh juga meneruskannya. Harus dia berhenti dari sholatnya. Ya. Karena melaksanakan sholat tanpa wudu, ini termasuk dianggap istihza, memperolok-olok agama, melecehkan agama, tidak boleh. Ya, mempermainkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini. Makanya tidak boleh misalnya orang sengaja sholat tanpa wudu. Ini mempermainkan agama. Beda kalau orang tidak sengaja. Ya, kalau dia ingat segera dia batalkan kemudian pergi wudu. Beda kalau orang yang tidak sengaja kan, beda keadaannya. Tapi kalau orang yang sengaja ini dianggap mempermainkan agama, ya, memperolok-olok syiar agama yang agung ini. Kemudian ini juga berlaku untuk semua jenis hadas yang lain, ya, yang membatalkan wudu hukumnya sama dengan hukum orang yang keluar angin tadi. Kalau terjadi sesuatu yang membatalkan wudunya, maka hendaknya dia segera meninggalkan sholatnya, batalkan sholatnya, kemudian dia berwudu dan mengulangi kembali sholat dari awal. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yang sekali lagi menunjukkan bahwa hadis ini menerangkan salah satu di antara syarat sahnya sholat, yaitu orang yang melaksanakannya harus dalam keadaan suci dari hadas besar sampai hadas kecil dan maupun hadas kecil, dan itu berlaku dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya. Baik. Ya. Mungkin cukup sampai di sini karena saya khawatir ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, supaya kita beri waktu bagi yang ingin bertanya. Ya, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Waalaikumsalam.

0: Kalau misalnya kita membuka korban dalam kita ekor hewan hewan, kami buka, misalnya saya untuk berkelompok, kamu dengan dia untuk keluarga, bahkan itu aman kedua orang tua. Apakah ini bisa dilakukan?
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Jadi sudah kita ketahui, berkurban itu

0: sapi disebutkan sebagian para ulama termasuk kerbau. Dia termasuk dari golongan sapi. Bisa dijadikan hewan kurban untuk 7 orang. Kemudian disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih dan juga keterangan para ulama bahwasanya hewan kurban itu ketika dikurbankan oleh seorang kepala keluarga, maka itu mencukupi untuk dirinya dan semua anggota keluarganya yang di bawah tanggungannya. Yang di bawah tanggungannya. Maka kalau seandainya ya orang-orang yang masih hidup di bawah tanggungan keluarganya, maka itu akan mendapatkan bagian dari kurban tersebut, termasuk mereka ikut berkurban dalam hal ini. Adapun orang yang sudah wafat, ya, maka dia butuh untuk, ya, pertama kalau dia itu termasuk bukan termasuk orang yang ditanggung oleh kepala keluarga tadi, maka dia punya kurban tersendiri. Ya, ini kepala keluarga tadi boleh membelikan juga kurban untuknya, berkorban misalnya orang tuanya, dia membeli korban hewan korban kemudian diatasnamakan orang tuanya, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Adapun kalau kurban yang dia lakukan sendiri itu berlaku untuk dirinya dan semua orang-orang yang di bawah tanggungannya, yakni anaknya dan istrinya dan seterusnya. Ala kulli hal, orang tua atau siapapun yang sudah meninggal, kan dia asalnya ya tidak punya kewajiban untuk berkurban karena ya sudah selesai kehidupannya di dunia. Cuman ada beberapa riwayat yang menyebutkan memang diperbolehkan seseorang itu ketika dia bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu diperbolehkan kalau anaknya itu melakukan misalnya atau dalam bentuk kurban tadi dia membeli hewan kurban, dia niatkan kurban ini untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu diperbolehkan karena ada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana yang patut dikurban atau diberikan berkat dengan musibah?
0: Memberikan maksudnya sedekah gitu Pak ya.
1: Memberi kurban itu apa kita kurbankan di hewan? Namanya kurban.
0: Iya.
1: Kita berikan kepada
0: keluarga
1: kita
0: ya, dalam bentuk uang misalnya gitu atau sedekah gitu Pak ya. Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang bertanya ini juga. Ketika kita ingin berkurban sementara ada keluarga kita yang miskin, ini kerabat kita misalnya atau sepupu kita yang butuh untuk dibantu. Mana yang kita harus dahulukan? Ya. Pertama, kita kembali kepada hukum kurban. Menurut mayoritas para ulama, kurban itu tidak wajib, tapi dia adalah anjuran yang ditekankan, yang dikuatkan. Sebagian ulama lain mengatakan wajib. Adapun berhubungan dengan keluarga kita atau kerabat kita atau mungkin sepupu kita yang terdesak membutuhkan, apalagi berhubungan dengan makanannya misalnya atau kebutuhan pokoknya, maka tentu ini wajib untuk didahulukan. Kalau kondisinya kita ya tidak ada kemampuan lain selain dari uang tersebut dan tidak ada orang lain yang membantu dia. Tetapi kalau seandainya kita punya kemampuan yang lain, tetap kita berikan sedekah kepada keluarga kita dan kita juga dapatkan keutamaan berkurban, karena berkurban juga keutamaannya sangat besar. Apalagi tadi kita katakan sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib hukumnya berkurban bagi yang mampu. Dan juga bisa kita gunakan nanti daging hewan kurban ini, bisa kita berikan lebih banyak kepada keluarga kita yang miskin tadi agar dia bisa ikut makan daging kurban. Kemudian juga kalau kita punya kelebihan uang bisa kita belikan beras misalnya atau kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pokoknya. Ala kulli hal, yang jelas sebaik-baik ibadah itu yang bisa kita lakukan kita perbanyak, kita berusaha gabungkan semua, ya ini kita berusaha lakukan ini dan lakukan itu kalau kita punya kemampuan. Atau kalau misalnya kita punya kemampuan untuk berkurban, kita bisa menganjurkan keluarga kita yang lain untuk memperhatikan keluarga kita yang sedang butuh ini, atau kita lakukan semua kebaikan lebih baik, karena berkurban punya keutamaan tersendiri dan tentu saja membantu keluarga kita juga punya keutamaan dan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Masih ada, silakan kalau ada pertanyaan lagi.

Afan Ustaz, terkait uang sumbangan duka, apakah boleh dimanfaatkan secara pribadi ataukah diserahkan ke pengurus masjid untuk pembangunan? Ya, kalau namanya sumbangan duka berarti itu ditujukan untuk keluarga korban yang berduka, keluarga yang berduka, maka digunakan untuk asalnya digunakan disumbangkan untuk tujuan tersebut. Kalau untuk masjid ya juga boleh-boleh saja, berarti kan ini sumbangan dari keluarga untuk masjid ya boleh, tapi asalnya yang namanya sumbangan duka sesuai dengan peruntukannya pasti diberikan oleh tamu-tamu tersebut untuk keluarga yang sedang berduka. Ya makanya ini termasuk, justru ini merupakan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang kedukaan, itu yang terbaik adalah kita berusaha membantu sebisa mungkin kebutuhan mereka. Terutama misalnya mungkin makanan, bagi yang tahu ada tempat makanan catering misalnya dikirim ke rumah duka agar mereka kan lagi sibuk mengurus jenazah yang sedang diurus, yang diselenggarakan. Maka mungkin mereka tidak sempat masak. Ketika ada makanan yang datang, Masya Allah, itu akan meringankan mereka. Ketika Nabi SAW wafat Ja'far, ya, anak paman beliau radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atathum amrun yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far ini yang telah wafat ini, kepala keluarga mereka, karena mereka telah disibukkan dengan urusan mengurus jenazahnya. Jadi ini termasuk yang dianjurkan untuk kita berikan makanan atau sesuatu yang bisa meringankan keluarga yang sedang ditimpa kedukaan. Barakallahu fikum. Baik, sudah waktu azan. Maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

takbir di 10 awal Dzulhijjah. Ya, ini maka takbir ada dua, namanya takbir mutlak, zikir mutlak ya. Ini kapan saja, kapan saja dikerjakan, kapan saja ya, siang maupun malam, malam di 10 hari Dzulhijjah. Mulainya dari malam hari mulai, startnya ya, start kapan, ketika muncul hilal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari, di malam hari, di malam hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian N-nya, terakhirnya N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam, tenggelam matahari, matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir ya, banyak bertakbir. Dan ingat, pahalanya beda dengan hari-hari yang lain ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Dzulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Dzulqa'dah menjelang maghrib, kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir. Baik, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelang, khusus setelah sholat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma' para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat, mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah sholat-sholat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan, adalah setelah sholat asar 13 Dzulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji, dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, yaitu setelah sholat subuh di hari Arafah. Begitu assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir, lafal takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi di antaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, itu ya, yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd, ini juga boleh ya. Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd,
Allahu Akbar juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selingi dengan La ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wa-t-takbir wa-t-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallak bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq ya yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar Allah dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas bitakbiri, maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan.

Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh, itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan soleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu, maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, ya, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, okay, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.

larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah. Bukan cuma 10 hari aja ya, tapi seluruh bulan Zulhijjah ya, seluruh hari. Ya, kita sudah sebut dari ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram, maka janganlah kalian bermaksiat, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan bermaksiat, maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram ya. Bulan-bulan haram adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab ya. Kita kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya ya. Ya, kata Allah, "Dzalika wa yu'adzim syairallah fa innahu min taqwal qulub." Orang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka termasuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Zulhijjah. Bulan Zulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah. Yang pertama, yang kedua berkaitan larangan berkaitan dengan yang ingin menyembelih, ya, dengan orang yang ingin kurban, ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sha'rihi wa dhufrihi aw adfarihi." Dalam riwayat yang lain ya fala yakhudhanna min sya'rihi ya hatta yudhahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Zulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, di malam hari, kemudian wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban ya,

0: SAW, maka jangan potong, jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut, rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan, semuanya ya. Dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Dalam riwayat, sampai dia menyembelih, sampai dia menyembelih. Tapi di sini ada beberapa permasalahan fikih yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Jadi aturannya mulai larangan sejak malam hari. Perhatikan ini, sejak malam hari, ya, malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama hari Dzulhijjah. Karena kita tahu bahwasanya hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dia tidak boleh mencukur rambut, motong kuku, tidak boleh ya. Ini pertama, mencakup seluruh rambut. Kepala, rambut kepala, jenggot, ya, kumis, kemaluan, ya, badan, semuanya nggak boleh. Ya, kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku, ya, kuku kaki, tangan, ya, kaki dan tangan, ya. Kemudian yang kedua, hukumnya khilaf, hukumnya apa? Hukumnya kalau melanggar maka ada khilaf. Yang benar ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih utama, kalau melanggar istighfar, namun tidak ada bayar kafarah, dan tidak ada kaitannya dengan sahnya sembelihan. Tidak ada hubungannya. Allah mengatakan berharap dengan apa hikmahnya kita seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah mengikuti orang yang sedang umrah. Ya. Hikmahnya mengikuti tasyabbuh, maksudnya tasyabbuh, ya, dengan orang yang umrah atau haji, ya, berharap dosa-dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunnahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia baru boleh mencukur rambut kalau sembelihannya sudah dipotong. Baik. Jadi pertanyaan, ya. Misalnya seorang tinggal di Papua. Kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya. Sementara Papua sholat Id lebih dahulu. Sudah selesai sholat Id, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, ya, masih tunggu 3 jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cukur rambutnya? Jawabannya enggak, dia nunggu sampai sembelihannya dipotong, ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi. Mereka mengirim sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka mengirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata Di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot. Mereka masih hari lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia. Ini terjadi. Dan ini terjadi. Terjadi. Oleh karenanya kalau orang dikasih berusaha menyembelih ya untuk di awal-awal hari itu lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kambing banyak, sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13, kemudian sudah dipotong tanggal 10, ya sudah, dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong kuku. Adapun yang masalah ini ya. Adapun jika dia sedang haji. Lalu bertahalul umrah tanggal misalnya 6 Zulhijjah. Ini banyak ya orang, mereka hajian, mereka kurban, sekaligus juga mereka kurban. Nah, kalau dia umrah tamattu tanggal 6 atau tanggal 5 Zulhijjah, kemudian dia umrah, apakah dia boleh cukur rambut padahal dia harus bertahalul? Jawabannya boleh. Maka boleh dia bertahalul. Boleh dia mencukur rambutnya. Baik, yang terakhir yang kita bahas, Nabi mengatakan perkara yang ketiga, ya, ini perkara yang kedua tadi, ya. Ini perkara yang ketiga sekarang. Dan salah seorang dari kalian tidak berkorban, salah seorang dari kalian. Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih. Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia, ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Karena dia kenapa? Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban. Istri pun demikian, ya. Allah alam bisawab, pendapat yang benar, pendapat ini yang lebih kuat, ya. Bahwasanya yang datang adalah misalnya saya ingin menyembelih, saya menyembelih satu rumah, satu kambing misalnya, ya, tentu buat anak saya dan istri saya satu, karena sunnahnya satu keluarga satu hewan, ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya enggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan. Dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga, ya, karena dia sama-sama menser pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Kaidah yang boleh kita tambahkan berikutnya adalah bahwa kurban itu untuk takwa. Dalam arti begini, pertimbangan terbesar dalam kurban itu bukan yang penting banyak daging, bukan yang penting banyak hasil, tetapi yang penting mana yang lebih sesuai sunnah. Karena yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Karena itulah para ulama mengatakan, memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada maslahat pemanfaatan kurban, kecuali jika ada faktor yang lain. Memperhatikan maslahat ibadah kurban, memperhatikan maslahat ibadahnya sendiri, itu lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan maslahat pemanfaatan, kecuali jika ada faktor yang lain. Karena yang sampai kepada Allah sekali lagi adalah takwanya dan bukan daging atau darahnya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Contoh yang disebutkan oleh para ulama, ini salah satu di antara contoh ya. Pak, mana yang lebih afdal, Pak? Saya kurban di tempat saya tinggal, ataukah saya kurban di kampung tapi tidak bisa menyaksikan, sehingga bisanya cuma transfer duit, tolong nanti dibelikan hewan di sana, lalu disembelih oleh takmir yang ada di sana, tapi kita tidak pernah menyaksikan, enggak menyentuh sedikit pun, jangankan nompo daging, lihat kambingnya saja enggak pernah. Maka mempertimbangkan dua hal ini, betul Anda punya pertimbangan. Ketika kurban itu dikirim ke kampung, yang nanti akan menerima daging adalah warga kampung yang barangkali jatah dagingnya sedikit sehingga bertambah karena ada kurban Anda. Tapi kalau dari sisi pertimbangan sunnah, ada banyak sunnah yang Anda tinggalkan. Satu, Anda gak bisa menyembelih sendiri atau tidak bisa melihat penyembelihan. Yang kedua, Anda tidak bisa menikmati hewan kurban yang Anda miliki. Padahal Allah perintahkan, silahkan dimakan sebagian, disedekahkan sebagian. Berarti perintah untuk memakannya tidak bisa kita laksanakan. Yang ketiga, kita tidak bisa mengagungkan nama Allah pada waktu proses penyembelian, karena kita tidak hadir di situ. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak bisa kita laksanakan. Lain halnya kalau kurban itu kamu sembelih di kampung kamu sendiri, di tempat kamu tinggal, kamu bisa menyembelih sendiri sehingga bisa berdoa sendiri. Kalaupun tidak, minimal menyaksikan, bisa nanti menikmati sebagian hewan kurbannya, karena bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sarapan dengan hasil hewan kurban, termasuk makan sebagian hasil kurban. Ada banyak sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kurban itu disembelih sendiri atau disembelih di tempat tinggal kita. Terus kira-kira dari dua pertimbangan ini, mana yang lebih dikedepankan? Perhatikan ayat ini. Allah dalam menilai kurban itu tidak melihat banyak daging dan bagaimana distribusinya, tapi yang Allah lihat adalah takwa yang kita punya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya, namun takwa kalian.

0: Ustadz, mana yang lebih utama antara berkurban patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi
1: Nah,
0: atau 1 ekor kambing? Pahalanya seperti apa, Ustadz? Yang
1: ini
0: menurut
1: yang saya
0: Ustadz?
1: belum, saya tolong ditambahkan ya, ini pembahasan mana hewan mana yang lebih utama ya, urutan urutan yang lebih utama utama yang pertama ya, 1 onta 1 orang, yang kedua 1 sapi 1 orang, yang ketiga 1 kambing 1 orang, yang keempat 1 onta 7 orang, yang kelima 1 sapi 7 orang. Ini hukum asalnya demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang lebih utamalah 1 kambing 1 orang daripada 1 onta 7 orang, daripada 1 sapi 7 orang. Ini secara hukum asal ya. Bahkan sebenarnya ulama khilaf, mana yang lebih afdol, 1 kambing atau 1 onta? Kenapa mereka mengatakan kambing lebih afdol daripada onta? Karena Nabi selalu menyembelih kambing. Nabi selalu utama untuk menyembelih apa? Kambing. Sehingga mereka mengatakan Nabi memilih melakukan yang terbaik. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi memberikan contoh yang termudah. Nabi memberikan contoh yang termudah, dan dalam hadis ketika Nabi berbicara tentang pahala pahala bersegera sholat Jumat, kata Nabi SAW, man roha fisa atil ula faka'annama korroba badanah. Barang siapa yang pergi di awal waktu pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban onta. Barang siapa yang pergi di saat waktu yang kedua, seakan-akan berkorban sapi. Jadi intinya yang paling afdol satu ekor onta ya. Jadi 1 kambing lebih afdol daripada 1 onta untuk 7 orang. Lebih afdol daripada 1 sapi untuk 7 orang. Ini dari sisi secara umum. Namun sebagian ulama punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan dalam masalah menyembelih ada 2 ibadah yang kita lakukan. Dalam menyembelih ada 2 ya. 2 ibadah dalam menyembelih. Dalam menyembelih. Ya. Yang pertama adalah sembelihan menyembelih. Yang kedua adalah sedekah dagingnya. Nah, kalau kita tinjau dari sedekah, maka ini pahalanya ditinjau dari mana yang disukai oleh masyarakat. Sapi banyak lebih manfaat, maka ada banyak faktor. Sehingga bisa saja seorang mengatakan saya lebih suka 1 sapi. Kenapa sapi? Sapinya gede, sapi limusin misalnya, 7 orang. Kenapa? Dagingnya banyak, bisa kita banyak sedekahkan. Dia dari sisi itu dia dapat nilai juga, nilai plus. Kenapa? Karena saya katakan nyembelih itu ada 2 pahala. Pahala nyembelihnya ada, pahala dagingnya dibagi-bagi itu juga ada. Semakin banyak daging bisa dibagi-bagi tentu semakin semakin baik. Oleh karenanya kaidahnya semakin gemuk semakin baik ya. Semakin berat dagingnya semakin baik. Sapi 1000 kilo lebih baik daripada sapi 700 kilo misalnya. Ya ini, tapi kalau kita bicara hukum asal maka inilah aturannya, hukum asal. Tapi ditinjau dari kualitas dagingnya, berat dagingnya, maka ini punya tinjauan yang lain. Tapi intinya semua kita lakukan, kalau kita pun menyembelih maka harus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uhu walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya mau berat apapun, tidak akan sampai darahnya, yang sampai adalah ketakwaan. Jadi harus ikhlas.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Hukum kurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban 1 keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih 1 ekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya, kurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya, karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika Rasulullah hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahkamul Aidain. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang, dan kurban unta hanya boleh dari maksimal 10 orang. Allahu a'lam. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala berkurban. Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkurban seekor kambing? Ulama berselisih pendapat tentang batasan anggota keluarga yang mencukupi 1 hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi 3 hal. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj' wa Iqlil, salah satu kitab mazhab Maliki. Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sahibul kurban. Ini adalah pendapat ulama mutaakhir atau kontemporer di mazhab Syafi'i. Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini pendapat beberapa ulama Syafi'iyah seperti Asy-Syarbini, Ar-Romli, dan At-Tablawi. Imam Ar-Romli ditanya, apakah bisa dilaksanakan ibadah kurban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah?

Meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka, ia menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Fatwa Ar-Ramli. Sementara Al-Haitami mengomentari fatwa Ar-Ramli dengan mengatakan, mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga di sini adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari satu orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayyub, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk dipahami dengan dua makna tersebut. Bisa juga dipahami sebagaimana zahir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam satu rumah, interaksi mereka jadi satu, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi terlalu jauh dari kebenaran. Tuhfatul Muhtaj. Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam satu rumah, tidak bisa dikatakan sebagai ahli bait atau keluarga. Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama madhab Maliki. Sekelompok orang bisa tercakup ahlul bait atau keluarga kurban jika terpenuhi tiga syarat. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari kepala keluarga. Demikian, Allahu a'lam.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, saudaraku saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa rahmat dan nikmat Allah itu saking banyaknya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan kalau kita menghitungnya, manusia menghitungnya, lalu menggunakan alat yang paling canggih untuk menghitung sesuatu, digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa lagi yang paling jujur berbicara lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Namun yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah dia tidak merasakan dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Dia tidak merasakan bahwa dia mendapatkan curahan nikmat-nikmat yang sangat banyak seperti yang Allah katakan. Dan Allah tidak mungkin salah. Berarti yang pasti salah itu adalah manusia. Allah ketika mengatakan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu enggak mungkin salah. Itu mustahil salah. Sementara ketika manusia tidak merasakan nikmat yang sangat banyak itu adalah manusia. Ambil sebuah kaidah penting, saudaraku, saudariku dalam hidup. Apabila ada yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, atau ada yang Rasul nyatakan di dalam hadis, berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang pasti salah adalah kita. Yang pasti salah adalah kita. Karena Allah mustahil salah. Dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah juga mustahil salah. Allah dan Rasulnya tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan. Rasul walaupun manusia, akan tetapi manusia yang berbicara dengan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Rasul SAW, berbicara melalui hawa nafsunya, bukan dari dirinya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang ia bicarakan adalah wahyu dari Allah datangnya yang diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang dikatakan Rasul datangnya dari Allah, Allah mustahil salah. Adapun manusia, ya gudangnya kesalahan. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an apabila berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang salah adalah manusia. Tidak mungkin Al-Qur'an, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah. Di zaman kita sekarang ini mulai ada orang yang kalau sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang dia rasakan, dia mencoba untuk meragukan isi Al-Qur'an. Dan dia mencoba untuk mengotak-atik arti Al-Qur'an itu agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini amal yang sangat batil. Ini pekerjaan yang sangat salah dan keliru. Di mana sesuatu yang maksum terpelihara daripada kesalahan harus tunduk kepada sesuatu yang tidak maksum. Paham yang Anda maksud? Perasaan manusia, apa yang dirasakan manusia, terpeliharakah daripada kesalahan? Ya atau tidak? Tidak. Terpeliharakah dari jebakan-jebakan syaitan? Ya atau tidak? Tidak. Bagaimana mungkin apabila Al-Quran dan hadis berbeda dengan apa yang kita rasakan, berbeda dengan apa yang manusia ketahui, lalu kemudian Al-Quran dan hadis ini harus dirubah bentuknya, dirubah maknanya, dilarikan kepada makna yang lain agar bersesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia. Ini batil. Ini min abtalil batil. Batil yang sangat batil. Harusnya yang tidak maksum tundukkan kepada yang maksum. Yang tidak terpelihara daripada jebakan-jebakan syaitan, yaitu sesuatu yang ada pada ilmu manusia, sesuatu yang ada pada perasaan manusia, sesuatu yang ada pada pengetahuan manusia, itu tidak terpelihara daripada jebakan syaitan. Harusnya dia tunduk kepada sesuatu yang terpelihara dari jebakan syaitan. Dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala agamanya daripada tipu muslihat syaitan. La'anatullahi alaih. Itu yang harusnya terjadi. Namun di zaman kita sekarang ini, sudah mulai ada kelompok yang memang kalau berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran yang dia ragukan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan aneka ragam alasan, dengan aneka ragam retorika, mereka mencoba untuk mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin berbicara hal yang salah. Ini yang kita rasakan, ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Al-Quran dan Sunnah maksudnya lain. Lalu dia coba untuk merubah-rubah sesuatu yang ada di sana agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini hal yang batil. Harusnya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ay yaqulu, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dengar langsung taat. Kenapa? Karena yang ditaati mustahil salah. Yang ditaati mustahil keliru. Saya gudangnya kesalahan. Namun Al-Quran dan Sunnah mustahil salah. Saya harus ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan. Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah tempat di mana kita menambatkan pemahaman, tempat di mana kita mencari hidayah, maka syaitan dengan mudah akan menyeret kita dari jalan yang lurus. Dan itu yang kita sampaikan pada pertemuan subuh tadi, bahwa kalau seandainya ingin terjaga dari jebakan syaitan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jalan yang dijaga oleh Allah dari jebakan-jebakan syaitan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bab keimanan yang terbesar di dalam Al-Quran adalah bahasan hari akhir. hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, pembahasannya di dalam Al-Quran, yang paling banyak diantaranya adalah tentang hari akhir, tentang hari akhirat. Apabila kita bolak-balik Al-Quranul Karim, saat membaca Al-Quranul Karim, kita akan menemukan sering sekali Allah mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tidak akan kita temukan dalam dua atau tiga lembar Al-Quran yang tidak membahas hari akhirat. Mengingatkan kita kepada hari berbangkit, mengingatkan kita kepada kita hari di mana kita dikembalikan kepada Allah, mengingatkan kita tentang hari berhisab, mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi di padang mahsyar, mengingatkan kita kepada aneka ragam. Karena memang dua bab keimanan, di antara enam bab keimanan yang ada di dalam agama kita, di rukun iman, dua yang terbesar di antaranya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka bahasan di dalam Al-Quran pun itu yang terbesar. Berbicara tentang Allah dan berbicara tentang hari akhir. Oleh karena itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sering mengajak kita beramal saleh dengan mengingatkan kita kepada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah dia menjaga lisannya. Rasul sedang menyebutkan iman tentang Allah dan hari akhir, karena itu bahasan iman di antara bahasan iman yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang hari akhir, kita diingatkan Allah banyak hal. Banyak hal Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim tentang hari akhir. Dan yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Karena itulah inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah Nabi dan Rasul adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia hadiah untuk yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu surga. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ini akibatnya. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, Allah telah utus para rasul ke permukaan bumi, mubasyirina wa mundhirina. Tugas para nabi dan para rasul itu dua. Mubasyirinya, pemberi kabar gembira. Wa mundhirina, pemberi kabar mara bahaya. Dua tugas para nabi dan para rasul. Dalam ayat ini Allah sebutkan pertama apa? Mubasyirin, pemberi kabar gembira. Ini dia perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kalian. Saya utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian lakukan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian tinggalkan. Kalau kalian ikuti, ini dia yang kalian dapatkan. Mubasyirin, memberi kabar gembira dengan adanya surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mundhirina, tugas yang kedua adalah memberikan kabar akan adanya mara bahaya. Peringatan mara bahaya. Saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian kerjakan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian hentikan. Kalau kalian tidak mau melakukan ini, tidak patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah ini yang saya sampaikan sebagai utusan Allah, ini yang menanti kalian di akhirat. Itu yang terbesar. Dan seorang mukmin tahu dan sangat menyadari bahwa hidupnya menuju salah satu di antara keduanya. Hidup kita menuju salah satu di antara keduanya. Ada tempat yang ketiga. Akhir hidup seorang manusia di akhirat, kalau dia tidak di dalam surga selama-lamanya, khadidina fiha, semoga salah satu di antaranya adalah kita. Kalau tidak, dia akan di dalam neraka, khalidina fiha abada. Dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Atau dia di surga untuk selama-lamanya.

detik demi detik yang kita sadar melakukan pekerjaannya, itu adalah perjalanan kita kepada salah satu di antaranya. Kalau tidak perjalanan ke surga, kalau tidak perjalanan ke neraka. Kita sedang melangkah. Saya dan Anda, kita sedang melangkah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kira apa yang kita kerjakan sekarang habis. Apa yang kita ucapkan sekarang hilang. Jangan kira apa yang kita dengar sekarang selesai. Oh, tadi saya sudah dengar, selesai. Hari esok, dengar lagi dan selesai lagi. Oh, tadi saya ngomong dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Apa yang saya omongkan udah selesai. Besok hari, besoknya kita ngomong lagi. Dan apa yang saya ucapkan kemarin udah selesai. Tidak ada lagi apa-apa, udah habis. Membias di udara dan hilang. Tak demikian. Tidak begitu Allah mengajarkannya kepada kita, dan tidak begitu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surat At-Takwir, demikian juga dalam surat Al-Infitar, surat yang berdekatan di dalam juz 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan itu dengan tegas kepada kita. Di dalam surat At-Takwir, Allah katakan, Alimat nafsun ma'ahdarat. Di dalam surat Al-Infitar, Allah katakan, Alimat nafsun ma'qaddamat. Wahat. Dua ayat ini yang ada di dalam surat At-Takwir dan surat Al-Fitr, dua-duanya berbicara hal yang sama, yaitu semua yang kita kerjakan di akhirat kelak kita akan ingat. Bagaimana caranya? Kok bisa kita ingat? Allah fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang Ia inginkan. Kalau kita hari ini disuruh mengingat apa yang kita katakan mulai dari tadi pagi sampai sekarang, bisa nggak? Nggak bisa. Baru satu hari. Bagaimana yang kemarin? Bagaimana satu bulan sebelumnya? Bagaimana satu tahun setelahnya? Bagaimana 10 tahun yang lalu? Nggak mungkin, mustahil. Nggak ada yang bisa ingat. Namun di akhirat, Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah jadikan kita ingat semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Gak bisa kita bayangkan. Tapi itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini karena Allah telah mengatakannya. Semua yang pernah kita ucapkan, kita ingat. Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah, semua yang pernah kita ucapkan. Berapa banyaknya? Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua yang pernah kita lihat. Salah satunya itu pernah melihat Anda di sini kan? Itu akan untuk ingat di akhirat, untuk selama-lamanya. Dan semua yang pernah dilihat oleh mata, semua yang pernah telah pernah didengar oleh telinga, semua yang pernah kemana saja kaki ini melangkah, semua apa yang pernah diambil, diterima, disentuh oleh tangan, semuanya dikembalikan Allah. Alimat nafsun ma'ahtarat, alimat nafsun ma'qaddamatu akharat. Semua jiwa tahu apa yang pernah dia kerjakan, apa yang pernah dia kedepankan dan dia akhirkan. Makna ayat, semua yang kita kerjakan. Tidak hanya ingatan, catatannya ada. Sebelum catatan ada, sudah ingat. Jadi begitu seorang dibangkitkan dari kubur, dan kita pasti salah satu di antaranya, nggak ada keraguan sedikit pun di dalam itu, ragu dalam masalah itu, dipertanyakan keimanan yang kepada hari akhir, ragu terhadap adanya hari akhir, dipertanyakan imannya sebagai seorang mukmin dan muslim, tidak boleh ada keraguan, apalagi pengingkaran. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, apa yang terjadi? Semua yang pernah kita ucapkan, kita ingat. Semua yang pernah kita lihat, kita ingat. Semua yang pernah kita dengar, kita

ingat. Semua yang pernah kita pegang, kita sentuh, kita ambil, kita tulis, kita terima, kita ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, semua kita ingat. Itulah kenapa Padang Mahsyar hari yang sangat menakutkan. Itulah kenapa Padang Mahsyar manusia dalam keadaan tak berpakaian dan dia tidak peduli karena saking stresnya dia berhadapan dengan Padang Mahsyar. Saking takutnya keadaan mencekam. Apa yang terjadi? Semua yang pernah kita lakukan masuk kembali dalam memori. Ditambah neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat. Dan dia menyesal. Dan dia ingin memperbaiki. Wana lahu dzikra. Dan apa gunanya? Apa fungsinya lagi ingat ketika itu? Enggak berlaku. Tak bermanfaat. Ingat di Padang Mahsyar enggak ada manfaatnya. Karena yang Allah inginkan itu ingat di sini. Di sini. Di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Ingat bahwa di sana ada neraka yang siap menanti apabila kita tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasul dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mencekam? Karena neraka yang nampak di depan mata, yang awalnya hanya ada di dalam Al-Quran yang kita baca, di dalam hadis-hadis Nabi kita baca, sekarang terlihat dengan mata. Dan ada di antara amal kita yang mungkin menyebabkan kita menjadi penduduk neraka. Wallahi, itu akan terjadi kepada saya, terjadi kepada kita semua yang hadir di majelis ini, terjadi kepada itu dia neraka yang sudah nampak di depan mata, azabnya, dahsyatnya. Neraka didatangkan dengan 70 ribu tali kekang. Kalau kuda punya satu tali kekang, sapi punya satu tali pengekangnya. Neraka jahanam didatangkan dengan 70 ribu tali kekangan. 70 ribu. Satu tali kekangan dipegang 70 ribu malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat. Dan malaikat makhluk Allah yang sangat kuat itu memegang neraka jahanam. Dan sekali lagi, ada amal kita yang mungkin membuat kita, kalau tidak Allah maafkan, penyebab masuknya kita ke dalam neraka itu. Sehingga kondisi Padang Mahsyar itu benar-benar menakutkan, benar-benar mencekam. Dan itu yang Allah katakan, dan itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, apabila perempuan laki-laki dibangkitkan pada hari akhirat tanpa berpakaian, tidakkah mereka saling melihat aurat mereka? Satu saling melihat aurat yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, kondisi Padang Mahsyar lebih berat daripada itu, wahai Aisyah. Kondisi Padang Mahsyar, mencekamnya Padang Mahsyar, berat daripada semua itu. Tidak ingat lagi orang dirinya tanpa pakaian, dan orang di depannya tanpa pakaian, dia tidak peduli lagi. Saking mencekamnya keadaan Padang Mahsyar. Dan ada kita di sana. Hadir kita di situ. Dan kita salah satu di antara yang ketakutan itu. Oleh karena itu, Padang Mahsyar penuh dengan penyesalan. Atas apa? Atas apa yang kesalahan terjadi di hari-hari di permukaan bumi ini. Kan mulai ingat tuh. Ingatan kita terhadap dosa dan maksiat yang kita kerjakan mulai terjadi penyesalan. Di dalam Al-Quran surat Maryam
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ayat yang ke-39, wa anzirhum yaumal hasrati. Berikan mereka peringatan wahai Nabi, hari yang penuh dengan penyesalan tiada tara. Itu hari akhirat. Allah menyebut hari akhirat dalam ayat ini hari apa? Hari penyesalan. Kenapa? Ya bayangkan saja apa yang sudah Anda gambarkan tadi, semua manusia menyesal, termasuk para nabi dan para rasul telah melakukan kesalahan-kesalahan, menyesal. Nabi Adam menyesal satu makan yang terlarang yang pernah dia makan. Nabi Musa menyesal telah membunuh tanpa sengaja. Nabi Nuh menyesal. Nabi Ibrahim menyesal telah berdusta 3 kali. Lalu bagaimana penyesalan kita? Nabi Adam 1. Nabi Musa 1. Nabi Ibrahim 3. Lalu bagaimana kita? Berapa kali dusta kita sepanjang usia kita? Berapa kali hal yang tidak boleh kita makan? Walau bukan bentuknya haram, tapi cara mendapatkannya haram. Sama saja. Sama-sama haramnya. Yang satu zatnya yang diharamkan, yang satunya cara mendapatkannya diharamkan. Sama-sama haram. Oleh karena itu ayat di dalam Al-Quran berhubungan dengan makan dan minum dan jebakan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Kenapa makan dan minum dikaitkan dengan langkah-langkah syaitan? Karena syaitan mengajak kita untuk makan makanan yang haram, minum minuman yang haram dengan caranya. Intinya adalah hari padang mahsyar, hari akhirat adalah hari yang penuh dengan penyesalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang disesali oleh manusia di padang mahsyar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat akan beberapa penyesalan. Penyesalan yang paling hebat adalah di mana mereka menyesal tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Bakar dari kanan, dibalik, dibakar lagi dari sebelah sini, dibalik. Kalau antum suatu saat masak kambing guling. Itu baru kambing guling. Kayak gitu gosongnya. Itu baru apinya dunia yang tidak seberapa dengan apinya neraka. Yaqulun, ketika itu mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duhai, andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, kami mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini sekarang ini kita disuruh taat loh. Tetapi kita disuruh memilih. Disuruh taat, dilarang tidak taat, tapi diberikan kemampuan memilih. Dan kita mulai memilih, timbang-timbang. Harusnya taat kepada Allah dan Rasulnya itu enggak pakai timbang-timbang. Sudah kita katakan di awal, sami'na. Harusnya seperti itu. Tapi coba lihat kehidupan kita sekarang. Pilih-pilih. Orang taat kepada Allah sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini banyak pilih-pilih. Yang dia suka dia taat. Tak suka dia mundur. Cocok menurut dia kerjakan. Tak cocok menurut dia tinggalkan.
Menurut dia bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia kerjakan. Menurut dia tidak bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia mundur. Menurut dia akan hal yang dia sukai daripada maksiat, dia kerjakan. Tak peduli kepada, dia tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian manusia, ya sudah, biasa-biasa saja. Karena memang semua orang mengerjakan. Semua orang mengerjakan, ya sudah, biasa-biasa saja. Itu tidak lagi maksiat. Padahal sebenarnya dia tahu itu maksiat. Bukankah banyak wanita muslimah di zaman kita sekarang tahu bahwa tidak memakai jilbab itu haram? Tidak menutup aurat itu maksiat? Namun kenapa menjadi biasa? Karena banyak orang mengerjakan. Tidak menutup aurat itu, tidak menutup aurat itu juga, tidak menutup aurat itu juga, itu hal yang biasa. Tampilan di, saya menyebutnya, Pak 4 televisi itu tontonan setiap hari juga yang tidak menutup aurat. Sehingga mata ini sudah terbiasa dengan itu, sehingga apa? Sehingga mengerjakannya suatu hal yang biasa. Kalau di Madura ini mungkin masih banyak yang pakai jilbab. Coba kita, walaupun banyak juga yang tidak, banyak juga yang tidak ya, tapi dibanding yang lain masih lumayan lah. Nah, kita bicara saudara-saudari kita yang tidak menutup aurat itu. Kenapa dia enjoy dengan tidak menutup auratnya? Karena menurut dia, orang banyak sudah kerjakan. Bukan hal yang aneh lagi. Padahal setiap dia keluar rumah, entah berapa dosa yang akan dia ingat ketika nanti di padang mahsyar. Satu orang lelaki melihat auratnya, dia ingat. 50 laki-laki yang melihat auratnya pada hari itu, 50 yang akan dia ingat di akhirat. 100. Kalau selama 30 tahun dia tidak menutup auratnya keluar rumah, berapa yang akan dia ingat? Berapa yang akan dia sesali? Maka tidak terbayangkan penyesalan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Hal yang sama ketika seorang berdusta, hal yang sama ketika seorang korupsi, hal yang sama ketika seorang tidak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia ini, berapa persen kira-kira yang sholatnya 5 kali sehari semalam? Kira-kira aja lah, namanya kira-kira, entah benar entah tidak, yang penting kira-kira. Kira-kira menurut bapak-bapak berapa, Pak? Dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, berapa persen yang hanya yang sholatnya 5 kali sehari dan semalam? Enggak peduli mau ke masjid, enggak ke masjid, yang penting sholat gitu. Bapak-bapak, 30% perkiraan ya, kita mungkin salah, mungkin benar. Menurut hemat kita, menurut perkiraan kita, 30%. Kemana 70%-nya? Mungkin sholat juga, tapi sholatnya maghrib aja. Mungkin sholat juga, tapi sholatnya subuh satu, maghrib satu. Dalam bahasa kami orang Sumatera, lumpang. Nggak tahu bahasa sini apa. Nggak lengkap. Nah iya gitulah. Nggak lengkap. Ada bolong-bolongnya. Tapi dia merasa, nggak apa-apalah. Kenapa? Ya, itu juga tidak. Padahal tidak sholat merupakan jalan paling lempeng ke neraka. Jalan paling gampang neraka itu tidak sholat. Di antaranya adalah tidak sholat. Masalakakum fi saqar, dalam surah Al-Mudaththir. Apa yang menyebabkan masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin.
Kami di dunia tidak sholat. Maka tidak peduli kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dunia kita tahu kita salah, kita dikerjakan. Kita tahu kita meninggalkan kewajiban kita enjoy karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Di akhirat penuh dengan penyesalan. Yaquluna ya laitana ata'anallaha wa ata'anar rasulah. Andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah diingatkan Allah. Silakan. Terlalu banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikerjakan manusia di permukaan yang kita tahu saja, terlalu banyak apa ya kesalahan yang terjadi, melanggar Al-Quran, melanggar sunnah Nabi kita tercinta, melanggar perintah dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Itu akan disesali. Apabila kita kembali kepada diri kita, dan itu yang terpenting. Yang terpenting dalam beragama itu adalah memperbaiki diri. Saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat di berbagai kajian, di berbagai tempat, kalau suatu saat malam hari antum gak bisa tidur, coba ambil pena, ambil kertas, mulai tulis tuh, apa dosa yang saya belum bertaubat. Bagian daripada muhasabah diri, muhasabah amal. Satu, dua, tiga. Tapi untuk diri sendiri itu ya, nggak boleh sebar ke orang lain. Lima, yang belum taubat, yang masih dikerjakan. Apabila sudah terlihat, entah lima, entah tujuh, entah sepuluh, Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, kapan akan ditinggalkan? Kapan akan bertobat dari dosa-dosa ini? Dan tobatnya itu harus sebelum meninggal. Harus. Karena kalau sudah meninggal, tak ada guna penyesalan. Yauma idi yatadzakkarul insanu wa anna lahu adzikra. Hari di mana manusia ingat, manusia menyesal, manusia ingin kembali, manusia ingin merubah. Wa anna lahu dzikra. Tak ada lagi gunanya untuk ingat itu. Ingat yang bermanfaat, penyesalan yang bermanfaat, penyesalan yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Penyesalan yang ada kesempatan untuk apa? Memperbaiki. Tapi kalau penyesalan tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, maka itu bukan penyesalan yang bermanfaat, tak ada gunanya. Wallahi Fir'aun menyesal apa yang akan dia, Fir'aun akan menyesal atas apa yang dia kerjakan. Wallahi Abu Jahal juga akan menyesal tentang apa yang dia lakukan. Tetapi dia penyesalannya di akhirat. Fir'aun ketika mau mati sudah menyesal. Ketika terombang ambing di laut, dia sudah mulai menyesal. Dia sudah mulai berkata, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang beriman kepadanya Bani Israel. Allah menjawab, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kamu baru menyesal ketika mau mati ini, dan sebelumnya engkau tidak mau dan engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk orang kafir. Tidak ada gunanya lagi. Semua orang-orang yang pasti masuk neraka menyesal atas seluruh yang dia kerjakan. Kenapa Allah terangkan ini kepada kita, kejadian di akhirat ini, agar kita menyesalnya di sini, agar kita menyesalnya di dunia ini. Ketika kita menyesal di dunia, masih ada waktu untuk memperbaiki. Maka nasihat ana di berbagai majlis untuk diri sendiri dan kita saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat,
Kalau masih ada dosa yang kita belum bertaubat, kita continue melakukannya. Hari ini kita kerjakan, besok kita kerjakan lagi, besok kita kerjakan lagi. Bagian daripada muhasabah amal, agar kita tidak tertipu. Kadang-kadang begini Pak, iblis itu membuat kita melupakan dosa dan mengingat kesolehan. Kerjaan iblis dibuat kita ingat amal-amal soleh kita, namun dibuat kita apa? Lupa maksiat kita. Itu fungsinya muhasabah. Fungsi muhasabah adalah mengingat dosa, mengingat kesalahan yang pernah kita yang kita lakukan, dan kita berbahaya kalau menghadap Allah dengan dosa itu. Yang kita ingat apa? Saya kan telah membuat ini, saya kan telah membangun ini, saya kan sudah begini, saya kan rajin sholat 5 waktu, saya kan baca Al-Quran, saya kan khotam Al-Quran sekian dalam setahun, saya kan punya anak yatim, saya kan, dan yang diingat hanya amal soleh. Dan iblis berusaha melupakan kita akan amal maksiat. Lupa akan amal maksiat membuat kita lakukan lagi. Pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang akan disesali di padang mahsyar.

dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka teriak-teriak di dalam neraka, teriak kesakitan pasti. Rabbana akhrijna, di antara teriakan mereka di neraka, Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami pasti akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal-amal yang dulu kami lakukan. Lihat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan mereka akan teriak-teriak kena azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bukan kita salah satu di antaranya. Dan sambil teriak-teriak kesakitan, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami janji jadi orang saleh, na'mal salihan, kami ingin jadi orang saleh wahai Rabb kami. Ini bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Teriaklah kepada Allah ketika salat tahajud. Teriaklah kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita sendirian, ya Allah, keluarkan saya dari dosa dan kesalahan saya. Saya ingin menjadi orang saleh. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keteguhan hati untuk taat kepada Allah. Keteguhan hati untuk taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terjadinya di akhirat. Di saat diazab, di saat penyesalan, tak ada guna. Kaidahnya tadi sudah kita katakan. Penyesalan berguna apabila waktu memperbaiki masih ada. Jam berapa masuk waktu?

dunia ini, dalam kehidupan kita beragama, masing-masing kita disampaikan oleh Allah kepada kita kebenaran. Namun kadang-kadang kita tidak ikut disebabkan satu hal, segan kepada pemimpin, segan kepada masyarakat, segan kepada sahabat-sahabat kita. Dan itu semua akan kita sesali. Kita akan sesali. Aneka ragam kesalahan yang kita lakukan karena manusia. Nanti akan kita bawakan penyesalan berteman. InsyaAllah setelah sholat isya kita akan bawakan penyesalan ikut pemimpin yang salah. Ya. Kita tahu itu salah. Tapi ini perintah atasan. Yang harusnya kita mengatakan, maaf Bapak, maaf sekali saya enggak bisa. Itu yang harus kita lakukan. Tapi tidak kita lakukan. Dengan aneka ragam alasan. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan berhenti untuk melakukan sholat dulu. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.

teriakan-teriakan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesuatu yang belum terjadi, dia dapat hal yang akan terjadi. Namun Allah sudah tahu itu akan terjadi, diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Ini yang akan terjadi nanti di sana, tujuannya adalah agar kita jangan sampai termasuk seperti mereka. Tujuannya adalah imbar, memberikan peringatan marabak.

0: Malaikat penjaga pintu neraka, malaikat bertanya, alam ya'tikum rusulun, tidakkah datang kepada kalian rasul-rasul Allah, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang telah membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memberikan peringatan kepada kalian pertemuan kalian akan hari ini. Tidakkah telah datang kepada kalian ayat-ayat Allah menceritakan kepada kalian? Bukankah Allah sudah ceritakan kepada kalian ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi? Kok kalian justru masuk kepada sesuatu yang sudah diperingatkan mara bahayanya? Teriakan-teriakan yang akan, yang tadi kita sempat bacakan sebahagiannya dan kita bacakan tambahannya insya Allah beberapa lagi, itu dari sesuatu bab yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Namun walaupun belum terjadi, Allah tahu. Ini yang akan mereka ucapkan. Mereka minta kepada Allah, akhirnya kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, pasti kami beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu kami lakukan. Sering sekali ketika manusia sudah berada pada suatu amal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah, tapi sudah biasa dia lakukan, kemudian diingatkan. Sering sekali yang terjadi adalah dia mempertahankan kebiasaannya dan tidak mengikuti apa yang datang kepadanya daripada perintah dan larangan Allah. Ini dia yang diingatkan Allah, teriakan-teriakan padang mahsyar. Harusnya na'mal salihan, kami beramal saleh dengan patuh dan taat kepada Engkau, ghairal ladzi kunna na'mal, namun kami melakukan amal-amal yang tidak seperti itu. Justru kami ikut hawa nafsu, justru kami ikut kebiasaan, justru kami ikut teman-teman, justru kami ikut sesuatu yang kami sudah tahu itu salah. Allah Maha bisa menyampaikan hujah kebenaran kepada manusia. Allah Maha mampu menyampaikan hujah kebenaran kepada manusia. Terlalu banyak di zaman kita sekarang ini orang mengingkari kebenaran, hatinya percaya yang dia ingkari itulah yang benar. Terlalu banyak. Antara lisan dan hati gak nyambung. Kenapa Allah pertahankan Al-Quran? Allah jaga Al-Quran untuk waktu yang sangat panjang. Dan kenapa Allah hidupkan para ulama? Kenapa Allah hidupkan para penuntut ilmu, para ustadz yang menyampaikan kepada manusia agama? Salah satu di antaranya adalah Allah ingin menyampaikan hujah kebenaran. Hujah kebenaran harus tegak. Oleh karena itu ketika sampai di akhirat, terbayang sebenarnya hujah itu sudah sampai. Namun saya yang bandel, saya yang tak mau ikut, saya yang menolaknya. Karena ini, karena itu, alasannya ini, alasannya itu. Gak mungkin begini, gak mungkin. Hati sebenarnya sudah terima bahwa itulah yang benar, saya yang salah. Fir'aun, adakah simbol manusia durjana lebih daripada Fir'aun di dalam Al-Quran? Fir'aun berkata, Allah berkata tentang hati Fir'aun, hati Fir'aun, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, mengingkari dakwahnya Nabi Musa. Namun, lihat hati mereka, Allah katakan, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Sebenarnya hati mereka yakin itulah yang benar. Coba lihat. Dengkot paling parah dalam mengingkari kebenaran bernama Fir'aun. Allah mengatakan tentang hati Fir'aun, dia yakin apa yang dikatakan Musa, itulah dia yang benar. Hatinya tahu bahwa itulah yang benar. Alasan apa? Alasan kekuasaan. Alasan apa? Alasan malu kau patuh kepada Nabi Musa. Masa saya seorang Fir'aun patuh kepada Musa, yang dia Bani Israel, yang rakyatnya pembantu di kerajaan saya, pembantu di istana saya, pembantu di sawah dan ladang saya. Malu. Kemudian menuding Nabi Musa, kamu ingin apa Musa? Kamu ingin menguasai negeri ini menggantikan aku? Sebenarnya hatinya sudah Allah katakan wastaqanat sa'anfusum, hatinya yakin akan apa yang diucapkan Nabi Musa alaihi salam. Adakah di dalam perjalanan hidup Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simbol durjana lebih daripada Abu Jahal? Abu Jahal pernah ditanya oleh sahabat karibnya ketika masih sama-sama di atas agama Quraisy. Ketika mereka bicara khusus, tidak di depan umum, Abu Jahal ditanya, wahai Abul Hakam. Bah, panggilan Abu Jahal sesama mereka bukan Abu Jahal, itu panggilan kaum muslimin kepada dia. Namun sesama mereka panggilannya apa? Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, kita mengatakan Muhammad itu pembohong. Kita mengikrarkan, menyampaikan kepada orang-orang Muhammad itu berdusta. Apa benar Muhammad itu berdusta? Kata Abu Jahal, Muhammad tidak berdusta. Coba lihat, Muhammad itu tidak berdusta, dan tak mungkin bagi Muhammad itu berdusta. Namun Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita Bani Makhzum sama-sama ingin menjadi yang terbaik di kota Mekah. Mereka melakukan ini, kita melakukan juga, kita melakukan ini. Sekarang mereka mengatakan kami ada nabi. Dari mana kita Bani Makhzum punya nabi? Ternyata permusuhan suku yang memotivasi Abu Jahal untuk mengingkari kebenaran. Ketika ditanya Muhammad, dia menyatakan Muhammad berdusta, Muhammad berdusta, Muhammad kadzab. Namun hatinya mengatakan tidak. Ketika ditanya oleh sahabat karibnya di momen khusus, dia mengatakan Muhammad tidak berdusta, Muhammad itu jujur. Berarti benar, apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Namun gak mungkin kita kalah dari Bani Hashim. Kalau kita akui Bani Hashim punya nabi, hilang kemuliaan Bani Makhzum, bani kita, baninya mereka. Maka pembohong Bani Makhzum lebih kita cintai daripada jujurnya Bani Hashim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di dunia kita disuruh Allah tabaraka wa ta'ala untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepatuhan kepada selain Allah harus mengikut kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bertabrakan dengan ketaatan kepada seseorang, maka yang harus dimenangkan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan bukan ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Itu yang harusnya terjadi, dan kita tahu itu. Taat kepada pemimpin, taat kepada Allah dan Rasulnya, dua-duanya kita kerjakan, selagi dua-duanya tidak bertabrakan. Namun kalau bertabrakan, kalau harus memilih, tak bisa dua-duanya sekali jalan, seiring. Karena satunya nyuruh kanan, satunya nyuruh kiri, bagaimana mungkin akan disatukan? Satunya nyuruh kerjakan, satunya melarang. Bagaimana akan menyatukan antara mengerjakan dan meninggalkan dua hal yang mustahil untuk bersatu? Di antara hal-hal yang mustahil di permukaan bumi menyatukan dua hal yang bertabrakan. Perintah Allah, tinggalkan. Perintah seseorang selain Allah, kerjakan. Itu bertabrakan habis. Kalau Allah, kita patuhi Allah dan Rasulnya, kita pasti tidak patuh kepada orang tersebut. Kalau kita patuhi orang tersebut, kita pasti melanggar kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Rasul tercinta, patuhi Allah dan Rasulnya. Jangan patuhi selain Allah dan Rasulnya. Walaupun kita muliakan orang tersebut, walaupun kita hormati orang tersebut, walaupun kita segani dia, walaupun kita takuti dia, di dalam surah Al-Ahzab, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Ayat yang ke-67. Mereka berkata, wahai Rob kami, dulu di dunia kami taat kepada sadatana, pemimpin-pemimpin kami, sayyid-sayyid kami, wakubaro'ana, pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila, dan mereka yang menyeret kami kepada kesalahan dan kesesatan. Apa yang disesali di sini? Ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah yang bertabrakan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Dan di dalam ayat ini adalah orang-orang terpandang, pemimpin-pemimpin, atasan-atasan. Dan akan disesali di padang mahsyar. Dan mereka sampaikan kepada Allah dan Allah sampaikan kepada kita. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami dunia dulu ikut pemimpin. Kami dulu yang ikut pembesar. Contoh, ketika kita tahu itu hal yang tidak boleh untuk kita tanda tangani, lalu kemudian atasan mengatakan tanda tangani. Kalau kita tahu itu nggak boleh ditanda tangani. Di sini bertabrakan antara ketaatan kepada Allah dan taatan kepada atasan. Dan semua Muslim yang benar-benar ikhlas dalam keislamannya tahu sebenarnya itu tidak boleh dia kerjakan. Tetapi sungkan kepada pemimpin, sungkan kepada atasan. Itu kan perintah atasan. Saya karyawan, saya bawahan, saya mau apa kok? Saya sebenarnya tidak mau, tapi saya harus tanda tangan juga. Nah itu dia yang disesali padang mahsyar. Tahu koknya itu yang disesali. Tidak bisa begitu, harusnya. Ketika itu terjadi, yang Allah inginkan, engkau mau taat siapa? Taat Allah atau taat yang lain? Taat Allah atau taat atasan? Ada yang berani nyoba tuh. Pak, maaf pak, ini gak boleh pak, ini dosa. Saya takut ngerjakannya. Sama atasannya digertak sedikit. Kerjakan saja, saya tanggung jawab di hadapan Allah. Itu mulai jadi alasan tuh. Dia akan tanggung jawab kan? Enggak. Dia tidak akan tanggung jawab. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'u al'adzab. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari semua orang yang mengikutinya. Dia akan cuci tangan. Dan ketika manusia disuruh kerjakan saja, saya tanggung jawab di akhirat, itu hanya rayuan, jebakan yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena amalan tanggung jawab masing-masing. Dia nyuruh, kita mengerjakan. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah telah menyuruh, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah telah melaksanakan. Tidak ada cerita, itu suruhan dia, saya bebas. Tidak ada cerita. Dosa kita, dosa dia. Dia bertanggung jawab akan dosa dia, kita bertanggung jawab akan dosa kita. Tak akan dosa kita, dia yang tanggung, itu gak akan ada. Satu-satunya bab yang dosa kita orang lain yang merasakan apabila orang tersebut tidak punya lagi pahala untuk membayar kezolimannya kepada kita. Lalu Allah ambil dosa kita, lalu Allah nyuruh kita rajin untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain. Rajin untuk menutupi kesalahan orang lain. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita catatan kitab kita di tangan kanan kita. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.
3: Salam pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu Jalla wa'ala, inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustaz dengan jamaah, jamaah dengan ustaznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Namun, dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati hiya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustadz, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik. Dan bahasa komunikasi yang terbaik. Dan suasana komunikasi yang terbaik. Karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar. dan kualitas iman kaum Ansar, dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar, dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum, sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross-check. Kita perlu melakukan cross-check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross-check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross-check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian. Dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu. Dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah. Tapi ternyata gak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross-checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita, maka cross-checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut

jika orang soleh yang membawa berita perlu cross-check apa tidak? Perlu cross-check apa tidak? Tidak perlu cross-check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross-check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji. Seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik, informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Oke, dia orang soleh, tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad, lalu dia cerita 2 minggu kemudian lupa, dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa yang melakukannya itu Muhammad, saya gak ada maksud nuduh Muhammad, tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa, maka cross-check juga. Oke, dia soleh, tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh, orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak, orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah, tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim, langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel langsung copy paste, baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini, yang mana ya? Yang kemarin. Oh, Anda belum baca. Bayangkan, belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross-check ini penting. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu. Atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama. Itu cross-check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi, ini Nabi loh. Beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss, padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100. Itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-check lah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat

kita yang gak pernah ketinggalan sholat lima waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima, kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bih. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk melalui diriku, itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum. Demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum. Dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya gak bisa bantah. Saya gak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini gak bisa dibantahkan. Kita udah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian. Bukan itu. Gak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu. Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu. Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan itu tidak masuk ke dalam kategori man, sebagaimana firman Allah, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat, agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan,
maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu amanu wa afdal. Allahu Akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wahai rasul. Allah dan rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum laqultum fala shaddaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi wal rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar, gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia, subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansar langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau dan tentu saja milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang enggak ngotot, yang enggak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah
menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Anshar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Anshar. Mereka betul lepas kontrol. Tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta. Bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW. Karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, hikmah yang ketujuh, disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Anshar tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya. Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halalu, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu, kalau halal, itu memperlama hisab kita, kalau haram, azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi, artinya, bu, kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat dan itu menjadi pahala pada hari kiamat? Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Anshar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang sangat disayangkan dilupakan oleh sebagian umat Islam dan dipraktekkan oleh pihak non-muslim dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat non-muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda cela mereka, Anda yang gak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menterjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz saya ini mu'allaf loh, Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Udah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, non-muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha illallah, itu mu'allaf. Kelompok yang kedua mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan, tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri, karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik, walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Ya, akte kelahiran ada kolom agama enggak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran. Ada. Oke. Jadi orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah, apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mau kembali kepada Allah. Itu mu'allaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita. Kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah, agar apa? Agar dia tidak mengganggu.
Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk, tapi paling enggak dia diem deh. Oh, berarti kita takut sama dia. Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin satu dua orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'alaf, dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Kita tahu bersama salah satu orang yang dikasih 100 unta, padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10 M. Untuk pernah kasih orang 10 M, satu orang. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Famabariha yu'tini hatta innahu la'ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi. Sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Ya, coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M. Kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin. Khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang, dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Enggak pernah nolak kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisha katirin bainal jabalain min syatis sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung, satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Hah? 100 kambing. Hah? Kok lama banget sih? Hah? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa. Rojul, seseorang datang. Bukan tokoh, rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah.
dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan dunia, dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya tidak, Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama, dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Tidakkah kalian senang wahai Ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira. Seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah jalla wa ala? Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Lu'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut.
Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka, membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami? Bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan. Tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja gak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfiqdu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri, sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat. Hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anak khawatir orang lain menganggap ria? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap ria, itu ria juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh ria, Pak Ustaz. Itu ria juga. Parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya au kama qala." Barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir ria, itu ria dengan warna yang lain. Itu ria dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau masalah dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan, sampai Qom Ansor mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah." Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus, makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. "Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau?" "Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah." Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga melihat engkau salah. Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan, "Saya sholat tahajud sekian," dan seterusnya, dan sebagainya.

alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup, perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa, Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu Maha Adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup, Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata, tangan dan kaki, darah, tulang, nasi. Dibagi rata oleh Allah. Adil. Tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti, yang merasa dirinya kekurangan. Padahal dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, gak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah,
Kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa. Tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata. Lisan, satu lisan. Wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya enggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita. Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja.
Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama. Kami turunkan dari langit, Wa anzalna minal mu'asirat. Kami turunkan dari awan. Ma'an fajjaja. Wa asqainakum ma'an furata. Wa anzalna minas sama ima'an mubaraka. Afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun. Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali. Allah menyebut nikmat air. Agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air. Bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat. Satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi. Nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu, kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Tak terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston, ya, gedung Aston paling tinggi ya, paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu, bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari, samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan, ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston,
punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua Pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Enggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang, karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan, diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini, aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara.
yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak, tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa sebelum punya rumah, ya Allah, sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan, udah enggak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, enggak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah, RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang enggak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya enggak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita.
Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian. Lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur dari malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan, langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk perusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah isya atau pengajian setelah isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat.
Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis sisa tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang. Sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Yalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyiral muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel itu, begini ternyata Hotel Aston. Wah, saya bisa dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap enggak bisa tidur. Karena dunia bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur. Bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran ngelihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi. Sanderan di becaknya gitu. Tertidur, ngorok. Nikmatnya hidup kalian. Di atas becak. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain.
karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء عليم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "Wa hayatika." Demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama buistu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa at'imu at'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah, kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya. Seluruh akhlak Nabi luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mukjizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami yang harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini hadis ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi SAW masuk, maka mereka berkata, Atanal Amin, telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun, ya. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh, ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak. dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhad syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid saiful min suyufillah. Pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah. Dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir. Mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang. Yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya, menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, aharamun hu, ya Rasulullah. Apakah dhab hukumnya haram, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qawmi faajiduni a'afuhu. Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari, apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah, sanallahu alaikum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi. Sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa di? Singkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkap. Ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka kebiasaan mereka satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah. Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya,
2: untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang, wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan, wahai apa namanya, gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP, cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya, dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, wah, bu, kok enggak sikatan sih? Jangan, gitu. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fayakula da'li da'li fa'akulu lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi SAW, da'ili, da'ili, sisakan air buatku, wahai Aisyah, sisakan air buatku, wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi SAW terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya, tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, membunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga, artinya ya. Intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup, nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang, istrinya gimana? Lewat sana, suruh lewat sini. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat.

sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Aduh, saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa? Itu harta. Kemudian makanan juga

tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah, jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya.
Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada mu'allaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang gak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa ayahnya terbunuh? Dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Ya, semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sofwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya. Dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah."
dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang ustaz enggak punya baju ya, kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba orang datang, ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente? Ya ustaz saya. Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, Ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu, kata dia, demi Allah saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani, saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu, maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai. Inna ma'ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras.

dilempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya, ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustadz, zaman sekarang tidak bisa ustadz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu diantara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diantara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepada aku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah, tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman lihajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli.

Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi, tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil, tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ya ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta, namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad." Ya, tidak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, tidak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta, ya nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala."
maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu, maka bagi kepada saya. Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atu, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW, kusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, "Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya ja'a ibnuhu ila Nabi SAW." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin, bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan, di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi SAW. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi SAW. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa sholli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik.
Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW komisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, solat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, alaisallahu nahaka antusolliya alal munafiqin, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sabi'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi SAW. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intas taghfir lahum sabi'ina marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih, jangan sekali-sekali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibn Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka, dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam.
Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka. Kita toleransi terhadap mereka. Namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan. Ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan. Ya, masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana? Kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita toleransi, jangan kita ganggu. Silakan mereka melakukan acara tersebut. Selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagi mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalath, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja,
antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz, antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi, sudah dia. Mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar. Lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya, untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul, namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar, dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Bagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran, misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk tidak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya. Tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut, ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima sedangkan dia selalu menjaga solatnya tapi dia tetap berbuat zina?
kita mengatakan secara dalil salatnya diterima. Akan tapi salat ini pasti tidak beres. Karena Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha salat dan berusaha memperbaiki salatnya dengan salat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar salat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya salatnya insyaallah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan, ya. Namun saya katakan salatnya sangat sangat dipertanyakan, karena salat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan salatnya hanya salat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk salat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Rojak, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Rojak TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya. Demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat. Rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas.
Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil, kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab, ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka, dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya, tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya. Menghargai suami. Ya, dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memikirkan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. يا الله semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat,

punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Nggak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Nggak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan salawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersalawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul SAW, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum, kalau baru menikah, lagi diem-diem duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri antum? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak nggak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya nggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang... Jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi, 9 atau 11. Nah, mana tuh mau nyebutkan? Fadl. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Masya. Sofia. Zainab. Iya. Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah. Anda kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadl. Nah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam. Tapi namanya istrinya Nabi, ya nggak tahu, Ustaz ya. Nggak pernah belajar. Tapi paling nggak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi, ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, al-mar'ah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu, perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan al-mar'ah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya.
Tapi ingat sabda Nabi.

ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas, nggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz. Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, si enteni tak ngitung dino, ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor, liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, kumu maghfuran lakum, bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia
itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim, bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini, oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore umpama. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu." Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rezeki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah yang Maha kuat dan Maha perkasa." Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita perbuat. Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah, kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini.
Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun walahu. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga, dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu, wah, ana sudah tiga. Insyaallah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung. Tapi dia takut katanya, gak bisa mendidik anaknya. Karena memang gak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9, semuanya hafidh lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan, وَتَكَثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan, kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani gak nanam karena takut gak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatuh. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis, ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati, selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar.
karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Ini tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka, apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini enggak panjang, seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan panen? Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca, di surat Al-Hadid. Ayat 20 itu, Allah berfirman, Kama thali ghaithin a'jabal kuffar, nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Jadi sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda, sekarang udah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita enggak tahu. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari
Beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kesian sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, hai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjek-injek sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau di apa mobilnya bapak? Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget? Tapi itu yang akhirat kita terkadang lupa, jemaah. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Enggak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah. Kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis, Pak. Pasti menangis. Sedih, ya, kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa?
Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang cintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil, sukses. Suatu hari, akan ada hari dia bersedih. Dia bangkrut. Dan kesedihan yang paling menyedihkan, tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah, nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak, tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan, mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu, akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dia lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100 ribu.
100.000 rupiah. Orang berpikir, luwe akeh, lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000. Euro itu nilainya 1.000. Yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi enggak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100.000 enggak ada harganya. Itu orang yang enggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, betul lebih banyak tembaganya, enggak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara, sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya, yang kalau bilang dunia dan isinya ini, kita lihat Gresik dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya, kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia, semuanya itu, Pak, di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang itu. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah. Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan Basri? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng gak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuna 'alaiha bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar 1 dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini 1 dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? "Wallahi, demi Allah, law kana hayyan kana aiban." Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. "Annahu asaq," itu kupingnya kecil. "Fa kaifa wa huwa mayit?" Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini semua. Bapak kita Adam di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata enggak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1 M. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1 M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, "Kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini.
Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya, ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang 5, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi itu. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat pengasing sebenarnya. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ana sing cek. Nah, barakallahu fikum. Nah. Tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat, supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang enggak enak, Pak? Buah yang enggak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Insyaallah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya. Bayangkan, kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar, seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya gak berhenti, nikmatnya juga gak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'dun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70. Enggak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat? Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50 ribu tahun itu pada hari kiamat. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50 ribu tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan 1 hari di akhirat? Waktu, kita lihat sekarang, nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan, surga yang disebutkan di Al-Quran itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Quran surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih hadiah yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan. Apalagi dengan, Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari. Itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wala khatar ala qalbi bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa.
ingat surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan, kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan, ya dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kadang. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah, harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah, dari susu, Pak. Subhanallah. Itu diberikan. Gak mau susu. Allah tambahkan wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamr, ladzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya. Subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Enggak enak, mati aku. Bayangkan gimana dak suul khotimah, Pak. Gimana enggak suul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Enggak perlu dioplos, tinggal pakai cipu. Masyaallah. Sungai isinya khamr, ladzah, enak masyaallah li syaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rezeki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dek? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100.000 enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufu hadaniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk,
Orang kaya ya, orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Ora iso, Pak. Mesti dia harus pesen, ambilkan apel. Di sana antum

dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. "La maudi'u sauti ahadikum," tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha," lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya top. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu, kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun, yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Nih Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir, atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal, karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan, "Kullama nadijat juluduhum," setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan, "Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. "La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun." Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia? Amnesti. Apa? Remisi ya, remisi enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik.

minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa. Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humudz zalim, mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan ya. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya, kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Baik, setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah tetap di tempat kerjanya? Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta sebulan. Kau kerja pagi sampai sore, dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau? Beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan. Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepengin punya mobil, kepengin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Enggak lama. 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya

pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi. Subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang, tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur. Mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat, subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu. Dia punya ibu matre, subhanallah. Karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat. Mi, ikut mi. Dia aja. Dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat. Anaknya berapa itu mijetin kakinya. Si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini. Seneng hidupnya, subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratnya. Karena Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak. Seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan.

asuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja, berusaha. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan? Sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan orang itu takut miskin. Walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai berikan. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian. Gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu. Nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang gak sholat. Ente kenapa kok gak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti Ustaz, saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak? Sekarang nih waktunya. Kapan lagi? Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala alaihi al amad fa qasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab. Karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua. Muslim tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, enggak kembali kepada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu.
Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat. Nanti pada hari kiamat itu iblis akan berceramah. Akan berpidato di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'antukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat, dari padang mahsyar kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman baqa'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsah. Jadi katakan di situ ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, "Ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi." Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman

0: Bapak Supeni umpamanya bin Juwono akan dimakamkan sekian. Kita sering gitu. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa ashaddaq wa akum minas salihin. Orang ketika mati dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, enggak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah, banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini. Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta? Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana kosong malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ini taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah ingkar janji. Allah gak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah.
1: Contoh, umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, "Syafiq, ente bawa duit?" "Bawa." "Berapa?" "1 juta." "Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh." "Ana cuma 1 juta, ana ganti ente 100 juta." "Betul, betul. Bismillah, kasih." Karena kita tuh sahib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin jamaah? Man dhaladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya kau ngutangin aku sudah. Kau ketika ngeluarkan itu ngutangin aku. Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah jamaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah subhanallah, punya duit kasihkan, Allah ganti jamaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah waktunya udah habis nih jamaah, 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, "Isqi hadiqata fulan." Suara itu mengatakan, "Sirami kebunnya fulan." Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, "Assalamualaikum," dia tanya, "Masmuk, nama inti siapa?" "Fulan," kata dia. "Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan." Kata dia, "Kenapa kau tanya namaku?" "Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar." "Aku dengar namamu disebutkan di awan." Allahu Akbar. Dia ngomong, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian." "Amma waqad sami'ta," adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, "hasil kebunku ini aku bagi 3 jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan jemaah." Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta, onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." "Rasulullah, nih, ini di jalan Allah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktum." Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkan dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita
0: menasihati teman yang sudah yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita. Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang enggak ada kekurangannya, mencari teman yang enggak ada salahnya, sampai mati enggak bakal punya teman. Enggak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah." Apa kata Rasulullah SAW? "La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli Badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, "Lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian." Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum melihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? "Inni uhayyi adui inda ru'yatihi liadfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira albishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati." Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah. Insya Allah waras kate. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath." Enggak boleh. "La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak halal
1: Bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak hal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, "Anziru li hadzain." Untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, wala ya'ti ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu waliyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah, kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini, pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Quran disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talavva, macam-macam disebutkan. Tapi neraka itu tingkatannya ke bawah. Dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin. Yang Allah mengatakan, innal munafiqin fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk, dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin yang dikatakan orang mukorobin itu kalau nggak sholat sunnah merasa dosa jemaah. Nggak sholat sunnah merasa dosa karena dia apa, ya Allah, eman-eman ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Insyaallah. Nah. Sampai mana jemaah? Ya nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu'. Seperti mutiara-mutiara, subhanallah jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang mukarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi mukarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Ana makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya ana ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini ana makan kepingin ana sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, ana kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya untuk jadi mukarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya, Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka tapi otaknya mendidih, jemaah. Itu azab yang paling ringan seperti itu, jemaah. Kakinya dikasih terompah dari api kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah minan nar. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik, jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Abadun nikmat kubur tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya. Dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa. Dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau ngulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat enggak mau minum karena enggak punya duit. Ana tobat, ana nyesel enggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad enggak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin
yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdun nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga. Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Na'am. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yustajabalah wa mut'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat, kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di malam hari ini, sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Antum yang mubarak ini. Di tema kajian kita membahas tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Indonesia bahwa hari ini akan dilakukan Ru'yatul Hilal atau sidang isbat penetapan masuknya satu Dzulhijjah, ya, yang akan kita dapatkan informasi insyaallah malam hari ini. Karena kita ketahui semua yang berhubungan dengan masalah penetapan ibadah berdasarkan tahun Hijri, ya, baik itu menetapkan Idul Fitri atau puasa ataupun Idul Adha, ya, semua berdasarkan Ru'yatul Hilal, ya, sebagaimana dalam masalah Idul Fitri maupun Idul Adha di hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi," berpuasalah ketika kalian melihat bulan sabit, bulan hilal, dan beridul fitrilah ketika melihatnya. Kemudian secara umum ibadah puasa, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha itu disyariatkan kita lakukan bersama pemerintah kaum muslimin, pemerintah kita, selama mereka menetapkannya sesuai dengan dalil, ya, dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun." Berpuasanya kalian adalah ketika kalian, ya, kaum muslimin berpuasa, beridul fitrinya kalian ketika kaum muslimin beridul fitri, dan beridul adha ketika kaum muslimin beridul adha. Jadi kita menunggu penetapan pemerintah di malam hari ini insyaallah untuk menetapkan apakah besok masuk satu Dzulhijjah atau belum. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah musim kebaikan yang sangat istimewa. Disebut-sebut sebagai musim yang paling utama yang ada di hari-hari kita di dunia ini. Ya, tentu dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr di ayat yang pertama dan kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ada sebagian ulama yang menafsirkan di sini maksudnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada juga pendapat yang kuat dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang jelas, bertemu dengan musim kebaikan seperti ini adalah satu keistimewaan. Berarti kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meraih keutamaannya untuk kita menjadi termasuk hamba-hamba yang terpilih karena bisa ya mengamalkan kebaikan-kebaikan di musim tersebut yang singkat waktunya tapi sangat besar keutamaannya, untuk kita bisa mendapatkan keutamaan yang maksimal di sisi Allah yang ini bisa menjadi sebab keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Tapi barakallahu fikum, tidak asing bagi kita dan mungkin sudah sering kita pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari, yakni musim kebaikan, yang ketika itu beramal soleh paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang ditafsirkan langsung oleh rawi hadis ini. Kila, ada yang bertanya, yang diantara sahabat ada yang bertanya radhiyallahu ta'ala anhum, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga melebihi keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yani amal soleh di 10 hari ini juga melebihi keutamaan berjihad di jalan Allah, ya? Tidak juga berjihad di jalan Allah melebihi keutamaan amal-amal di 10 hari awal ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga dengan berjihad di jalan Allah, yakni berjihad pun tidak mengalahkan keutamaannya, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali dari semua itu. Dia terbunuh, hartanya habis di jalan Allah. Itu baru bisa mengungguli keutamaan amal di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Coba antum perhatikan, ini kan menunjukkan keutamaan besar. Bahkan secara zahir hadis ini disebutkan, ya, amal di 10 hari ini ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Makanya ya, ini menunjukkan bahwa pendapat yang

ajran, lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Yang jelas berarti amal-amal di hari-hari ini pahalanya berlipat ganda. Dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang beriman, yang mempersiapkan dirinya dengan amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan di waktu yang singkat ini, karena pahalanya demikian tinggi, demikian agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa semua amal soleh secara umum ya lebih utama dilakukan di 10 hari awal ini dibandingkan waktu-waktu yang lain, meliputi semua amal soleh ya. Tentu setelah amal-amal yang wajib, berarti amal-amal soleh yang sifatnya anjuran dalam Islam, baik itu sholat-sholat sunnah, baik itu puasa ya, puasa sunnah. Tentu puasa ya mestinya sampai hari ke-9, karena hari ke-10 kan ada larangan berpuasa di dalam hadis yang sahih, yakni hari Idul Adha ya, sebagaimana Idul Fitri dilarang berpuasa tentu saja. Kemudian bersedekah ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada kaum muslimin, menyambung silaturahim, banyak beristighfar dan banyak berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amal yang dianjurkan secara khusus di dalam Musnad Imam Ahmad, ada riwayat yang semakna dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, setelah menyebutkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di bagian akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di 10 hari awal ini bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi di sini amal-amal soleh bersifat umum ya, dan tentu ada sebagian amal-amal yang lebih utama yang ada disebutkan keutamaannya tersendiri atau ada anjuran tersendiri, seperti tadi memperbanyak takbir di hari-hari ini, kemudian seperti berpuasa. Jadi berpuasa kita tahu termasuk amalan soleh, dianjurkan untuk kita lakukan dan diperbolehkan kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuma tentu saja antum tahu tanggal 9 hari Arafah, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji ya, karena bagi yang menunaikan ibadah haji itu anjurannya dia tidak perlu berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, waktu beliau diberikan segelas susu ketika hari Arafah, beliau meminumnya di depan para sahabat, menunjukkan beliau tidak puasa di waktu itu. Dan antum kan tahu hari Arafah itu adalah intinya haji ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, yakni wukuf di Arafah yang dimulai dari setelah matahari tergelincir, yakni setelah salat duhur sampai matahari terbenam ya, baru meninggalkan Arafah. Nah, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk melakukan puasa Arafah yang keutamaannya sangat besar. Ini termasuk yang disebutkan anjurannya secara khusus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari dalam sahih Muslim dari hadis sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari, yang namanya beliau adalah Al-Harith Ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Arafah, maka beliau bersabda, ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah puasa ini bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Yakni menggugurkan dosa-dosa dua tahun. Bayangkan, dan tentu menurut jumhur ulama, kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan pengampunan dosa seperti ini

Maksudnya dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu syaratnya harus dengan taubah, taubatun nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang jelas keutamaan ini sangat besar. Menggugurkan dosa-dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan kemudian tahun yang berikutnya. Ya. Maka ini termasuk yang tentu untuk kita berusaha. Di antara puasa yang paling utama antara 1 sampai tanggal 9 yang paling utama adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian berzikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah juga dianjurkan di hari-hari ini. Ya, ada zikir yang kita kenal dengan istilah zikir mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir mutlak maksudnya tidak terikat dengan waktu. Ada zikir yang terikat dengan waktu salat. Ya, ini bertemu dengan 10 hari awal Dzulhijjah, bahkan bertemu dengan 3 hari berikutnya. Jadi secara umum untuk zikir itu disyariatkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik, iya kan? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu ada ayat yang Al-Qur'an yang menganjurkan zikir secara khusus di hari-hari ini. Yaitu firman Allah di surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka yang menunaikan ibadah haji bisa menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Ya, di hari-hari haji ini, dan agar mereka berzikir membesarkan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi, yang telah ditetapkan, diketahui atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Ada penafsiran yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud dari ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumi dalam ayat ini, maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti di hari ini dianjurkan memperbanyak zikir, bertakbir membesarkan Allah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar, bertahmid. Yang mungkin antum pernah dengar di dalam sahih Imam Bukhari dibawakan secara muallak, muallak maksudnya tanpa sanad. Ya, langsung kepada sahabat disebutkan. Imam Bukhari itu dalam sahihnya, beliau terkadang ketika menyebutkan satu riwayat yang tidak sesuai dengan syaratnya, karena Imam Bukhari itu kan syarat hadisnya dia yang paling tinggi, paling sahih. Kalau ada hadis yang sahih tapi di bawah syaratnya, dia sebutkan kadang-kadang dalam bentuk mu'alak, tanpa sanad. Sehingga kalau beliau sebutkan dalam bentuk jazm, seperti memastikan, ya, misalnya dari sahabat ini atau sahabat Ibnu Umar berkata demikian, Abu Hurairah berkata demikian, Aisyah radhiyallahu taala anhum berkata demikian, itu berarti isyarat itu sahih riwayatnya. Tapi kalau beliau sebutkan dalam bentuk tamrid, diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Aisyah, itu berarti ada isyarat bahwa ini lemah riwayatnya. Intinya dalam Sahih Bukhari disebutkan ya secara muallak tadi, dan termasuk yang jazm, ya, yang ada isyarat bahwa ini adalah sahih riwayatnya, bahwa dua sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ini dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibandingkan sahabat yang lain. Dan Ibn Umar dalam hal ini sahabat yang dianggap paling kuat dalam menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ini, keduanya itu di 10 hari awal Dzulhijjah, yadkhulani fis-suq, kana yadkhulani fis-suq fayukabbirani. Mereka sengaja masuk ke dalam pasar kemudian bertakbir di pasar. Jadi karena di pasar kan banyak orang, kemudian tempat yang lalai, iya kan? Mereka masuk di pasar bertakbir. Ya, fayukabbirun nasu bitakbirihima, sehingga orang-orang di pasar bertakbir dengan takbir keduanya.
Ini di 10 hari awal Dzulhijjah. Yang dimaksudnya ini takbir di mana saja, tidak terikat dengan waktu. Memperbanyak takbir. Dan memang lafaz takbir sendiri secara umum itu kan tidak disebutkan di dalam hadis dengan lafaz tertentu. Ya, selama ini yang kita dengarkan takbir yang selalu kita baca di waktu Id itu, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, atau ada juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, seperti yang diriwayatkan dalam kitab Musannaf, ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq. Ya, lafaz takbir keduanya seperti yang kita kenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini tentu lafaz yang sesuai dengan syariat, apalagi dari Ibnu Mas'ud, tentu dari sahabat lebih utama kita ambil dari dibandingkan yang selainnya. Ada lafaz yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, wa ajallu, Allahu akbar, ala ma hadana. Ini juga lafaz takbir yang bisa kita ucapkan. Yang jelas tadi di 10 hari awal Dzulhijjah itu diperbanyak mengucapkan takbir ini, sampai tadi contoh dari sahabat mereka masuk di tempat yang merupakan orang-orang ramai, yakni di pasar, berarti di jalan-jalan. Ya, bukan hanya waktu kita di masjid atau sedang menuju ke masjid, di mana saja kita berada dianjurkan untuk kita banyak menyebut nama Allah, bertakbir dengan takbir yang dicontohkan tadi, misalnya dari dua sahabat tadi, untuk kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh dalil Al-Qur'an tadi dan juga tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar, dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga dianjurkan banyak bertakbir, berzikir. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Yani 3 hari. Hari tasyrik setelah tanggal 10, yakni tanggal 11, 12 dan 13. Makanya di hari-hari tasyrik ini juga kan hari-hari yang dilarang berpuasa. Tanggal 10 jelas ada larangannya. Kemudian hari tasyrik di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari ini ada larangan untuk berpuasa, hanya dikecualikan ketika orang yang apa ini sedang menunaikan ibadah haji, kemudian dia tidak mampu untuk menyembelih sembelihan, misalnya dia hajinya haji tamattu. Ya, karena kan disuruh berpuasa 3 hari ketika di hari-hari haji, kemudian 7 hari setelah pulang, disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagi mereka karena kesempatannya di waktu haji terbatas, diperbolehkan dia berpuasa di 3 hari tasyrik tersebut. Meskipun kalau dia mendapati hari lain tentu lebih baik. Itu bagi yang berhaji. Adapun bagi yang tidak berhaji, maka tadi dilarang untuk berpuasa di hari ini, di 3 hari ini, tapi 3 hari ini merupakan hari-hari yang dianjurkan juga untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang kita sebut dengan istilah zikir mutlak. Sekarang ada istilah zikir muqayyad. Dan ini ada hubungannya dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Zikir muqayyad ini disebutkan di dalam ucapan beberapa dari para ulama
termasuk penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz rahimahumullah ta'ala. Akan tetapi secara riwayat itu diisyaratkan kelemahannya oleh sebagian dari para ulama, yakni zikir muqayyad ini zikir yang berkaitan dengan waktu sholat. Setelah selesai sholat, membaca takbir tadi. Ya, dan itu dilakukan di lima hari. Di lima hari, ya, ketika diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan juga dalam bentuk ada isyarat kelemahan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'atin minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok dari sahabat. Ada penjelasan dari Syekh Ali Hasan di kitab Ahkamul Idain yang menyebutkan bahwa riwayat ini lemah. Yaitu mereka melakukan zikir setelah selesai sholat lima waktu, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah, setelah selesai sholat subuh mulai dibaca zikir ini sampai tanggal 13 akhir hari Tashrik, yaitu sampai setelah selesai sholat asar. Dan ini kalau di Arab Saudi diamalkan, ya. Jadi setelah selesai sholat, orang itu kemudian mungkin dia membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, sampai selesai, baru dia mengucapkan takbir sampai 3 kali, baru kemudian melanjutkan dengan membaca zikir setelah selesai sholat. Ya, ini riwayat ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama, termasuk Syekh bin Baz sendiri juga menyebutkannya, dan beliau menyimpulkan berarti untuk 5 hari, ya, 5 hari, ya, ini tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu bertemu antara zikir yang mutlak dan muqayyad. 5 hari ini ketemunya. Ya. Karena 5 hari ini tadi kan sudah ada zikir secara umum di dua ayat yang tadi kita bacakan. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 13, kemudian ada lagi zikir dikir yang dikaitkan dengan setelah selesai sholat ini. Ala kulli hal, yang jelas di waktu ini memang sekali lagi dianjurkan untuk memperbanyak dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian tentu saja amal-amal kebaikan yang lain, ya, beristighfar. Kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, seperti sudah kita katakan tadi, berjumpa dengan hari istimewa itu, ya, menunjukkan hamba yang dipilih untuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut adalah hamba yang istimewa, hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika memilih sesuai dengan kehendaknya, dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan semua. Di antara makhluknya dia memilih yang lebih utama, dijadikan misalnya di antara hari ada hari yang paling utama, musim kebaikan. Nanti di antara negeri atau tempat ada negeri yang paling utama. Di antara manusia ada yang paling utama dibandingkan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan memilih, yakni mengutamakan satu di atas yang lain di antara makhluknya. Maka nalahumul khiyarah, dan bukanlah kembali kepada manusia pilihan tersebut. Ya. Contoh, kalau mungkin kemarin sering antum dengarkan pembahasan tentang bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ini waktu yang istimewa. Maka yang dipilih adalah hamba-hamba yang istimewa. Masih ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keburukan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya, hadis yang sahih asalnya terdapat dalam Sahih Muslim, rogima anfu anfum ri'in rogima anfu rojulin dakhala alaihi syahrul Ramadan fansalakha walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, selesai Ramadan belum diampuni dosa-dosanya. Ya, ini kesempatan untuk meraih kebaikan tersebut dia tidak dapatkan. Berarti ini hamba yang sangat buruk keadaannya. Jadi maksudnya di sini,
kita mempelajari dan berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan musim-musim yang mulia ini dan agar bisa mendapatkan keutamaannya, karena ini adalah sesuatu yang memang pantas untuk kita sambut. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, mengistimewakan kita, bisa mendapatkan keutamaan dan pahala yang berlipat ganda di musim kebaikan yang singkat ini yang tadi kita katakan manfaatnya akan sampai ya menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lihat saja, berjumpa dengan tempat-tempat yang dimuliakan. Ini kan hamba-hamba yang terpilih. Tidak semua misalnya orang yang berkesempatan ke Mekah atau ke Madinah benar-benar dia memanfaatkan keberadaannya di situ. Ada yang datang ke sana mungkin karena kerja, mungkin tidak ada pikirannya atau jarang. Itu pun ketika datang berkunjung ke dua masjid hanya untuk sekedar datang saja, bukan untuk meraih keutamaannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua tempat ini sebagai ma'rizul iman, ma'rizul Islam, tempat kembalinya orang yang beriman, orang yang punya pemahaman Islam yang baik. Ya, ini tempat yang dirindukan oleh mereka. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan selalu kembali dan berkumpul di Madinah sebagaimana ular yang akan selalu kembali berkumpul di sarangnya. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim disebutkan, innal islama la ya'rizu bainal masjidain. Islam itu akan selalu kembali dan berkumpul di antara dua masjid. Maksudnya berkunjung ke dua masjid ini dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Karena ini tempat yang istimewa untuk kita dapatkan keutamaan, ya, sholatnya, keutamaan amal-amal ibadah, keutamaan melaksanakan ibadah seperti umroh, haji dan seterusnya. Masya Allah. Ini karena kedua makhluk ini, ya, tempat ini Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa berjumpa dengan makhluk yang Allah muliakan seperti ini adalah keistimewaan dan kemuliaan bagi seorang hamba. Sama dengan contoh berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini keistimewaan yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak ada satupun yang datang setelah generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang bisa melebihi keutamaan mereka, karena mereka dimuliakan bertemu dengan makhluk Allah yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyertai, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk bisa berjuang bersama beliau menegakkan agamanya. Jadi di sini poinnya apa? Mereka bertemu dengan makhluk Allah yang paling mulia di antara semua manusia, bahkan semua jin dan manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah istimewakan mereka. Sampai disebutkan dalam biografinya sebagian dari para tabi'in, mereka itu dulu yang telah masuk Islam dan punya kesempatan itu berlomba-lomba datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan ini tidak akan bisa dicapai oleh generasi yang datang setelah mereka. Beberapa di antara tabi'in yang senior, yang diistilahkan mereka ini namanya al-muhadram, muhadramun. Muhadramun itu istilah dalam ilmu hadis, maksudnya orang-orang yang pernah mencapai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang mencapai masa jahiliyah. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena waktu itu tempatnya jauh atau ketika itu mereka ya terhalang dengan penghalang sehingga tidak bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi sahabat. Ada seorang seorang tabi'in yang senior, termasuk perawi hadis yang sangat terkenal dan sangat kuat, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim selalu, yaitu Imam Qais Ibnu Abi Hazim. Ya, dia orang seorang tabi'in dari kalangan penduduk Kufah. Itu dia melakukan perjalanan dari negerinya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allah menakdirkan sebelum sampai di Madinah sudah dekat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya, maka dia tidak menjadi sahabat. Tapi kesungguhannya, tekadnya benar-benar terbukti dengan perjalanan yang dilakukannya, sampai-sampai dalam biografinya disebutkan, dicantumkan, kadaan yakuna sahabian, hampir saja dia menjadi seorang sahabat. Ya, radhiyallahu taala anhu, saking tingginya kedudukan dan keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang seperti ini juga disebutkan dalam biografi tabi'in yang lain yang juga berusaha untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ketika dia sampai, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat di Madinah, ya, seperti yang disebutkan Imam Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah bin Thawb rahimahullahu taala, dan beberapa yang lainnya. Ala kulli hal, maksudnya di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi seseorang bertemu dengan musim-musim kebaikan, dan tentu saja, ya, sebenarnya setiap saat, setiap waktu, iya kan, Allah menurunkan rahmat dan kebaikan. Amal-amal ibadah kan selalu menyertai hidup kita. Setiap hari ada salat lima waktu, iya kan? Ada anjuran berzikir, zikir secara umum, kemudian ada zikir-zikir yang tertentu waktunya, zikir pagi dan petang, zikir setelah salat, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir sebelum tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Setiap hari, setiap saat kita bisa dapatkan sebab-sebab rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah disyariatkan sepanjang hidup kita sampai kita wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut." Allah tidak menjadikan bagi amalan seorang mukmin itu ada ajalnya, ada akhirnya, kecuali kematian. Ya, ini setiap saat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu-waktu tertentu untuk amalan yang semakin tinggi keutamaannya. Kalau kita ingin dapatkan pengampunan dari Allah, pengampunan yang berlipat ganda di hari-hari ini, kita amalkan banyak istighfar, di samping banyak berzikir dan amal-amal yang lain, banyak bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara wujud, ya, luasnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, karena diberi kesempatan mereka untuk bisa bertemu dengan hari-hari kebaikan seperti ini agar mendapatkan pahala dan keutamaan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, jamaah sekalian, hafizakumullah, ya, tujuannya kita mengetahui keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah tentu saja bukan untuk menjadikan ini musim kebaikan yang kemudian setelah itu berlalu musimnya habis kebaikannya, tidak. Kita ingin dapatkan keutamaan yang besar, kemudian setelah itu ini menjadi bekal kebaikan kita selanjutnya. Ya, kita ingat kembali makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kontinu dilakukan, terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Maksudnya, kita melatih diri kita memperbanyak amal-amal kebaikan setiap saat. Kemudian di waktu-waktu ini kita memperbanyak amal kebaikan tersebut dan lebih semangat kita tingkatkan dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan karunia yang besar bagi hamba ini, supaya dijadikan dia sebagai hamba yang bertakwa, yang setelah itu selalu menjalani kehidupannya dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam mengamalkan amal-amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, bagi kita taufiknya agar bisa bertemu dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang sudah di depan mata kita insyaallah, ya, dan bisa mengamalkan amal kebaikan yang mendapatkan keutamaan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu menjadi sebaik-baik bekal kita untuk nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka demikianlah penjelasan yang berhubungan dengan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami kajian kita di malam hari ini. Mungkin sebelum waktu Isya
datang atau sudah? Sudah masuk ya? Ya, kita kumandangkan azan dulu baru kita dengarkan. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan azan dulu. Masalah yang berhubungan dengan 10 hari awal Dzulhijjah juga adalah masalah larangan bagi yang berkurban ketika masuk awal Dzulhijjah, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahiya fala yamassanna min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, yakni sudah ada penetapan ru'yatul hilal, masuknya satu Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, ya, maka janganlah dia menyentuh atau janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya atau bulu yang ada di tubuhnya sedikit pun, ya, sampai kurbannya disembelih. Sampai kurbannya disembelih baru boleh dia melaksanakan hal tersebut. Ini juga yang berhubungan dengan adab di bulan Dzulhijjah. Dan menurut penjelasan dari sebagian para ulama, ini berlaku untuk kepala keluarga yang berkurban saja. Adapun keluarganya yang lain tidak berlaku hal ini. Ini untuk berlaku kepada kepala keluarga yang berkurban. Kan kita tahu yang berkurban kemudian kepala apa ini anggota keluarganya semua masuk dalam kurban tersebut. Tapi larangan tadi hanya berlaku untuk sang kepala keluarga saja. Atau kalau mungkin istrinya ikut berkorban sendiri, ya berarti termasuk dia juga yang kena larangan tersebut. Atau mungkin anaknya juga ada yang sudah besar dan punya kemampuan sendiri berkorban sendiri, maka dia juga berarti kena larangan yang disebutkan di hadis tadi. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Iya.

Dan sudah kita sebutkan tadi di dalam hadis riwayat Jabir ketika para sahabat berselisih apakah Nabi SAW melaksanakan puasa di hari itu. Ada salah seorang sahabi ya yang mengangkat gelas memberikan kepada Nabi SAW, maka beliau meminumnya di hadapan para sahabat. Dan itu hadisnya sahih. Ini merupakan bukti bahwa Nabi SAW tidak berpuasa di hari Arafah ya. Karena di hari Arafah itu kan orang disibukkan dengan berzikir, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tahu Nabi SAW ketika itu berdoa sampai baju bagian atas beliau jatuh ya, ini baju ihramnya, saking sungguh-sungguhnya beliau berdoa. Dan tentu dibutuhkan ketika itu ya seseorang lebih utama untuk tidak puasa, karena supaya dia lebih bisa bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sampai matahari terbenam. Nah, barakallah. Ada apa? Oh, perbedaan hari. Iya, oh ya, masalah pemerintah Indonesia sama pemerintah Saudi begitu maksudnya. Iya. Masalah ini sudah pernah kita tanyakan kepada para masyayikh yang ada di Madinah. Beberapa masyayikh kita termasuk juga seperti pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Kita juga pernah tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada di Madinah, beberapa ulama kita yang mengajar di Masjid Nabawi. Maka jawaban mereka sama dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Ketika antum melaksanakan sholat di sini, kayak kita sholat isya, apakah kita ikut waktunya di Arab Saudi atau di sini? Di sini jelas kalau kita ikut Arab Saudi, maka mereka saat ini belum sholat isya, iya kan? Karena kita lebih dahulu, ya. Jadi termasuk ibadah-ibadah yang berhubungan dengan puasa Arafah atau penetapan nanti Idul Adha dan seterusnya, ya. Sampai dicontohkan oleh sebagian dari para ulama. Dicontohkan sebagian dari para ulama bahwasanya ibadah itu sesuai dengan apa yang kita tetapkan di hari kita berdasarkan ru'yatul hilal, tentu saja ya, melihat hilal atau bulan sabit. Seandainya terjadi ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dua tanah haram ya dan kaum muslimin dalam kebaikan. Seandainya terjadi satu saat misalnya terjadi peperangan di Mekah atau di Arab Saudi sehingga terhalangi hari itu atau tahun itu untuk menunaikan ibadah haji, apakah karena tidak ada orang yang wukuf di Arafah berarti kita tidak boleh puasa hari Arafah? Karena ada sebagian orang yang mengatakan puasa hari Arafah itu kan berhubungan dengan wukuf di Arafah. Berarti kita puasa karena ada wukuf di sana. Tapi kalau terjadi seperti ini, peperangan misalnya di sana terjadi sehingga tidak ada wukuf karena tidak ada haji, karena kacau kan? Apakah karena ini tidak boleh kita puasa di Indonesia? Tetap berpuasa kita. Jadi hubungannya bukan karena ada wukuf di sana. Hubungannya adalah karena penetapan hari Arafah ya, ini tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana untuk Idul Fitri dan yang lainnya kita tetapkan sesuai dengan ru'yatul hilal di negeri kita masing-masing. Dan itu kan disebutkan di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Quraib ya, maula Ibnu Abbas bekas budaknya beliau, Quraib Ibnu Abi Muslim Al-Madani, seorang rawi yang terpercaya, waktu diutus ya untuk pergi ke Syam, kemudian dia mendapati di sana Muawiyah radhiyallahu taala anha yang menjadi khalifah kaum muslimin di sana, mereka berpuasa berbeda dengan hari yang ada di Madinah. Setelah kembali dia menceritakan ini kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan kita berpuasa sesuai dengan hilal yang kita lihat di Madinah. Sampai Quraib bertanya kepadanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah, apakah kamu tidak mencukupkan dengan apa yang dilakukan Muawiyah di sana, dia juga melihat hilal? Kata Ibnu Abbas, la, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, karena demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Berarti ini juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penentuan hari ya, Idul Fitri, Idul Adha atau Arafah dan yang lainnya berdasarkan hilal di negeri masing-masing, ini adalah merupakan perkara yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Sahih Muslim ini. Nah.

0: Baik, cukup sampai di sini mungkin kalau tidak ada lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammadul Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
4: Sama-sama.
3: Zak, yes man. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
5: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
3: Oh gitu ya?
5: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
3: Boleh banget.
5: Boleh ya?
3: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
5: Katanya ada.
3: Ada ya?
5: Ada dong.
3: Siapa yang mau bacain?
5: Dimas.
3: Oke, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
5: Iya.
3: Dimas.
5: Ya.
3: Silakan.
6: Oke deh. Jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rezek, jazakallah khair juga nih. Aduh, bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya nggak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong nggak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi nggak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya nggak sengaja ya? Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita nggak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya nggak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
3: Oke. Okay.
4: Itu teman antum, Van?
5: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
3: Teman kita berdua.
5: Maafin teman kita, Ustaz.
3: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
5: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
3: Silakan, Ustaz.
4: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
5: Iya, Ustaz. Ya.
4: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
3: Oke.
4: Okay. Dan di sini diriwayatkan Imam Muslim.
3: Oke.
4: Okay. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
3: Oke. Okay.
4: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
3: Oke.
4: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
3: Oke.
4: Sehingga mereka mengatakan nggak boleh potong kuku atau gunting rambut.
3: Iya.
4: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
3: Sah, Ustaz.
4: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
3: Okay.
4: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah.
3: Yeah.
4: Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
3: Yeah.
4: Jadi mereka menerima hadis di atas namun pemahaman dan makna perintah tersebut, apakah wajib atau sunnah.
7: Oke.
4: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
7: Iya, iya, benar Ustaz.
4: Arahan kita kepada teman-teman semua,
7: gimana Ustaz?
4: Jadilah seorang safety player.
7: Oke.
4: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
7: Oke.
4: Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut mazhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut mazhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
7: 50 ribu, Ustaz.
4: 50 ribu.
7: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
4: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
7: Iya, Ustaz.
4: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
7: Oh, Masya Allah. Okay.
4: Ini banyak banget fadilahnya.
7: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van. Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
8: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
7: Benar banget.
4: Dan satu lagi, adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
7: iya, Ustaz,
4: maka gak ada masalah. Maka nggak ada masalah sama sekali. Misalnya dia lupa dan seterusnya. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas. Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
7: Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listeners lainnya yang penasaran tentang hal ini, ya, Fani. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nuzulzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustadz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP.
1: Oh, bukan Van. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Afan. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
2: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah SWT.
1: Oh gitu.
2: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma, masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajay.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan, fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir, dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
2: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
1: Masya Allah. Makin banyak aja yang kita gak tahu, Van, tentang Zulhijjah, Van.
0: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, bener.
0: Masya Allah.
1: Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
0: Amin, Van.
1: Amin.
0: Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
1: Amin.
0: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
2: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wa'adzkur ismallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
1: Oh, Masya Allah.
0: Itu.
1: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
0: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
1: Amin.
0: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh, men, di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Hijjah tuh, gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan. Abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan. Abisin beneran deh. Karena kan Ustaz, keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita tanya nih. Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Daud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zat. Kan
0: iya,
1: tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: oh, Idul Adha.
0: Iya, bener.
1: Atau gak makan kambing rencana.
2: Kalau ada yang ngasih, Zat. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja, Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka, Ustaz, ya?
1: Iya.
2: Ya, jangan buka di tanggal 9, Ustaz, ya?
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
0: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah, karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
2: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
2: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Dan ini juga madhab Syafi'i pun demikian.
2: Okay.
1: Sebagaimana dalam Rondotu Talibin karya Imam Nawawi. Juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan masih banyak para ulama yang lain.
2: Yeah.
1: Jadi ya emang paling afdal seperti Rozak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh
1: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah disunnah.

0: tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, yes, gitu loh. Kalau gak bisa juga ya sehari lah paling, gak masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa, mungkin itu.
1: Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu Ustaz.
2: Gimana Van?
1: 9 hari aja?
2: 9 hari aja ya.
1: Insyaallah.
2: 9 hari bukber Van.
1: Insyaallah.
2: Bukber ya.
1: Bukber.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah.
2: Ustaz terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners Fani.
1: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Oke.
0: Okay. Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad, amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: Yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren.
1: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama dia akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
0: Nah,
1: jadi masalah tuh.
0: Ya itu, itu
1: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran nggak ada fulus itu.
0: Gawat, Ustaz.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menunduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah,
0: okay,
1: itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, okay. Bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan

0: dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
1: Oke. Okay.
0: Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
1: Benar.
0: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
1: Jadi
0: dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
1: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
1: iya tuh, clear ya?
2: Cukup clear ya?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah, kurban dulu, Fan.
1: Kurban dulu, karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
1: Insya Allah.
2: Ya, itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nusul Zikri Hafizahu Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
1: Benar, insya Allah.
2: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
1: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Audra, Ustaz.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Ya, taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih Ustaz. Tapi kalau Idul Adha apa sih Ustaz yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan Ustaz.
1: Tahun lalu gimana Ustaz? Tahun lalu gitu aja sih Ustaz, ada orang ngucapin ya sama-sama gitu. Kader sih Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ya, ikut-ikut aja. Gimana Ustaz?
2: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
1: Sayup-sayup ingat Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah Ustaz. Ya.
2: Poin yang pertama,
1: ya Ustaz.
2: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah mahdhah.
1: Oh iya.
2: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
1: Yeah.
2: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
1: Ya.
2: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
1: Oh ya.
2: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
1: Apa Ustaz?
2: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Oke.
2: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa, misalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban, Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
1: Siap.
2: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
0: Oke, Masya Allah.
1: Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz. Kalau Idul Adha apa Ustaz taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz?
2: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
1: Oke.
2: Okay, kita dia. Sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
1: Persis, Ustaz.
2: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id. Lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong, gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
1: Itu Abdul Razak, benar tuh. Itu alasannya tuh.
3: Padet ya, padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu, Pol-polan,
1: insya Allah.
3: Insya Allah. Kita juga bisa merayakan hari rayanya.
1: Insya
3: Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuh Zikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Pak.
2: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan fan beribadah.
0: Pol-polan.
2: Di bulan Syawal ya, kita berlebaran, ya, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh.
2: Iya kan?
0: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
1: Ya, makasih Zak dan Fani.
2: Ya Ustadz.
1: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya, untuk gitu, mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustadz?
1: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama.
2: Yeah.
1: Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, Inna iddata syuhurin indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih Zak sama Fani.
2: Yes, yes.
1: Kata Nabi SAW, Thalathun mutawaliyat. Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi SAW. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita itu gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin, Rozak sama Fani punya tamu, dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang yang gak sadar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Ustaz.
2: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan fan.
0: Iya.
2: Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab ya.
0: Benar, kesempatannya jadi banyak ternyata.
2: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi.
0: Oke, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insyaallah.
2: Insyaallah.
0: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Para pendengar hukumullah, pukul 7:42 waktu Indonesia bagian tengah, kami hadirkan sebuah kajian dengan format rekaman bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah dengan tema takbir lisan dan takbir hati di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
3: Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jama'ah yang Allah muliakan, ma min ayam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itulah yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari ini. Dan sebagaimana kita sadari bersama-sama, kita berada di 10 hari pertama tersebut. 10 hari yang begitu istimewa, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dan mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa 10 malam ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, perbanyaklah ibadah, beramal soleh di 10 hari ini dan di 10 malam ini, karena 10 hari ini adalah 10 hari terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terbaik untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terbaik untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Bahkan dalam riwayat azka, tidak ada yang lebih suci dibanding amal-amal di 10 hari ini. Azma ajra, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibanding amal soleh di hari-hari ini. Ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari di bulan haram. Ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa di antara amal soleh yang hendaknya kita lakukan, hendaknya kita perbanyak di 10 hari ini adalah memperbanyak zikir dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka berzikir dan bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari yang telah diketahui dan ditentukan. Dan tafsir hari-hari yang telah ditentukan dan diketahui dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita jamaah untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah, perbanyaklah dan perbanyaklah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fa aktsiru fihi minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, perbanyaklah bertahlil la ilaha illallah, bertakbir dan bertahmid di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Maka perbanyaklah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di situ ada takbir, di situ ada tahlil, dan di situ ada tahmid. Perbanyak, perbanyak, perbanyak. Bahkan para ulama kita, jemaah sekalian, sebagaimana Ibnu Umar, sebagaimana Abu Hurairah, khusus masuk pasar di 10 hari pertama ini untuk bertakbir, untuk mensosialisasikan takbir, lalu manusia mengikuti takbir mereka berdua. Fayukabbirun nas bitakbirihima, maka manusia terinspirasi dan mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan ini adalah praktek dari para ulama kita. Maimun bin Mihran, salah satu tabi'in, beliau menyampaikan adraktun nas wa innahum la yukabbiruna fi hadzal ashar. Aku bertemu dengan manusia, aku bertemu dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh, dan sungguh mereka itu bertakbir di 10 hari ini. Sungguh mereka bertakbir di 10 hari ini. Dan diriwayatkan bahwa di negeri kaum muslimin dulu, khususnya di kota Mekah, itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu penuh dengan gema takbir. Bahkan kalau orang ke pasar, diriwayatkan itu pasar itu penuh dengan pekikan takbir, asma-asma Allah disebutkan dan Allah dibesarkan dan Allah diagungkan. Jadi itu sebuah hal yang menjadi kultur di masa klasik yang hendaknya kita hidupkan kembali, karena ini praktek para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi Maimun bin Mihran mengatakan adraktun nas, aku bertemu dengan manusia dan mereka memperbanyak takbir di 10 hari ini. Dan ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'aktiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah. Nabi SAW mengatakan perbanyaklah. Perbanyak. Bukan satu, bukan dua kali, bukan tiga kali sehari, bukan empat kali, bukan lima kali, tapi perbanyak. Fa'aktiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Perbanyaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Hadirin sekalian, ini waktunya. Makanya Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air menjelaskan bahwa para ulama klasik dulu menegur orang-orang yang tidak memperbanyak takbir di 10 hari ini. Ditegur, hadirin. Tidak dibiarkan, ditegur. Oleh karena itu bertakbirlah, hadirin sekalian. Perbanyaklah takbir. Dalilnya sangat kuat. Ini perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hajj 28. Ini perintah Nabi SAW dalam hadis surat Imam Ahmad di atas. Faqtiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah, perbanyaklah, perbanyak tahlil, takbir dan tahmid di 10 hari ini. Ini praktek para sahabat, bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah mensosialisasikan di pasar-pasar pada saat itu. Itu juga yang disaksikan oleh Maimun bin Mihran. Itu juga praktek Imam Mujahid dan banyak para ulama yang lain. Mereka mau perbanyak takbir di 10 hari ini. Maka bertakbirlah kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, khususnya pada hari-hari ini di mana kondisi-kondisi tidak mudah, hari-hari yang berat yang kita jalani, semoga Allah mudahkan. Dan hari-hari ini Allah tunjukkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, maka kecilkan diri kita, kerdilkan diri ini, lalu tinggikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbanyak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Para ulama mengatakan seperti Ibnu Athiyyah, seperti Al-Qurtubi dan para ulama-ulama yang lain, bahwa tidak ada ungkapan dalam bahasa Arab untuk memuliakan sesuatu, untuk meninggikan sesuatu yang lebih bagus daripada Allahu Akbar atau takbir. Pada saat kita bertakbir, kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya, agungkan Allah di hari-hari ini, agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kondisi. Pada saat kita beres-beres rumah, bertakbir kepada Allah. Pada saat kita nyuci piring, bertakbir kepada Allah. Pada saat kita nyapu-nyapu, bertakbir kepada Allah. Pada saat kita berkendara, bertakbir kepada Allah. Pada saat kita bersihin gudang, bertakbir kepada Allah. Ngevakum karpet, takbir kepada Allah. Bertakbir kepada Rabbul Alamin. Takbirlah, takbirlah, takbirlah hadirin. Ini sunnah besar. Ini sunnah yang harus disosiasikan lagi. Dan ingatlah hadirin sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah dalam kondisi haraj seperti berhijrah kepada diriku. Dan haraj adalah waktu di mana manusia banyak yang lalai. Haraj adalah waktu fitnah atau pada saat manusia banyak yang lalai. Oleh karena itu, ketika banyak orang tidak bertakbir lalu kita bertakbir, maka insya Allah, dijelaskan oleh sebagian para ulama, insya Allah kita masuk ke dalam hadis ini, kita mendapatkan pahala berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhijrah kepada Rasul, kal hijrati ilayya, Allahu Akbar, berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang sangat presisius. Dan sosialisasikan terus, sosialisasikan terus. Sebagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah mensosialisasikannya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, min ghairi an yanqusa min ujuriha syai." Maka qala, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, wa ajru man amila biha, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Dia akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengamalkannya karena terinspirasi dengan apa yang dia lakukan, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Kita akan mendapatkan pahala perintis kebaikan hadirin, atau menghidupkan sunnah atau tuntunan Nabi SAW yang hampir punah, yang langka. Dan hadirin Allah mulia, kalau sunnah ini kembali menjadi syiar, kembali kuat, maka kita mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti rintisan kita di masa-masa yang akan datang. Maka perbanyak takbir, perbanyak takbir, perbanyak takbir. Dan hadirin Allah muliakan, para ulama mengingatkan seperti Syekh Shalih Sindi hafizahullahu ta'ala, bahwa ketika kita bertakbir dengan lisan kita, ketika kita beraktivitas dengan takbir, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kata beliau dan kata para ulama, jangan hanya bertakbir dengan lisan, jangan hanya bertakbir dengan lisan, tapi bertakbirlah dengan hati. Kenapa hadirin? Karena apabila bertakbir dengan lisan hukumnya sunnah, maka bertakbir dengan hati hukumnya wajib, kata para ulama. Bertakbir dengan hati hukumnya wajib. Mengagungkan Allah dengan hati, dalam hati kita, meninggikan Allah dalam hati kita, membesarkan Allah di dalam hati kita, hukumnya wajib. Apabila bertakbir dengan lisan atau memperbanyak bertakbir dengan lisan di saat kita beraktivitas, hukumnya sunnah. Maka selalu bertakbir kepada Allah dengan hati kita, hukumnya wajib, kata para ulama. Hukumnya wajib. Bukan sekali dalam sehari, bukan dua kali dalam sehari, bukan tiga kali dalam sehari, tapi hati ini harus selalu mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap saat, setiap waktu, setiap tempat. Kali karena itu, hadirin Allah muliakan, agungkan Allah dengan hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Hadirin yang Allah muliakan, tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini kecil, kita ini kerdil, kita bukan siapa-siapa. Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Adapun kita, kita hanya hamba yang kerdil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Adapun hawa nafsu kita, hawa nafsu kita kecil, hadirin. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Adapun kepentingan kita, ambisi kita pribadi atau ambisi duniawi kita, itu sangat kecil. Urusan-urusan duniawi, hobi-hobi kita kecil. Maka si yang kecil harus nurut sama yang maha besar. Nafsu kita harus nurut sama yang maha besar. Hobi kita harus nurut sama yang maha besar. Pekerjaan kita, hadirin, pekerjaan kita kecil. Maka pekerjaan kita harus sesuai dengan apa yang diridhai yang maha besar. Emosi kita kecil, hadirin, maka harus diatur oleh yang maha besar. Mungkin kita seorang suami yang merupakan pemimpin di rumah tangga kita, tapi suami hanyalah makhluk yang kecil di hadapan Allah yang maha besar. Maka hendaklah kita memimpin rumah tangga kita sesuai dengan arahan dan ridho yang maha besar. Mungkin kita sebagai orang tua, kita punya hak yang sangat kuat di hadapan anak-anak kita. Kita bisa keluarkan semua ego kita. Tapi orang tua manapun hanyalah makhluk yang kecil di hadapan Rabb-nya yang maha besar. Maka didiklah anak kita sesuai dengan tuntunan yang maha besar, subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pemimpin di perusahaan, mungkin kita seorang CEO, mungkin kita seorang komisaris, mungkin kita owner di usaha kita, semua takut kepada kita. Tapi ingatlah bahwa manusia itu kerdil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Tidak tahu kemahabesaran Allah dengan semestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Bumi dengan segala isinya ini hanya Allah genggam pada hari kiamat. Dan langit-langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka disekutukan. Bayangkan hadir, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit Allah gulung hanya dengan tangan kanannya. Langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Lalu kita enggak sujud kepada Allah. Hari ini kita pontang-panting, jungkir balik menghadapi satu makhluk Allah yang namanya COVID-19. COVID-19 makhluk yang sangat kecil, sedangkan langit Allah gulung dengan tangan kanannya, bumi Allah genggam. Lalu kemana sujud-sujud kita? Kemana zikrullah tabaraka wa ta'ala? Kemana kekhusyuan? Kenapa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lalu beberapa detik kemudian yang menghiasi sholat kita adalah urusan duniawi kita, yang mengisi hati kita adalah makhluk, padahal kita ucapkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apakah hati kita mengingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau kita ingat si A, ingat si B, ingat si C, ingat si D? Yang bertakbir hanya lisan, hadirin. Tapi hati tidak bertakbir kepada Allah. Perlu dijelaskan para ulama, hati wajib bertakbir. Kenapa kita masih silau dengan kekayaan? Bukankah kekayaan itu kecil? Dan Allah yang maha besar. Bukankah kekuasaan itu kecil? Dan Allah yang maha besar. Dan hari-hari ini kita diperlihatkan betapa lemahnya kita. Makanya ini momentum yang sangat luar biasa untuk bertakbir. Seharusnya hadirin, kualitas takbir kita di 10 hari ini itu jauh lebih besar daripada kualitas takbir kita di tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena benar-benar disuguhkan. Hari ini kita disuguhkan dan diperlihatkan.